0: Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, Tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan. Yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh kundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat, rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6, kepada Allah.

0: Kan dosa besar lagi itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam, hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal, banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. sebagai seorang tokoh misalnya.

0: misalnya, atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang, paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya, Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa, Ustaz, ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah, Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa, wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkebunan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas, ya. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kita mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La Ilaha Illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahunna dawiyun kadawiyin nahl." Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan berkurang karena maksiat. akidah ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamdalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Ngaji. Belajar agama. Sinau Al-Quran. Itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. Malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji isinlah wis tua? Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior? Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung? Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Talib nikah dengan
3: putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zainal Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasul SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat, dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi, keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. Beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak. Budak. Hamba sahaya. Secara strata, ya, secara kasta, budak itulah kasta yang paling rendah. Sedangkan Zainal Abidin kastanya paling tinggi. Tapi dia rela untuk duduk di majelisnya Zaid bin Aslam. Yang dia seorang budak yang kastanya menurut ukuran manusia rendah. Walaupun dia Zainal Abidin adalah orang yang kastanya tinggi. Zaid bin Aslam duduk di atas kursi. Sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut. Karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya. Karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan ningrat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya ada namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu, masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji,
2: Kudune itu kursinya dewek, VIP, bukan VIP, VVIP. Apa bedanya? Very VIP, bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desakan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Oh, nyokorokai ditraktir terus Ustaz. Mulanya aku betah ngorokai. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi, kalau saya duduk di sana dapat ilmu, itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karo kae jadi ngaji, itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karo kae mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan diingatkan, itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, naik kembul karo kae kepenak, kenang apa? Ya bisa udut gratis. Jangan. Oh, kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran nomor sing bakalan metu sing ndi. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya. Justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa? Sama Zainal Abidin. Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk, bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdakwah hanya dengan 20.000 rupiah. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhti al-muslimah dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
7: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani minath thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin, dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian, sihatun wa suqmun. Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian. Menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian, seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alai rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rizkinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rezeki yang telah hilang.

0: Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwa al-ibadah, doa adalah ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi kullukum ja'un, setiap kalian adalah lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan, fastad'imuni, mintalah makan kepadaku, ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring, dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya, wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rizki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah bil istighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allahu Akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri, wahai imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah. Perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan, perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat, kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian tahu apa dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durr fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaraan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid tawakal kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "I'qilha fatawakkal 'ala Allah." Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan, dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma, air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air, menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa, seperti melenyapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satolahu rizkuhu, wa yunsa'lahu ajaluhu, fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah, di atas kesedihan dan penderitaan, seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rezeki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, latim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min shadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya kecil, alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup. Tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita kembali lagi, dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk, apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek, ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid kemudian wudu dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah, jadi niat ini harus tulus, karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala, ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengenai ustaz, mengenai kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Suwe temen ya. Cak cok apa ya. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai komat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan. Bisa dengan gerakan. Bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya, kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat dipelorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini. Baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa ge sing mangan jengkol ge. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Lho kepriwe nek kebelet Ustaz? Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja nengkene kalau ngetokakan. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja nengkene mundur disit ngana. Ya, kemudian setelah itu baru wudu. Nggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet, ditahan-tahan, malah pas lagi sholat munine ya bubar enggak malah. Ya. Ini dua syarat, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane, kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol, ngobrol kok bae. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Ibulan balen, bulan balen. Jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya. Ngaji. Sing manga. Sing manga. Kursi ji. Nah sing manga. Kek gue jenangnya itu. Ngaji. Ya. Ngaji sing manga kur. Siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ita'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mari isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab diterangkan kepada kalian itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dhammus Su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah. Ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin. Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan, enggak. kalau toh meminta menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini. Agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah, sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu. Untuk yang seperti itu, padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisab mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak, enggak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyanyiakan harta, bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda buah jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
4: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang, ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak, itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qawlu Mubin Fi Akhthari Al-Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama. Terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu asal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi menyatakan,

0: ini ya. Kalau di Indonesia pakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana, ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh, tidak apa-apa, ya. Asal jangan terlalu ketat.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya. Ya, baik dari sisi, mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan dari materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan sama Anda. Ya, kematian ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin dijelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, iktana khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla haramik, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan, lan tazula qadam adam yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat, sampai dia mempertanggungjawabkan empat hal. Di antara adalah an syababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya. Hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan. Supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia. Dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang.

0: waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT untuk mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sahabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT, di antaralah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakitnya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan. Ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang. Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkas yang kita katakan dunia hitam, dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 30, 5, 40 tahun, 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa. Ya, bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh kembali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda bertobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu. Ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah berikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد المكرمة yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat. Sudah kita terangkan bahwa tanda kiamat itu secara garis besar ada dua, tanda kecil dan tanda besar. tanda kecil ini ada tiga macam. Pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Salah satunya sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, yaitu kelahiran Nabi SAW dan wafatnya beliau adalah tanda kiamat. Dan itu sudah berlalu, tidak akan terulang lagi. Yang kedua, yang juga sudah pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Para ulama sepakat bahwa bulan pernah terbelah di zaman Nabi SAW, dan ini termasuk salah satu di antara mukjizat beliau yang paling hebat. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Itu dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah menyatakan iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Telah datang kiamat, telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Ketika manusia melihat tanda yang luar biasa ini, mereka berpaling. Lalu mereka berkata, ini sihir yang hebat. Disebut sihir. Jadi Nabi SAW digelari dengan gelar-gelar yang buruk oleh orang-orang kafir untuk membuat opini yang buruk tentang beliau di mata manusia. Walaupun kenyataan gelar-gelar buruk itu bertolak belakang dengan apa yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau dituduh kadzab, pendusta. Padahal kenyataannya beliau orang yang paling jujur. Digelari Al-Amin oleh orang-orang kafir. Beliau juga disebut sebagai tukang sihir. Padahal ajarannya mengharamkan sihir. Quran mengharamkan sihir dan perdukunan. Al-Quran, hadis juga begitu. Tapi kok beliau dituduh tukang sihir? Salah satunya memang beliau bisa membelah bulan dari jauh. Berkata Imam An-Nawawi, yang beliau jelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, qala al-qadhi, telah berkata al-qadhi, insyiqaqul qamar min umahati mu'jizati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad rawaha 'iddatu min as-sahabah radhiyallahu anhum ma'a dhahiril ayatil karimah wa siyaqiha. Qala az-Zujjaj, qad ankaraha ba'dul mubtadi'ah al-mudahina al-mukhalifin al-millah وَذَلِكَ لَمَّا أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ وَلَا إِنْكَارَ لِلْأَقْلِ فِيهَا لِأَنَّ الْقَمَرَ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ تَعَالَى يَفْعَلُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ كَمَا يَفْنِيهِ وَيُكَوِّرُهُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ. كَتَ الْقَضِ إِيَضْ yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, terbelahnya bulan termasuk salah satu mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat radhiyallahu anhum selain ada ayat yang jelas. Berkata Az-Zujjaj, terbelahnya bulan diingkari oleh para ahli bid'ah seperti kalangan Mu'tazilah. kalangan Jahmiyah, karena mereka mengukur kebenaran dengan akal. Kata mereka enggak masuk akal, bulan bisa dibelah dari jauh. Padahal konon artikel yang ada sekarang, pihak NASA pun katanya menemukan ada bekas terbelahnya bulan kemudian menyatu lagi. Dan mereka menjelaskan secara ilmiah tentang hal ini. Adapun hadis yang menjelaskan tentang terbelahnya bulan, pertama hadis dari Anas radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Anas, anna ahla Makkah sa'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan fa arahum insiqaqal qamar marratain. Penduduk Mekah meminta kepada Nabi agar beliau memperlihatkan kepada mereka tanda bahwa beliau itu Nabi. Saat itu Nabi selesai mengumpulkan para penduduk Mekah, lalu menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Ini atas perintah Allah Azza wa Jalla, harus berdakwah secara terang-terangan. Tentu saja orang-orang kafir ini menolak, lalu bertanya, apa tandanya bahwa kamu utusan Allah? Nabi SAW lalu balik menantang, tanda apa yang kalian minta? Kalau Nabi hanya langsung menunjukkan tanda bahwa beliau Nabi, belum tentu diterima. Akhirnya nantang, tanda apa yang kalian inginkan? Akhirnya mereka berembuk tuh, meminta tanda yang mustahil akan terpenuhi. Lalu mereka sepakat, tuh lihat ada bulan. Coba kamu belah bulan itu jadi dua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya seolah-olah beliau membelah bulan dari kejauhan dengan tangannya. Apa yang terjadi? Si bulan terbelah dan tersaksikan. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, insyaqqal qamar ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyaqqain. Kata Ibnu Mas'ud, bulan terbelah menjadi dua di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, isyhadu, saksikan oleh kalian, seksikan oleh kalian. Di riwayat lain, bainama nahnu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina id infalaqal qamar falaqatain fakanat falaqah wara'al jibal wa falaqah dunahu faqala lana Rasul sallallahu alaihi wasallam isyhadu. Seketika kami sedang bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mina, saat itu beliau mengumpulkan orang-orang, lalu mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan, beliau membelah. Dan terbelahlah bulan. Terbelahnya bukan dekat. Kalau dekat mungkin tipuan mata atau hayat cileuh. Digisik-gisik. Ini mah berjauhan, yang satu itu ada di belakang gunung, di balik gunung, yang satu ada di bawahnya. Jauh, orang semuanya melihat, lalu Nabi SAW menyatakan, isyhadu, saksikan oleh kalian. Dasar si kafir, tadinya juga minta dibelahnya bulan itu hanya cari-cari apa? Alasan. Untuk memojokkan beliau di muka umum. Setelah permintaannya dipenuhi, bulan terbelah menjadi dua, bukannya beriman, bukannya taat mengikuti, tapi malah menuduh, wah ini sihir yang hebat. Dituduh tukang sihir. Tapi memang inti nama, sebenar nama juhud. Juhud itu mengingkari sesuatu yang dia yakini kebenarannya hanya karena kepentingan duniawi, mungkin mempertahankan kekuasaan seperti yang terjadi pada diri Heraklius. Heraklius itu meyakini ini nabi akhir zaman, nabi yang ditunggu-tunggu dalam kitab mereka, Injil. Tapi kenapa tidak mau taat? Karena kalau mentaatinya, mengakuinya, dia akan kehilangan kekuasaan. Termasuk si Abu Jahal. Dia itu pernah ditanya oleh keponakannya yang sudah muslim. Kata keponakannya, "Wahai paman, ya ammi, hal ra'aita anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhib walau kadhib qatt?" Wahai paman, apakah engkau pernah menemukan nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdosa walau sekali? Kata pamannya, "Ya ibna akhi," wahai anak pamanku, "aku tidak pernah melihat dia berdusta. Kami menggelari sejak muda, ketika dia muda, kami menggelari dengan gelar Al-Amin. Orang yang selalu jujur, orang yang selalu benar omongannya. Itu ketika muda, wahuwa syab." Padahal dia waktu itu masih muda. Apa mungkin setelah dia beruban, dia berdusta atas nama Allah? Mengaku diutus oleh Allah dalam keadaan dusta? La wallahi, demi Allah, tidak. Jadi percaya ini nabi itu omongannya benar, mengaku sebagai rasul itu. Lalu ditanya lagi oleh keponakannya, "Falimadza lam tattabi'hu?" Kenapa engkau tidak mengikuti? Nah, kebongkar nih rahasianya. Kata dia, "Kana baini," antara keluarga aku dengan keluarga mereka itu bersaing dalam hal kemuliaan. Marga Nabi sallallahu alaihi wasallam, marga Bani Hashim itu yang sangat mulia di kalangan suku Quraisy. Di kalangan Bani Hashim yang paling mulia Bani Abdul Muthalib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turunan Abdul Muthalib. Abu Jahal bani yang lain lagi dan juga terhormat. Di apa, sama-sama ngurus Ka'bah, rumah Allah, memberi makan minum kepada orang-orang yang berhaji. Walaupun Islam saat itu belum datang, haji mah dari dulu juga sudah orang-orang berdatang dengan cara yang berbeda-beda. Kemuliaan bangsa Quraisy karena menjadi pelayan jamaah haji. Jadi antara Bani Abu Jahal dengan keluarga Nabi SAW itu sama-sama marga atau keluarga yang mulia. Sederajat dalam kemuliaan. Tapi ketika muncul Nabi SAW, maka Bani Abdul Muthalib menyatakan, "Wa minna nabiyun." Di kalangan kami ada seorang nabi. Nah, ini yang menonjol. Ini yang menyebabkan si Abu Jahal ini kalah. Karena itu maka dia tidak mengakui, enggak, di kalangan kalian tidak ada nabi. Itu bukan nabi. Didustakan. Hanya karena ingin dianggap sama-sama mulia dengan bani yang lain. Karena itulah maka dia menolak, padahal hatinya meyakini. Ini yang oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah dinyatakan kufur juhud. Juhud itu menentang padahal meyakini. Sama dengan si Fir'aun, kata Allah, wajahadu biha. Mereka juhud. Juhud itu menentang kepada dakwah Nabi Musa. Wastaiqanat sa'angfusum, para hati-hati mereka meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Kenapa? Yakin benar tapi ditentang. Zulman wa'uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan. Sombong weh. Apalagi si Fir'aun itu bangsa Qutbi yang menjajah bangsa Bani Israel. Nabi Musa berasal dari Bani Israel. Dari bangsa yang dijajah. Kalau harus tunduk, harus iman, harus ikut, gengsinya jatuh. Ya dia raja, ya bangsa penjajah. Harus tunduk kepada bangsa yang dijajahnya. Gak mungkin. Ini uluwa disebut. Zulman wa uluwa. Sikap yang zalim, sikap yang sombong, itu yang menyebabkan dia menolak. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang kafir zaman baheula juga menolak kenabian Muhammad SAW, walaupun sudah menunjukkan bukti yang nyata yang mereka minta. Tunjukkan kepada kami bahwa engkau seorang nabi. Ditantang balik, bukti apa yang kalian minta? Tuh, belah bulan. Di belah bulan bukannya iman, malah nuduh dengan tuduhan yang baru. Dasar tukang sihir yang hebat, ya. Dan terbelahnya bulan termasuk salah satu di antara tanda sudah dekatnya kiamat, dan itu tanda yang sudah pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi. Inilah yang kedua. Ketiga, di antara tanda-tanda kiamat, dan ini termasuk tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi dan akan tetap terjadi selama beberapa waktu yang akan datang. Di zaman kita ada, kita menyaksikan adanya fenomena yang menjadi tanda kiamat ini. Apakah itu? Khurujud dajjalin adya'un nubuwah. Munculnya dajjal-dajjal kecil yang semuanya mengklaim, mengaku sebagai nabi, alias nabi palsu. Ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Ada Musailamah Al-Kadzab, ada Mukhtar Al-Thaqafi, banyak itu di zaman Nabi dan para sahabat. Semuanya berjumlah 30 orang yang semuanya ngaku Nabi. Ada banyak hadis tentang hal ini. Pertama, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, "La taqumu as-sa'atu hatta yub'atha dajjalun kadzabun qaribun min 30 kullu dajjal pendusta." Berjumlah kira-kira 30 orang, semua mengklaim bahwa dia utusan Allah. Ini hadis pertama, dan di sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dari Sauban, kalau tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang disebut dengan hadis syawahid. Syawahid itu penguat hadis lain tapi berasal dari sahabat yang berbeda. Tadi dari Abu Hurairah, ini dari Tsauban. Tapi kalau dari sahabat yang pertama disebut tawabi' dalam ilmu mustalahul hadis. Tawabi' itu sama penguat tapi berasal dari sahabat yang sama. Abu Hurairah umpama meriwayatkan hadis ini dengan tema ini, terus ada lagi hadis dari Abu Hurairah temanya sama, sedikit lafaz berbeda, itu tawabi. Dua-duanya sahih. Kalau dari sahabat lain disebut syahid, jamaknya syawahid. Dari Sauban, Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna

يزعم أنه النبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. Akan muncul di kalangan umatku yang ngaku nabi ini umatnya loh, ngaku umatnya, ngaku umat Islam. Akan muncul di kalangan umatku para pendusta berjumlah 70 orang semua mengaku nabi. Baru akulah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Baik nabi dalam bentuk personal ataupun dalam bentuk lembaga, enggak ada nabi dalam bentuk lembaga. Tapi pernah di Indonesia muncul di Bandung. Entah sekarang masih ada apa sudah tidak ada. Zaman saya muda ada. Sekarang saya sudah tua. Baru pertama kali ini saya ngaku tua. Namanya lembaga kerasulan. Mereka meyakini Rasul secara personal sudah tidak ada. Tapi dalam bentuk kelembagaan ada, terdiri dari beberapa orang kemudian menduduki posisi seperti Rasul. Karena kalau posisi Rasul tidak ada walaupun dalam bentuk lembaga, itu ayat tentang Nabi, tentang Rasul gak berlaku dong. Gak bisa dipraktikkan, kata mereka. Maka tertolak dengan hadis-hadis seperti ini. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyatakan, inna nubuwata war risalata qad inqata'at fala rasula ba'di walan nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian qad inqata'at. Ada qad masuk ke fi'il madhi. Benar-benar telah terputus gitu. Diawali oleh inna. Huruf taukid. Benar-benar sungguh-sungguh. Kerasulan, kenabian sudah terputus. Ditambah dengan fala nabiyya ba'di wala rasul. Enggak ada nabi, enggak ada rasul setelah aku. Diungkapkan dengan huruf la nafi masuk kepada isim mufrad yang tak bertanwin. La nabiyya wala rasul. La nabiyya la rasul ba'di wala nabiyya. Maka la nafi di sana disebut la nafi jinsi. Menafikan segala jenis nabi, segala jenis rasul, baik dalam bentuk personal ataupun dalam bentuk lembaga, enggak ada. Sama dengan la ilaha illallah. La huruf la nafi masuk ke ilaha. Ilahanya ini mufrad tak bertanwin. Tidak la ilahan illallah, tidak, tapi la ilaha illallah. La di sini huruf nafi jinsi. Artinya menafikan segala macam jenis ilah, jenis sesembahan, baik dalam bentuk orang, malaikat, jin, batu, patung, benda apapun, tidak ada ilah yang benar, yang berhak, yang layak diibadati illallah, kecuali satu-satunya hanya Allah. La di sini menafikan segala macam jenis, termasuk hadis ini riwayat Imam Ahmad, la nabiyya ba'di wa la rasula, tidak ada lagi nabi setelah aku ataupun rasul dalam bentuk personal, dalam bentuk lembaga, dalam bentuk negara, dalam bentuk konstitusi, lalu diklaim sebagai konstitusi nabi, enggak ada. Maka terbantahlah klaim orang yang mengaku nabi baik secara personal ataupun secara kelembagaan. Dalam kitab Musnad Ahmad, juga kitab Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat susunan Imam At-Tabrani, sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah. Nilain lagi tadi Abu Hurairah, terus dari Thauban, ini dari Hudzaifah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ummati kadzabun dajjalun
sab'ah wa isyurun minhum arba'atu niswa wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi SAW, di kalangan umatku akan muncul pendusta-pendusta, dajjal-dajjal berjumlah 27 orang, 4 orang di antaranya wanita. Dan aku adalah penutup para nabi, tak ada nabi setelah aku. Dan banyak lagi hadis-hadis yang senada. Di tadi disebutkan 30, yang barusan disebutkan 27. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Loh kok beda jumlahnya? Para ulama menjelaskan bahwa ketika awal Nabi diberitahu berjumlah 27, lalu ada informasi berikutnya 30. Kalau dihitung-hitung dari zaman Nabi sampai sekarang, sudah ada belum jumlah 30 orang yang mengaku Nabi? Sudah ada kira-kira? Lewat ribuan mungkin. Di setiap negara pasti adanya. Di Indonesia ada yang mengaku Nabi? Ada banyak. Di Sunda juga ada. Di Indonesia aja mungkin sudah ratusan yang ngaku Nabi. Apalagi di seluruh dunia. Tapi kenapa Nabi SAW menyatakan 30 orang? Maka ketika menjelaskan hal ini berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan munculnya Nabi yang berjumlah 30 orang itu disebutkan wal muradu bi adiyatin nubuwah haula illadzina yuthiruna fitnatan wa yatba'uhumun nas wa yaghtaruna bi batilihim amma alladzina id'auha wa lam ya'tihi nas lahum fakatsirun. Yang dimaksud dengan orang yang mengaku nabi berjumlah 30 orang itu yang memiliki fitnah besar diikuti oleh orang dengan jumlah yang banyak. Orang-orang tertipu dengan mereka. Memiliki pasukan. Berjumlah pengikutnya ribuan bahkan jutaan. Tidak hanya satu kota, satu negara, tapi mungkin menyebar ke negara-negara lain, ke seluruh dunia. Sampai punya pasukan, itu yang dimaksud. Adapun kalau beberapa orang yang mengaku nabi tapi pengikutnya tak seberapa, hanya puluhan, maka itu tidak termasuk. Tidak terhitung karena fitnahnya tidak begitu besar. Inilah nabi-nabi palsu yang ada di Indonesia, di Sunda kan pernah adanya. Tapi pengikutnya paling berapa puluh gitu. Bahkan di Indonesia bukan hanya ngaku nabi tapi ngaku malaikat juga ada. Perempuan lagi. Pernah di penjara ya. Sekarang sudah mati. Alhamdulillah. Pengikutnya profesor doktor. Masih ingat namanya? Saya gak mau menyebut. Tah eta. Pakai tongkat, pakai apa namanya mahkota. Pengikutnya itu banyak profesor doktor loh. Orang-orang intelek. Di antara nabi-nabi palsu yang pernah muncul di zaman Nabi masih hidup, di zaman para sahabat masih hidup, di antara adalah Musailamah Al-Kadzab. Terus Al-Aswad Al-Anasi. Terus muncul juga namanya Sajjah, seorang dukun. Muncul juga di zaman Tabi'in namanya Mukhtar Al-Thaqafi yang mengaku Nabi. Terus banyak lagi beberapa orang di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman tabi'il muncul dan mereka dibunuh. Yang membunuh Musailamah Al-Kadzab siapa? Wahsy. Wahsy ini pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika perang Uhud,
berkecamuk. Wahsy diberi tugas khusus. Pokoknya kamu incar Hamzah. Wahsy itu ahli tombak. Kata Wahsy, kalau aku sudah mengincar sasaran, tidak akan pernah meleset. Makanya ketika perang Uhud, tombak sudah siap gitu. Yang diikuti, yang dicari Hamzah. Oh begitu ada, tinggal cari posisi, blower. Itu tombaknya di apa? Dilempar. Dan tepat mengenai jantungnya dan mati. Tapi kemudian Wahsy ini masuk Islam. Ketika Nabi sudah wafat, dia ikut perang melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah punya pasukan, punya pengikut. Nabi padahal masih hidup ketika Musailamah mengklaim Nabi. Mengklaim diri menjadi Nabi. Dan apapun wahyu yang turun, Musailamah selalu bikin wahyu tandingan yang dikarang-karang. Sampai salah seorang sahabat yang tadinya mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab, suatu saat dia jadi pengawal Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian terdengar berita ada ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu surah Al-Asr. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ujungnya itu er terus. Indah, puisi, tapi isinya sangat dalam. Kata Musailamah, aku pun akan minta wahyu yang sama kepada Allah. Masuk dia ke tendanya, jaga di luar ya. Iya. Terus dia ngameneng ngaraga meneng. Smedi merenangnya. Padahal ngarang itu tuh. Setelah beberapa lama keluar, sudah turun wahyu yang sama ke saya. Ingin dengar nih sahabat ini yang tadinya menjadi pengawal Musailamah. Namanya Surah Al-Wabr. Wabr itu kelinci. Gimana bunyinya? Ya Wabr, Ya Wabr. Inna lakal udhunani was-sadr. Wahai kelinci, wahai kelinci. Inna lakal udhunani wasadar. Sesungguhnya kamu memiliki dua telinga dan satu dada. Lucu ya. Kemudian kerjamu meloncat minal wabr ilal wabr. Dari satu lubang ke lubang yang lain. Oh kelinci, engkau lucu sekali. Udah gitu. Mendengar begitu, sahabat yang tadinya menjadi pengawal langsung tertawa. Kadzabta, kata. Langsung dia pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Si Musailamah. Tapi pengikutnya banyak. Sedusta itu, sekonyol itu tetap ada pengikutnya. Jadi ajaran kita sekarang, orang yang pola fikirnya kelihatan tidak berpendidikan, ngaku wali, ngomong yang ngaco, inna makori, segala macam. Pengikutnya ada. Lucu ya. Dari dulu tiba heula ya. Selalu ada muncul. Dan itu termasuk di antara salah satu fitnah yang menjadi tanda kecil dari hari kiamat. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang amat sangat panjang tentang akan munculnya fitnah. Nyaris seharian beliau berceramah di kalangan, di hadapan para sahabatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis.
Hadis ini diterima dari Abu Zaid Amr bin Akhtab. Kata dia, Sallabina Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Wa su'ad al-mimbar fa khatabana hatta hadarati dhuhr. Fa nazala. Fa salla thumma su'ad al-mimbar fa khatabana hatta hadarati al-asr thumma su'ad al-mimbar. Fa khatabana hatta gharabati asy-syams. Fa akhbarana bima huwa ka'in fa'alamana wa ahfadna. Kata Abu Zaid Amr bin Akhtab, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat fajar bersama kami, salat subuh. Jadi imam. Setelah itu beliau naik mimbar lalu berkhutbah. Sampai datang zuhur, dari subuh sampai zuhur, coba lihat. Lalu setelah zuhur beliau turun dari mimbar lalu salat zuhur. Seusai sholat zuhur beliau naik mimbar lagi berkhutbah lagi sampai datang waktu asar. Ketika asar beliau turun lagi sholat lagi. Setelah beres sholat naik ke atas mimbar sampai matahari terbenam. Bayangkan seharian dari subuh sampai maghrib. Tisuk jedur nepikan ke sore jeder. Pertama beliau kuat itu fisiknya. Kedua pasti bahannya banyak. Berapa jam coba? 12 jam mungkin. Iya 12 jam. Atau lebih lah. Nyaris 13 setengah jam dari subuh sampai maghrib. Dan mustaminya tidak bubar. Kuat seharian. Beliau memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi di kalangan kami pada akhir zaman nanti. Salah satu sahabat selain Abu Zaid tadi yang meriwayatkan hadis ini diantaranya adalah Hudzaifah. Berkata Hudzaifah, qama fina rasul sallallahu alaihi wasallam qama. Mataraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalik ila qiyamis sa' illa haddatsa bihi hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu qad alimahu ashabi haula wa innahu la yakunu minhu syai' qad nasituhu fa arahu fa adzkuruhu kama yadhkuru ar-rajul wajha ar-rajul qad ghaba anhu thumma idza ra'ahu 'arafahu. Kata Hudzaifah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di tempat berdirinya. Kemudian beliau berkhutbah. Tidaklah beliau menjelaskan kejadian sampai hari kiamat di tempat berdirinya kecuali tak ada yang terlewat. Beliau akan semua yang terjadi sampai hari kiamat, beliau ceritakan. Makanya seharian tuh. Banyak poinnya. Ada orang yang menghafalkan poin-poinnya, ada yang melupakannya. Ada yang difahami oleh para sahabat, ada yang tidak. Dan aku banyak lupa terhadap apa yang beliau jelaskan. Tapi ketika itu terjadi, aku baru ingat, oh kejadian ini pernah dijelaskan oleh Nabi SAW akan terjadi. Ternyata sekarang terjadinya. Tadinya sudah lupa. Taubahnya bagaikan seseorang atau kita mengenal wajah seseorang pernah ketemu. Tapi setelah itu dilupakan lagi. Kenal gak sama si Anu? Duh, mana ya gak tahu. Ternyata pas ketemu, oh iya pernah ketemu orang ini. Kan pernah begitu. Seperti itulah. Dan itulah beberapa kejadian yang dahsyat. Ternyata kejadian itu berupa fitnah-fitnah yang akan menimpa umat Islam sebagai tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil dari tanda-tanda kiamat. Berkata Hudzaifah dalam Sahih Muslim tentang fitnah.
Kata Hudzaifah, minhunna ay minal fitan thalathun. La yakidna yadharna syai'a wa minhunna fitanun karyahi sayf wa minha sigharun wa minha kibar. Di antara fitnah-fitnah tersebut ada tiga poin yang hampir-hampir tiga poin ini tidak terlewat di zamanku. Di antaranya ada fitnah seperti tiupan angin di musim dingin atau di musim panas. Di antara ada fitnah yang kecil dan ada juga fitnah yang besar. Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Muslim mengatakan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u ahadukum dinahu bi'aradin qalilin minad dunya. Bersegera kalian beramal sebelum munculnya fitnah. Ketika fitnah ini muncul, kalian gak akan sanggup atau gak sempat beramal lagi. Fitnah ini seperti penggalan malam yang gelap gulita, mengerikan dan tidak diketahui arah atau kadar bahaya yang muncul. Bayangkan dalam keadaan malam yang gelap kita berjalan. Apa bahaya yang akan muncul enggak tahu. Dalam bentuk apa, dari arah mana enggak tahu. Apakah dalam bentuk di depan ada lubang, lalu kita terperosok, enggak kelihatan, atau umpamanya di depan ada batu, lalu kita tersandung, atau umpamanya di depan ada ular yang sedang diam, lalu keinjak, gewok, wengegel, atau bahaya-bahaya lain. Seperti itu, bahaya berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Seperti itu fitnah yang kelak akan muncul. Cuma efeknya, kata Nabi SAW, di pagi hari ada seseorang yang mukmin, sore harinya dia sudah berubah menjadi kafir. Atau di sore hari dia masih mukmin, besoknya pagi hari dia sudah menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u ahadukum dinahu bi'aradin qalilin minad dunya. Orang menjual agamanya hanya dengan sedikit kesenangan dunia. Dia berani kufur, dia berani syirik, dia berani murtad asal dapat kesenangan dunia. Nah, itu fitnah yang akan terjadi. Nah, di sini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan sanad yang hasan sahih. Istilah hadis hasan sahih ini khusus istilah yang dibikin oleh Imam At-Tirmidzi. Selain At-Tirmidzi enggak ada lagi istilah hasan sahih. Lalu para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan hasan sahih. Itu ada berapa penjelasan. Pertama, kalau hadis tersebut ada dalam sahih Bukhari atau Muslim dan ada juga dalam kitab-kitab sunan, maka disebut hadis hasan sahih. Yang ada dalam sahih Bukhari dan Muslim sahih, yang ada dalam kitab sunan-sunan disebut hasan. Tapi dua-duanya diterima. Yang kedua, makna hasan sahih itu adalah hadis yang diragukan antara hasan atau sahih. Kalau hasan itu sudah makbul diterima, apalagi sahih. Tapi kekuatan, validitas, kesahihan hadis ini beda antara yang sahih dengan yang hasan. Yang sahih lebih kuat. Nah, ada hadis ini minimal hasan tapi ada penguat ini. Cenderung ke sahih, tapi disebut sahih juga sedikit kurang memenuhi syarat. Maka disebutlah dengan sebutan hadis
hasan sahih. Tapi yang jelas hadis hasan sahih adalah hadis yang makbul di kalangan para ulama. Berkata Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu baina yaday sa'ah fitanun ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabiu aqwamun dinahum bi aradin minad dunya." Akan muncul sebelum hari kiamat beberapa fitnah seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang di zaman itu mukmin, tapi sore harinya sudah kafir. Di ada lagi yang sore harinya mukmin, besok paginya dia kafir. Dalam bentuk gimana? Dia menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Rela murtad, rela kufur, rela musyrik, asal dapat keuntungan dunia. Dan zaman itu pasti akan terjadi. Dan zaman terjadinya hal tersebut sebagai tanda dari kiamat. Sudah dekat kiamat ini. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini salah satu di antara efek dari fitnah. Jadi efek fitnah yang pertama bisa memurtadkan orang hanya dalam sehari. Pagi mukmin, sorenya kafir, atau sore mukmin, paginya sudah kafir lah. Ini efek pertama. Hebatnya fitnahnya itu begitu. Nanti fitnahnya dalam bentuk apa? Kita akan jelaskan. Satu demi satu jenis fitnah yang membuat orang murtad dalam sehari. Kedua, efek fitnah menyebabkan orang lebih baik memilih mati daripada hidup. Sebagaimana diterangkan oleh hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Bukhari Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'ah hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul fa yaqul ya laitani kuntu makana." Tidak akan terjadi kiamat sebelum seseorang melewati kuburan orang lain. Lalu dia berkata, celaka aku, seandainya akulah yang mati dikuburkan di sini. Jadi dia lebih memilih menjadi orang mati daripada hidup. Karena apa? Dahsyatnya fitnah yang terjadi pada saat itu. Ada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajul 'ala al-qabr fa yatamarragu 'alayhi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadha al-qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan musnah, tidak akan hancur dunia ini sebelum ada orang yang melewati kuburan orang mati." Kalau kuburan pasti orang mati. Dia berguling-guling di atas kuburan itu. Disebut wa tamarragu alaihi. Terus dia berkata, ya laitani celaka aku, seandainya akulah yang dikuburkan di sini. Jadi dia lebih memilih menjadi orang mati daripada orang hidup di zaman itu. Kenapa? Nabi selesai menyatakan, laisa bihid din illal bala. Tidak ada agama di zaman itu kecuali bala. Orang yang mengamalkan agamanya itu terzolimi, tertekan, terpojokkan, atau bahkan terazab. Siapa yang mengamalkan agamanya dipojokkan. Stres dia. Ingin komitmen loyal terhadap agama,

Wayakthurul haraj wal haraj al qatal. Mungkin zaman ini zaman kita hidup sekarang ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum hari kiamat ada beberapa hari, beberapa masa. Di masa itu kebodohan merajalela. Ilmu diangkat, sedikit yang berilmu dan semakin banyak al-haraj. Al-haraj itu pembunuhan. Pembunuhan di mana-mana. Dan ini termasuk di antara tanda kiamat. Ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Ditambah dengan hadis lain, hadis yang barusan sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis dari Anas berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyrati sa'a yurfa'al ilma wa yakthurul jahal wa yakthurul zina wa yakthurul syurbul khamr wa yaqillur rijal wa yakthurun nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qaimul wahid." Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan semakin merajalelanya kebodohan. Semakin maraknya perzinahan. Semakin banyaknya para peminum khamr. Semakin sedikit jumlah laki-laki. Semakin banyak jumlah wanita. Sampai perbandingannya 50 wanita berbanding dengan 1 laki-laki. Nah, di sini muttafaqun alaih. Mungkin sekarang ini sudah terjadi, wallahu alam. Yang jelas wanita lebih banyaknya. Sekarang di sini aja, di setiap pengajian, itu ahwatnya bisa 2-3 kali lipat dari laki-laki. Kalau laki-laki yang hadir 100, ahwat bisa 300, bisa 400. Makanya wajar kalau laki-laki punya istri 4. Karena apa? Karena kalau hanya 1, kasihan banyak ahwat yang gak kebagian jodohnya. Makanya sing rela ahwat. Nah jadi, lupakan itu. Sing ngamuk ahwat. Tanda kiamat. Kebodohan semakin merajalela, ilmu makin dikit. Sekarang sudah zamannya itu. Iya. Tapi bukankah ilmu semakin berkembang, teknologi sains semakin maju? Iya. Orang semakin pintar? Betul. Tapi terhadap dunia. Adapun terhadap agama, semakin kesini orang semakin bodoh. Jadi yang dimaksud ilmu semakin sedikit adalah ilmu agama. Karena Ibnu Abbas menyatakan setiap lafaz ilmu dalam Quran dan Sunnah maknanya ilmu agama. Di antara tanda kiamat ilmu makin sedikit, kebodohan makin merajalela. Maksudnya ilmu tentang agama. Makin sedikit orang yang paham agama. Kebodohan tentang agama makin merajalela. Bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia mah semakin kesini semakin berkembang. Kita kan gak nyangka ya. Kecuali baru tahu setelah terjadi perang kemarin. Antara si Siriwil sama lawannya tuh. Baru tahu sehebat itu teknologi perang. Kayak main game aja gak perlu ngirim orang ya. Cuma ngirim apa? Drone, ngirim rudal, ngirim pesawat dan rudal itu beranak lagi. Begitu rudal dikeluncurkan, satu gitu, pas mau mendekat ke sasaran mau ditembak sama anti rudal, bruk terpecah, menjadi beranak. Kan susahnya, liar, makanya lolos tembus gitu. Dan itu gak nyangka, ada senjata seperti itu. Kecuali setelah kejadian, ada. Tadinya gak kepikiran itu. Jadi ilmu dunia makin lama, makin hebat, makin berkembang. Tapi hadis menyatakan makin dekat kiamat, ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Tidak berarti bertolak belakang antara realita dengan hadis, tapi maksud dari hadis orang semakin sedikit yang faham ilmu agama, orang yang

0: bodoh tentang ilmu agama akan semakin banyak. Dan inilah realita yang memang terjadi, ya. Inilah beberapa tanda-tanda kiamat berupa munculnya fitnah. Nah, lalu fitnah apa? Bentuknya yang muncul sampai efeknya kayak tadi. Efeknya bisa memurtadkan orang hanya dalam sehari. Efeknya membuat orang itu lebih baik mati daripada hidup, tapi gak mau kalau bunuh diri mah gitu ya. Bentuk-bentuk fitnahnya itu akan kita bahas bulan yang akan datang. Untuk sekarang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Anak-anak baru masuk mondok di pondok salaf. Semoga Allah mudahkan. Namun anak-anak merasa belum betah. Ya semua. Bukan hanya anak penanya ini, semua. Dan nangis terus pengen pulang. Nah kalau ini gak semua. Tergantung mental anak, dan mental anak tergantung bagaimana cara orang tua mendidik selama ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu dimanja anak-anak. Nanti mentalnya tempe. Pas harus berpisah karena mondok, nangis-nangis, tantrum. Kayak begini nih. Semua anak pertama kali mondok pasti gak betah. Tapi ada yang nangis. Ada yang tidak nangis tapi kabur. Ada juga yang nangis tapi tidak tantrum. Cuma meleleh air mata. Tapi tetap tegar. Tetap tidak pulang. Ya. Ini semua tergantung hasil didikan orang tua di rumah sebelum mondok. Kami sebagai orang tua merasa tidak tega. Ya semua orang tua begitu. Takut anak sakit, tertekan, dan mendapat teman yang kurang baik. Bagaimana kita sebagai orang tua menyikapinya, Ustaz? Dikira saya tidak begitu. Anak saya 7. Yang ada ya. Yang tidak ada meninggal 1 waktu 11 bulan. 7-7-nya mondok. Apa tidak mengalami yang sebenarnya? Mengalami. Ada anak masuk ke pondok, kebetulan di pondok itu ada kenalan dekat, dititip. Apa yang terjadi? Begitu kita pulang, kita nangis di jalan, tapi harus tegar. Anak-anak ya sedih tapi tidak menangis, tegar. Tapi kata mereka begitu Abi Umi pulang, nangis. Tapi tidak di hadapan orang tua. Tapi tidak ingin pulang. Mereka tahu cita-cita orang tuanya ingin mereka mondok. Apa yang terjadi? Ada berita anak sakit. Terus seminggu masih sakit panas sampai 3 bulan. Kebayang nggak? Gimana kita stresnya, khawatir gitu. Tapi inilah perjuangan, ya. Jadi anak-anak saya semua 7-7-nya keluar kota semua. Gak ada keluar negeri, keluar kota. Awalnya pastilah berat. Pastilah nangis. Tapi mental kita sebagai orang tua diuji. Anak-anak juga teruji. Apa yang terjadi? Anak-anak menjadi mandiri. Mereka pasti sakit di sana. Dan tidak ada yang urus. Kalau di rumah diurus sama orang tuanya. Di sana dicuekin. Ada 1-2 yang perhatian tapi tidak seperti orang tuanya. Akhirnya sembuh sendiri. Akhirnya apa? Mendidik, menggembleng mental mereka. Jadi aja mentalnya kuat. Sakit sedikit, dua dikit, Allah gak dirasa lagi. Ya, akhirnya mereka menjadi orang yang berjiwa mandiri. Berjiwa petualang. Awalnya antar jemput, tapi lama-lama gak perlu diantar jemput. pulang sendiri, berangkat juga sendiri. Dan itu petualangan yang menyenangkan bagi para remaja. Yang laki-laki ya, kalau yang wanita mah diantar jemput. Begitu tuh. Jadi sampai sekarang semuanya menjadi mandiri ya. Mentalnya menjadi lebih kuat. Selain ilmunya, selain amalnya tentu saja ya. Tegarlah, itu sesuatu yang normal, yang wajar. Jangan kalah sama orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke TNI atau polisi. Gemblengan di sana tuh lebih dahsyat tuh. Lebih membuat anak-anak itu menderita, digembleng lahir batin, fisik mental gitu. Saya kemarin ketemu sama perwira polisi, makan bareng. Dia menceritakan, dia waktu itu masuk ke kepolisian ketika polisi masih di bawah ABRI menyatu. Pendidikannya juga di Magelang. Wah, itu waktu pendidikan, nangis-nangis. Dan seterusnya, dan sengerilah gitu. Tapi banyak yang gak lulus, banyak yang kabur, banyak yang berhenti, banyak yang sakit, yang mati juga ada. Yang lulus sedikit. Tapi yang lulusin yang sekarang jadi perwira minimal, jadi AKBP, sudah ada yang kompol, sudah ada yang jenderal, macam-macam. Itu orang-orang yang tabah ya. Itu kuat. Kalau orang tua tahu bahwa mereka tersiksa begitu, pasti nangis semua. Tapi kalau mereka mampu. Itu untuk urusan dunia. Ini untuk urusan agama sampai ke akhirat. Tegarlah. Apa yang dialami oleh anak, ada bulian di sana. Walaupun pihak pondok sudah mengantisipasi. Tetapi ada aja ya. Ada kles, ada sakit, ada ini, ada itu. Anak menangis, anak menderita, anak tertekan. Biarkan itu sebagai proses yang akan mendewasakan mereka dan akan membuat mereka mandiri. Sudah terbiasa menghadapi masalah sendiri jauh dari orang tua, mentalnya jauh lebih hebat ya. Berbeda dengan orang terus dari kecil sampai dewasa sama orang tua. Milih jodoh juga minta tolong ke orang tua ya. Ada orang milih kerja juga dipilihin sama orang tua ya. Melanggar aturan juga, aturannya yang dilabrak, ada yang begitu ya di negara orang. Jadi tegarlah sebagai orang tua, biarkan. Senyumin saja. Sekarang kamu menangis, kelak kamu akan tertawa bahagia dan akan membuat orang tuanya bahagia nanti ya. Ana mau tanya, batasan aurat bagi wanita khususnya wajah, muka, apakah dagu termasuk aurat? Ulama ikhtilaf, apa wajah itu termasuk aurat atau bukan? Di zaman baheula mula. Tapi jumhur ulama menyatakan, ya wajah termasuk aurat yang harus ditutup. Makanya ayat tentang kerudung dalam
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Tilawatun murattalah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tubuh kita ini, jasad kita ini, seindah apapun juga, dia akan binasa. Kemudian akan ditanam di dalam tanah ini. Dia akan hancur menjadi tulang belulang. Apapun keindahan yang ada pada seorang ketika hidupnya, tatkala dia meninggal, wafat, mungkin ukuran 5 hari, 7 hari, 10 hari, perutnya akan hancur, binasa, pecah, kemudian apapun yang dalam tubuhnya akan segera hancur, binasa. Itulah yang namanya tubuh, fisik. Tapi roh, roh akan naik ke atas. Roh orang-orang beriman akan naik ke langit. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala meninggal Uthman bin Madhun, ketika dia melepas ruhnya ke atas, matanya terbuka. Maka Rasulullah menutupkan mata Uthman bin Madhun. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubidat tabi'aha al-basar." Sungguh ruh seseorang apabila dicabut, maka pandangan mata akan melihatnya. Karena itulah kita melihat orang-orang yang wafat, terkadang matanya terbuka, dia melihat ruhnya ke atas. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap jasad inilah segala-galanya. Padahal wallahi tidak. Jasad ini akan hancur binasa berkalang tanah. Tapi ruh dia akan berkekalan. Dia akan naik ke atas. Bagi ruh orang-orang beriman, Allah akan angkat sampai ke atas langit ketujuh. Oleh karena itu, salah besar ketika orang begitu pedulinya dengan jasadnya, tapi dia lupakan ruhnya. Biarlah ruh Anda ini, biarlah jasad Anda ini, biarlah diri Anda tidak dikenal oleh penduduk bumi, selama Anda dikenal oleh yang di langit, Allah Azza wa Jalla. Ada kisah yang sangat baik sebagai renungan setiap orang. Bahwasanya penampilan ini bukanlah segala-galanya. Tapi yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang bersarang dalam hati kita. Apa yang bersarang dalam diri kita. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu senantiasa mencari sosok manusia dari negeri Yaman yang bernama Uwais. Bahkan disebutkan 10 tahun Umar pencarian untuk mencari Uwais. Setiap datang utusan-utusan dari negeri Yaman sebagai bantuan bala tentara, senantiasa Umar bin Khattab mencari hal fikum Uwais, apakah diantarkan Uwais. Sehingga tepat masanya, suatu ketika disebutkan manusia ada Uwais. Allahu Akbar. Maka Uwais dipanggil oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Uwais pun datang. Ketika itu bertanya, "Hal anta Uwais? Apakah engkau Uwais?" Dan riwayat ini tersebut dalam Sahih Muslim. Dia mengatakan, "Saya Uwais." "Apakah anda Uwais bin Amir?" "Iya, saya Uwais bin Amir." "Dari Murad?" "Iya." "Dari Qaran?" "Iya." Maka berkata Umar, "Wahai Uwais, istaghfirli. Mintakanlah kepada Allah ampunan untuk saya." Allahu Akbar. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, anda lebih layak untuk mendoakan saya. Siapa saya?" Kata Umar, "Tidak wallahi. Sungguh Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada saya, 'Sayatikum amdadun min ahli Yaman.' Akan datang kepada kalian bantuan dari negeri Yaman. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda yang begitu berbakti kepada ibunya. Dan sungguh pemuda tersebut bernama Uwais bin Amir. Dari Murad, dari Qaran. Bukankah engkau orangnya?" "Iya wahai Amirul Mukminin." "Bukankah engkau dahulu kala tubuhmu ini semuanya terkena penyakit sopa, yakni penyakit yang membuat seluruh tubuh ini berwarna putih berbeda?" Kata dia, "Iya Amirul Mukminin." "Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan seluruh penyakit sopa yang terdapat dalam dirimu?" Dia katakan, "Iya Amirul Mukminin. Kecuali satu dirham Dia katakan, benar wahai Amirul Mukminin. Bukankah engkau orang yang berbakti kepada ibumu? Benar wahai Amirul Mukminin. Mintakanlah kepada Allah agar Allah mengampuni saya. Allahu Akbar. Seketika Uwais meminta kepada Allah Azza Jalla ampunan untuk Umar. Kemudian berkata Umar, wahai Uwais, sudahkah kiranya jika aku tuliskan surat kepada gubernurku di Kufah agar dia memberikan kepadamu keistimewaan? Subhanallah. Apa kata Uwais? Wahai Amir Mu'minin, la'an akuna fi qabra'in nas ahabbu ilayya. Sungguh, apabila aku ada di tengah-tengah manusia, tidak dikenal manusia, tidak diketahui manusia, lebih kucintai daripada aku dikenal manusia. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita, Uwais bukan orang yang cinta dengan ketenaran. Uwais bukan orang yang cinta popularitas. Uwais tidak ingin dikenal di bumi. Uwais bukanlah orang yang sosoknya gagah, tampan, puan. Tidak, wallahi. Tapi ruhnya naik ke atas. Ruhnya begitu mulia. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik tabi'i adalah Uwais. Subhanallah. Suatu ketika, Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu pernah menanyakan kepada penduduk Yaman, hal fikum, apakah di tengah-tengah kalian ada seseorang yang mengetahui Uwais? Maka dicarilah ketika itu. Ada seseorang dari tengah-tengah manusia, dari penduduk Yaman yang mengetahui Uwais. Maka dia pun datang di hadapan Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu ardhah. Maka bertanya Umar, apakah engkau mengenal Uwais? Dia katakan, wahai Amir Mu'minin, benar saya mengenal Uwais. Uwais bin Amir Al-Qarni. Bagaimana kau dapati dirinya? Dia katakan, wahai Amir Mu'minin, Uwais di tengah-tengah kami adalah orang yang qalilul mata'. Dia bukan orang kaya. Dia adalah orang yang begitu sedikitnya perbendaharaan rumahnya. Enggak ada apa-apa di rumahnya. Rathul mata', enggak ada apa-apa. Dan dia orang yang tidak dikenal Uwais. Subhanallah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Uwais adalah orang yang dilecehkan di negerinya. Anak-anak mencemoohnya, orang-orang mencemoohnya. Orang-orang melecehkan dan menghinakan dirinya. Berkata Umar, sungguh Rasulullah mengatakan akan datang dari tengah-tengah negeri Yaman seorang laki-laki bernama Uwais dari Murad, dari Qaran. Sungguh andai kata dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan sumpahnya. Mintalah kepadanya ampunan. Mintalah kepadanya agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk dirimu. Allahu Akbar. Seketika orang ini begitu kagumnya dengan Uwais. Segera dia pulang ke negeri Yaman. Setiba di negeri Yaman, dia datangi Uwais dan dia katakan, "Wahai Uwais, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya." Maka berkata Uwais, subhanallah, anta hadithu ahdin bisafarin salih. Bukankah engkau baru pulang dari haji? Tentunya engkau membawa segala macam bentuk kebaikan. Engkau yang lebih layak meminta kepada Allah ampunan untuk saya. Dia katakan, tidak. Uwais, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni saya. Maka Uwais berkata, halaqita Umar? Apakah engkau pernah berjumpa dengan Umar? Dia katakan, ya. Umar yang mengatakan kepada saya agar meminta dirimu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni saya. Apa yang terjadi? Setelah Uwais Al-Qarni diketahui di tengah-tengah masyarakat memiliki begitu besarnya kedudukannya di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seketika esok harinya Uwais bongkar-bongkar yakni rumahnya. Dia bawa perkakas rumah tangganya yang begitu sederhananya dan dia tinggalkan negeri tersebut, pergi ke negeri di mana orang-orang tidak mengetahuinya. Sungguh, Uwais adalah mutiara. Dia tidak ingin dikenal. Dia tidak ingin tenar. Tapi Allah kenalkan dia kepada kita. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang dalam hidup ini mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari segala macam cara agar dia dikenal manusia. Dan sungguh berapa banyak orang-orang yang dikenal di bumi, tidak dikenal di langit. Allahu Akbar. Dan berapa banyak orang-orang tidak dikenal di bumi, dikenal di langit. Bahkan Allah kenalkan kepada kita Uwais sebagai pelajaran kepada kita semua bahwasanya tubuh kita ini bukanlah segalanya, pangkat dan jabatan bukanlah segalanya, tapi roh, iman yang tempat bersarang padanya, iman roh itulah segala-galanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada tubuh-tubuh kalian, tidak pula melihat kepada bentuk rupa kalian. Walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawi Muslim, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Hati, bagian dalam tubuh kita ini, itulah inti daripada segalanya. Ruh kita ini intilah segalanya, inti daripada segalanya. Oleh karena itu, berusahalah kita memperbaiki hati kita. Berusaha memperbaiki ruh kita dengan santapan ilmu, dengan santapan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenal kita di langit, sekalipun orang-orang di bumi tidak ada yang mengenal kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW. Tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah. Tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustadz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu'alam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barakalakum. Gimana kabar antum,
4: Ustaz? Alhamdulillah, hayakumullah.
3: Ya, ketemu lagi, Ustaz.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Bertanya lagi nih, Ustaz.
4: Ah, silakan, fadhal, silakan. Ada pertanyaan Ustaz, penting ya,
3: fadhal. Iya, Ustaz, ya, ini sangat penting, Ustaz. Menghadapi fenomena dakwah sekarang nih, Ustaz.
4: Iya, iya.
3: Yang kita tahu, Ustaz, sekarang ini dakwah yang kita cintai sekali, Ustaz. Banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz.
4: Dakwah sunnah ya, jelas.
3: Dakwah sunnah ya, dakwah sunnah kita ini banyak banyak pertentangan di mana-mana, Ustaz. Mm-hmm. Yang kita tahu banyak penolakan-penolakan, ustadz-ustadz kita banyak yang ditolak, ada yang di ceramah iya. Terus masjid-masjid banyak yang tidak boleh mereka masuk di masjid itu gitu loh.
4: Ada yang mendirikan masjid maka dilarang untuk memperbaiki masjidnya.
3: Iya, itu yang mendirikan itu dilarang. Ada juga yang di masjid umum kita tidak boleh masuk,
4: tidak boleh masuk.
3: Gimana, Ustaz? Apakah metode kita ini, Ustaz, metode dakwah kita ini, apakah ada yang bilang kita terlalu keras? Apakah benar, Ustaz?
4: Merubah metode, ya, begitu maksudnya. Ya. Ya.
3: Jadi gini, Ustaz, orang-orang bilang kalian dakwah ini terlalu kaku, terlalu keras. Rubahlah gitu loh. Suruh rubah kita supaya kita menyenangkan banyak orang gitu loh. Supaya kita punya dakwah bisa masuk. Itu gimana, Sat? Kalau menurut antum gimana? Sedangkan gini, Sat. Afwan, Sat. Ana ini, Sat, ya. Kayak Ana gini, Sat. Ana ini dulu kenal dakwah ini karena kemurnian. Kemurnian dakwah ini. Yang Ana tidak dapatin di tempat-tempat lain, Sat. Gitu loh. Ya Allah, Ana ternyata berislam sekarang. Ya ini gitu loh, Islam yang murni.
4: Dengan
3: gitu.
4: Dalil. Iya, dengan pemahaman dalil. Yang benar, ya.
3: Gimana, Sat, dengan fenomena-fenomena ini, Sat?
4: Iya, barakallahu fikum. Anda sudah paham ya apa yang antum tanyakan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah dakwah yang terbaik dalam ilmunya, cara penyampaiannya, kesabaran mereka, kelemah lembutan mereka. Bayangkan dakwanya Rasulullah SAW disifati dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Disebabkan rahmat dari Allah, engkau berlaku lunak kepada mereka, orang-orang yang kamu dakwai, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seandainya kamu itu adalah orang yang keras dan kaku, ya, yang kaku dan keras hatinya, mereka akan lari, berpaling dari sisimu. Tidak ragu lagi, dakwah yang keras, yang kaku, yang tidak memperhatikan cara-cara untuk mendekati masyarakat dengan cara yang sesuai syariat, ini akan dijauhi masyarakat.
3: Sesuai syariat, ya.
4: Iya, ini yang akan menjadi pertentangan seperti yang antum katakan tadi. Tapi apakah ketika antum pertanyakan saat ini adalah fenomena dakwah yang dialami oleh para ustadz kita, kan?
3: Iya, betul.
4: Para ustadz sunnah.
3: Iya, betul.
4: Kita tidak boleh bersangka buruk kepada mereka. Mereka juga paham agama. Mereka mungkin makan lebih dahulu berdakwah dibandingkan kita. Masa kita mau katakan dakwah mereka semua salah?
3: Betul.
4: Metodenya mereka keliru. Masalah yang berhubungan dengan penentangan masyarakat, sudah kita katakan tadi, dialami oleh para nabi dan para rasul. Mereka didustakan. Rasulullah SAW digelari apa dalam Al-Quran? Digelari orang gila, syairun majnun, tukang syair yang gila. Digelari sebagai orang yang membawa asatirul awwalin, dongeng-dongeng dari orang-orang yang terdahulu. Padahal Nabi SAW, apakah ada yang lebih baik daripada dakwah beliau? Lebih lembut dibandingkan dakwah beliau? Lebih bijaksana dibandingkan dakwah beliau? Yang ketika orang-orang Yahudi saja datang, ya, untuk mengucapkan salam yang ternyata diplesetkan menjadi kebinasaan, assalamu alayka ya Rasulullah, jelas-jelas menghina Rasulullah SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam Sahih Muslim, antum ketahui, marah mendengarkan dan membalas dengan apa? Wa alaikumussalam wa la'na, dan atas kalian kebinasaan dan laknat. Rasulullah SAW tetap menegur Aisyah dan mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq, Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Dakwah yang seperti ini keadaannya yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sempurna dalam segala halnya, apakah ada penentangan? Jadi iya, orang-orang Quraisy banyak penentangannya. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, bahkan yang menentangnya siapa? Anak dan istrinya. Demikian pula Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Jadi tidak bisa kita menyalahkan dai kita. Memang kita katakan hendaknya kita koreksi diri secara umum, ya. Mungkin kita banyak dosa kepada Allah, kurang ikhlas dalam berdakwah. Kita mohon pengampunan dari kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita mengatakan metode dakwahnya salah. Sekarang apakah tidak kita lihat hasil dari dakwah ini, orang-orang yang mendapatkan hidayah? Lihatlah ceramah-ceramah para ulama kita, Syekh Abdul Razak Al-Abad hafizahullah taala di Masjid Istiqlal, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan para ulama yang lainnya hafizahumullah taala. Berapa banyak masyarakat yang menghadirinya, mengambil manfaat darinya, menunjukkan kecintaan mereka kepada para ulama ahlus sunnah yang ini dengan taufik dari Allah melalui sebab dakwah kita, kan? Betul. Melalui sebab media-media sunnah yang menyiarkan dakwah seperti ini, seperti Rojak TV, termasuk Yufid TV dan yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga semua dalam kebaikan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini merupakan kesalahan dari metode kita yang harus dirubah total sama sekali. Kalau kita katakan tadi kita punya banyak kekurangan, punya banyak dosa, harus koreksi diri, introspeksi diri, mohon ampun kepada Allah, itu benar. Tapi kalau dikatakan salah, para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, ini merupakan salah satu konsekuensi dakwah yang akan mengalami gangguan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan yang disebutkan oleh pamannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu Waraqah ibnu Naufal, yang mengatakan, ma ja'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi. Tidak ada seorang pun yang datang membawa seruan yang engkau bawa, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, kecuali dia akan disakiti di jalan Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menegaskan, ma'udhiya ahadun fillahi ma'udhitu bih, hadisnya sahih. Tidak ada seorang pun yang disakiti di jalan Allah melebihi dari sakit yang aku alami di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Makanya ini merupakan ujian agar dai itu bersabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan antum perlu ingat, yang mengalami penentangan dakwah seperti ini, antum saksikan di lapangan, apakah orang-orang yang terkenal keras?
3: Iya betul.
4: Ada juga yang sudah berusaha lemah lembut.
3: Ada yang terlalu berusaha untuk lemah lembut. Tau,
4: iya, sudah berusaha juga kena maksimal. Juga.
3: Kena juga.
4: Ya, kena betul, juga. Saya jadi semuanya kena. Ya. Memang mereka ya semoga Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin. Mereka yang mungkin kebanyakan orang-orang yang tidak faham tentang keindahan dakwah sunnah ketika diprovokasi untuk mengatakan oh ini dai yang akan menjelek-jelekan dakwah kita, menjelek-jelekan orang-orang yang kita kagumi, menjelek-jelekan guru-guru kita, akhirnya mereka bangkit orang-orang awam ini. Ada sebagian yang sudah berusaha sangat lunak, tetap juga ditentang dakwanya, tetap juga dilarang, tetap juga datang orang-orang yang mengusir dia, menghentikan kegiatan ceramah yang dilakukannya. Makanya di sini tidak kembali kepada masalah metode dakwah, tapi insya Allah ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting adalah ini merupakan teguran untuk kita mengoreksi diri kita secara umum dalam hal keikhlasan kita dalam berdakwah, metode kita yang mungkin kita harus malah lebih dekatkan dengan metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas ini ya bukanlah merupakan kesalahan yang kita harus jadikan sebagai sebab untuk bersangka buruk kepada ustadz-ustadz kita yang menyampaikan dakwah yang hak ini. Justru kita ucapkan jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan atas usaha yang mereka lakukan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Barakallahu fikum.
3: Wa fikum barakallah. Ya Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Jadi gini Ustaz, ana ada tambah. Jadi sikap kita murid-muridnya, sikap kita ini itu gimana Ustaz? Maksudnya menghadapi ini gimana Ustaz kita? Sikap kita Ustaz?
4: Ya, barakallahu fikum, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak koreksi diri. Banyak koreksi diri dalam artian tadi kita mohon ampun kepada Allah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekurangan-kekurangan kita tadi, kurang ikhlas misalnya para ustadznya sih mungkin kurang ikhlas dalam berdakwah.
3: Iya Ustaz.
4: Adapun bagi murid-murid kita sebarkan kebaikan-kebaikan ini dan tetap bersabar ya dalam menanggung beban dakwah karena kita

0: sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk

0: berdonasi, membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Iya.
3: Tentang kebidahan. sangat panjang di media sosial.
2: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
2: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran, tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau ke diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia, seperti Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
3: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Menurut pendapat Ustaz,
2: iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu, adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya cukup. Ya,
3: terlahir Ustaz, terlahir ya, pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dapat mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
2: Iya.
3: Awam ini gimana Ustaz?
2: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah Kitabut Tauhid, Usulus Salasah, Kasfus Syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lantas suruh wa tubulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, bagaimana dengan kami yang sedang haid atau nifas dalam hal membaca Al-Quran? Masih bingung, belum yakin dengan beberapa pendapat, mana yang harus diikuti? Iya, para ulama yang ikhtilaf dalam hal kebolehan wanita haid atau nifas membaca Al-Quranul Karim. Ya, sebagian melarang, kecuali ada kecualinya. Kalau dalam rangka belajar atau mengajar. Sebagian di antara mereka dengan mengatakan dengan tidak memegang mushafnya. Ya, bisa ditaruh atau bisa dari hafalan. Seorang mahasiswi mau tes ujian hafalan Al-Quran tapi lagi haid. Apa-apa gak masalah. Atau seorang dosen wanita mau menguji hafalan Al-Quran. Maka gak masalah, dibolehkan ya. Jadi adapun kalau tidak ada begitu, tidak ada kepentingan yang mendesak, sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Ulama kedua menyatakan boleh, karena tidak ada larangan baik membaca Al-Quran ataupun memegang mushaf Al-Quran ketika haid atau nifas. Apa alasannya? Karena tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang melarang. Melarang sesuatu disebut tasyri', menetapkan syariat larangan. Menetapkan syariat larangan harus dari ayat atau hadis yang sahih. Dan tidak ada ayat dan hadis yang sahih yang melarang itu. Ada itu Al-Quran kecuali sedang suci, ada surah Al-Waqiyah ayat kesekian. Cari dari ayat pertama sampai terakhir. Allah berfirman, innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilu min rabbil alamin. Semulia, fi kitabim maknun, yang berada dalam kitab yang terpelihara, yaitu lauhul mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh lauhul mahfuz itu kecuali makhluk yang disucikan. Nah, orang memahami tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali sedang suci. Padahal ayatnya adalah tentang Lauhul Mahfudz dan tidak bernada larangan, tapi bernada khabariyah atau informasi. Tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfudz kecuali para malaikat yang disucikan, makhluk yang disucikan yaitu malaikat. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran, enggak. Terlebih, sudah adakah mushaf di zaman Nabi SAW? Belum, Al-Quran belum dikodifikasikan, belum dikumpulkan dan dibuat mushaf belum. Kalau mushafnya belum ada, maka tidak mungkin ada larangan menyentuh mushaf. Karena mushafnya belum ada.

0: Ayat tadi bukan larangan menyentuh mushaf, tapi ayat tadi hanyalah menyatakan tidak ada yang bisa menyentuh lauhul mahfuz kecuali makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Ya, itu pertama. Kedua, ada yang hadis yang dijadikan dalil, la yamassul Qur'an illa thahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Pertama, kata Syekh Al-Albani, beliau jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Hadis ini dhaif sanadnya, lalu dijelaskan kedhaifannya. Dan seluruh hadis yang melarang menyentuh Al-Quran atau mushaf Al-Quran, semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Dia beliau jelaskan dalam kitab Tamamul Minnah. Nah, andai kata beliau, andai hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Makna suci di sini harus diperjelas. Apakah suci dari hadas, hadas kecil atau hadas besar, ataukah suci dari najis, ataukah suci jiwanya? Dari seluruh dalil yang ada, kalau ditakdirkan hadis ini sahih, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, maka makna suci di sanalah muslim, suci hatinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan al-mu'minu la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Apanya yang tidak najis? Jiwanya. Badannya mungkin najis. Seorang bapak atau ibu mangku anaknya yang masih balita cerengompol. Badannya suci apa najis? Najis. Tapi dia tetap al-mu'minu la yanjus. Mu'min itu enggak najis. Jiwanya enggak najis. Seorang muslim, umpoh yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, jalan pakai HP gitu ya. Pakai kaki. Tapi maksudnya gini, HP. Di depan ada septic tank yang tidak ditutup. Kejubur. Najis tidak? Najis badannya. Tapi jiwanya suci. Sebaliknya orang musyrik, jiwanya pakai tanah. Enggak. Badannya suci. Tapi jiwanya najis. Makna tohir bisa bermakna dia muslim. Tohir jiwanya, suci jiwanya. Adapun orang musyrik, najis. Jiwanya, ya. Maka tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali seorang muslim. Dan ini diperkuat dengan dalil lain, terlarangnya pasukan muslim membawa lembaran-lembaran Al-Quran ke negeri musuh. Ketika mau menyerang atau perang dengan negeri musuh, gak boleh membawa tulisan-tulisan Al-Quran. Khawatir nanti jatuh ke tangan orang kafir lalu dihinakan. Berdasarkan hal itulah, la yamassul Quran illa thahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, maknanya orang muslim. Kalau ditakdirkan hadis ini sahih, tapi ternyata dhaif. Kalau toh sahih, suci di sana bukan suci dari hadas, tapi suci jiwa itu seorang muslim. Ya, maka hadis ini tidak berisi larangan menyentuh mushaf dalam keadaan baik tidak punya wudu ataupun haid ataupun nifas. Karena itulah dianggap tidak ada larangan dari syariat bagi seorang manusia muslim yang junub umpamanya, atau dia tidak punya wudu, atau dia haid atau nifas. Bagi wanita tidak ada ayat ataupun hadis yang melarang hal tersebut, ya. Maka dari sinilah sebagian ulama menyatakan dibolehkan baca Al-Qur'an, dibolehkan menyentuh mushaf Al-Qur'an, ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya cenderung kepada pendapat kedua ini.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba

0: perbekalnya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada. Seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah. Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan.

tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy-syahr, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allah." Ancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli."

0: ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه إليك، ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dunia dan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
2: Halo Ustaz, berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan.

sebelumnya, ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami sudah bertasbih, apa kata Allah? Ini. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahim, yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur, falamma kafara qal, inni bari'um mink, inni akhafu Allah rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'udz zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut falamma kafara, ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari'um mink, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan sul khatim. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan sul khatimah, menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan sul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli annar fa yadkhuluha wal iyadu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya. Disyarah oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam. Orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan sul khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah, kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi

angker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, CDR ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalahnya cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أسبابكم.
1: Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
2: pedagang kaya raya.
1: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir
2: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah.
1: Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, ya. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
2: Di antaranya digelari dengan Zunurain
1: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam.
2: Utsman bin Affan termasuk Khulafa Ar-Rasyidin
1: yang mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Adhu alaiha bin nawajid. Tidaknya kalian memegang sunnah.

0: Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3000 sampai 6000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, enggak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang mengeluarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan, mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulai orang-orang gelisah, mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang disebut dengan Al-Maut Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema yaitu suamiku adalah kawan hidupku. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati akhawati alfillah afanillah wa iyyakum. Para akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema suamiku adalah sahabat hidupku. Tema ini akan membicarakan tentang hak-hak suami yang wajib dikerjakan oleh istri. Dan tema ini saya sangat berharap didengarkan dengan baik, kemudian dipahami, lalu berusaha mengamalkannya. Biasanya membawakan tema seperti ini, nanti yang ditanyakan adalah kekurangan-kekurangan suami. Ini salah. Salah metode dalam mendengarkan kajian dengan tema seperti ini. Dan sekali lagi saya katakan, tema ini saya sangat berharap untuk didengarkan, dipahami, dan diamalkan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari saudari-saudari muslimah bukan bertanya tentang kalau suami saya zalim. Karena tema ini adalah tema yang ditujukan kepada para istri. Kewajibannya apa? Hak suami apa? Anggap suami saudari-saudari muslimah ataupun yang belum bersuami adalah laki-laki yang amanah, yang tidak berbuat zalim, laki-laki yang ideal menjadi suami. Ini pesan saya di awal. Ya, coba kita lihat nanti pesan ini dipahami atau enggak. Karena kebanyakan saya membawakan tema ini, para perempuan bukannya mendengar lalu berusaha memahami dan berusaha mengamalkan, tetapi malah perempuan mencari pembelaan diri. Maka saya sangat berharap nanti dalam sesi pertanyaan jangan ada yang begitu. Saat saya tahu sudah hak-hak istri, hak-hak suami. Bagaimana kalau suaminya zalim? Ini bukan di sini pertanyaannya. Tetapi bertanyalah nanti sesuai dengan materi yang disampaikan. Bisa dipahami, saudari-saudari muslimah? Jadi jangan ada dalam kajian ini sikap untuk menyanggah. Oh, saya sih ingin taat, tidak nusyuz. Tapi bagaimana kalau suaminya kurang nafkahnya? Bagaimana kalau suaminya KDRT? Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Pahami baik-baik tuh. Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Kajian ini menjelaskan kewajiban istri. Dan anggap saja suami Anda adalah suami yang memang ideal untuk dijadikan suami. Masalah nanti suami zalim, suami tidak menafkahi, kekerasan dalam rumah tangga, itu di tema yang lain. Yaitu tanda suami durhaka. Nah, itu temanya tuh. Ya, tanda suami zalim, lah lebih tepatnya. Sekarang ini yang kita bicarakan adalah bagaimana saudari menjadi istri yang salihah. Mohon dipahami kerangka berfikirnya ya. Jangan sampai salah kerangka berpikirnya. Karena sebagian perempuan ketika diajukan materi ini, mereka mulai mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Saya tidak mau melayani Ustadz di atas ranjang karena dia zalim. Karena dia adalah tidak menafkahi. Karena dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tidak perlu itu ditanyakan nantinya. Kenapa? Karena kita sedang membicarakan kewajiban istri. Itu poin pertama, kerangka berpikir yang harus kita pahami dari kajian ini baik-baik. Dan saya sangat yakin ibu-ibu yang hadir adalah saudari-saudari yang terpelajar, banyak para ustadz yang sudah mengisi kajian di sini. Dan saya sangat yakin ibu-ibu, saudari-saudari muslimah paham yang saya maksud. Yang kedua, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, harus meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa kunci surga bagi seorang perempuan yang sudah menikah adalah keridhaan suami. Itu yakini baik-baik, tidak boleh ditolak itu. Dijadikan sebagai akidah. Apa pengertian akidah? Akidah itu diambil dari kata Arab, i'taqada ya'taqidu aqidatan. Diambil dari tiga huruf dasar, aqada ya'qidu. Yang artinya dalam bahasa Arab, ar-rabtu bil quwwati wasyiddah. Ikatan yang kokoh dan paten. Dan maksudnya adalah jazmul qalbi wa'tiqaduhu min ghairi syakkin wala raib. Yang artinya keyakinan hati dan keteguhan hati tanpa ada keraguan ataupun sangkaan sedikit pun. Harus yakin ibu-ibu saudari-saudari muslimah bahwa surga sesuai dengan keridhaan suami. Nah, lihat poin kedua ini. Bagaimana Ustadz kalau suaminya zalim? Nah, enggak itu. Bukan itu yang ditanyakan. Bukan itu yang dipelajari. Paham Ibu? Ya, jangan bertanya yang begitu nantinya. Coba, saya akan lihat nanti dalam sesi pertanyaan. Paham enggak yang saya maksud? Ustadz kan mengatakan tadi, surga sesuai dengan keridhaan suami. Bagaimana suaminya kalau tidak menafkahi? Kami menikah, kasus terakhir yang saya dapati, kami menikah 20 tahun, saya tidak mendapatkan nafkah lahir batin, Ustadz. Dalam kasus ini, saya katakan kepada ibu tersebut, untuk menggugah kejiwaannya. Masa sih? Ibu bohong kali, saya bilang gitu. Masa 20 tahun gak dinafkahi, ibu mau? Ini yang salah suaminya atau yang bodoh istrinya? Iya, sering begitu saya dapati. Perempuan-perempuan curhat, kemudian mengatakan 20 tahun, 15 tahun tidak dinafkahi. Saya langsung, untuk saat sekarang saya langsung bentak ibu tersebut. Ibu bohong kali nih. Ibu gak benar kali ceritanya nih. Ya. Atau ibu mau laki-laki lain kali nih. Sehingga membuat fitnah seperti ini. Karena wanita yang berakal sehat tidak akan mungkin dizalimi berlama-lama. Nah, ini perhatian ibu-ibu. Jadi poin kedua yang harus dipahami baik-baik, diyakini, bukan hanya dipahami, diyakini. Masukkan ke dalam kalbu sebagaimana Anda berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Ar-Rabb. Allah itu adalah Al-Malik, Al-Khaliq. Allah itu adalah Al-Ilah. Satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Sebagaimana kita berkeyakinan itu, maka yakinilah juga bahwa surga bagi perempuan adalah sesuai keridhaan suami. Makanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya berpesan dengan sangat, fokuslah mencari ridho suami. Tidak usah sibuk dengan status-status di media sosial, berita-berita di media sosial. Sibukkan saja. Suami saya selama menjadi kawan hidup saya, ridho enggak dengan pelayanan saya. Fokuskan itu aja. Surga di tangan. Ya. Tidak perlu terlalu banyak kumpulan ini, kumpulan itu. Karena kadang-kadang begini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Terutama ya, bismillah. Terutama perempuan-perempuan yang baru ngaji umur 20-an ke atas. Tidak kenal dakwah dari mulai SMP, SMA. Baru ngaji umur 20-an, 30-an ke atas. Mereka yang ada dalam benak mereka cara belajar, tapi cara belajarnya salah. Akhirnya terlalu sibuk belajar, tidak ngurus suami. Akhirnya suami tidak merasa diurus oleh istri. Saya pribadi saja sebagai suami, kalau seandainya pulang ke rumah nih, kemudian istri tidak ada di rumah, itu sudah berkurang nilai kepuasan saya terhadap istri. Maka sekali lagi saya katakan, salah satu dunia yang paling indah bagi seorang wanita muslimah adalah berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh tenaga, kekuatan, pikiran untuk menggapai ridho suami. Ridho suamiku, surgaku. Catat itu. Jadikan status di Facebook. Pacaran padahal dia sudah cadaran, berita ini, berita. Enggak perlu tahu. Fokus saja bagaimana imma dia meninggal duluan atau saya meninggal duluan, suami saya meninggal duluan atau saya meninggal duluan, dalam keadaan suami saya ridho sama saya. Fokus itu saja. Niscaya surga. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang perempuan. Beliau ini adalah Bibi Mihsan binti Muhsin. Idza tuba'lin, wahai engkau perempuan, apakah engkau mempunyai suami? Kemudian Rasulullah SAW dijawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian perempuan tersebut ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan pertama. Ingat pertanyaan pertama ini. Ini adalah konsep menjadi istri yang salihah. Pertanyaan pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Bagaimana pelayananmu kepadanya? Itu yang ada dalam benak. Suami saya pulang, nanti siang setelah dia kerja, saya kasih makan apa ya? Oh kayaknya suami saya sukanya ini. Oh suami saya tidak suka ada kotoran di pakaiannya. Suami saya sangat suka kalau saat

seandainya ditanya pasti tahu di mana barang suami. Yang di mana kaos kaki Abah yang ada tulisannya di atas itu? Oh, di sini. Sebentar saya ambilkan. Itu rahasia suami, dia paling ridho begitu. Rahasia suami paling ridho di seperti itu kan. Itu yang harus dipikirkan. Gak usah deh punya banyak komplotan-komplotan. Ya, geng-geng ini bikin kelompok ini, bikin kelompok ini, bikin kelompok ini. Cukup Anda, wahai istri, di rumah belajar kapan kita perlukan belajar ke Masjid Baitul Muhsinin. Cukup dengan melayani suami dengan maksimal. Dari A-nya itu maksudnya A-nya dalam banget gitu. Sampai Z gitu. Sedetil-detilnya. Karena di situ ridhonya. Di situ surgamu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kaifa anti lahu. Bagaimana sikapmu terhadapnya? Perempuan tersebut menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Yang artinya, aku tidak pernah meremehkan. Ma'aluhu itu bahasa Arabnya dijelaskan oleh para ulama. La uqassiru fi ta'atihi wa khidmatihi. Aku tidak pernah meremehkan di dalam mentaatinya dan mengurusnya. Illa ma'ajaztu anhu. Kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup lagi untuk mengerjakannya. Konsep pertama, pelayanan istri terhadap suami. Sekali lagi saya ingatkan, jangan bertanya tentang kalau suami KDRT gimana Ustaz? Kalau suami, enggak, bukan itu pembicaraan kita. Sekarang pahami bahwa kewajiban istri adalah ini. Anggap suamimu adalah suami yang paling ideal, suami yang paling didambakan oleh perempuan, suami yang baik, tidak zalim, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada perempuan tersebut. Fanduri aina anti minhu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat. Perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Kalau saya terjemahkan secara letterlek, lihatlah di manakah kamu dari suamimu. Maksudnya adalah perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Ridho enggak? Maka boleh seorang istri mengatakan kepada suaminya di malam hari setelah melalui hari seharian penuh, maka sebelum tidur, Mas, ridho kepada saya. Boleh. Siapa tahu setelah pas tidur tidak bangun lagi. Ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Dia adalah surgamu atau nerakamu. Maka suami adalah pintu untuk seorang istri, perempuan, baik menuju surga di dalam keadaan ridha suami atau menuju neraka saat sang suami murka kepadanya. Itu aja bu, jadikan amal. Itu aja wahai saudariku muslimah. Jadikan bekal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berusaha saat kita berpisah dengan suami, suami ridho terhadap kita. Rela terhadap kita. Dan sangat sedih kalau seandainya suami murka terhadap kita. Sangat sedih kalau seandainya suami murka terhadap kita. Itu harus takut. Ya, jangan pongah, jangan congkak. Enggak ada urusan saya sama suami begini. Enggak. Harus takut. Takut suami marah karena kelakuan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya akan masuk ke dalam tema kita. Kalau tadi mukaddimah, sekarang masuk ke dalam tema kita. Yaitu apa
apa kiat atau apa kewajiban-kewajiban istri? Bahkan ibu-ibu, sebelum saya lanjut ya, ini kalau ada takdir yang sangat berat bagi seorang perempuan, kadang takdir sangat berat bagi seorang perempuan adalah bukan kematian suaminya, saat suaminya ingin menikah lagi. Bersyukurlah kepada Allah saat suami Anda belum ada perasaan itu. Ketika seorang perempuan sudah mendapati suaminya ingin menikah lagi dengan alasan apapun, lagi-lagi macam-macam nyari alasan. Ya, ingin anulah apa, istri yang bisa baca kitab lah, ingin istri penuntut ilmu lah, ingin lebih semampai lah, macam-macam lah alasannya, macam-macam. Memperbaiki keturunan lah. Saat suamimu punya itu, maka salah satu yang bisa menyelesaikan permasalahan kegundahan hati adalah poin kedua yang saya sebutkan, yaitu saya berkawan dengan laki-laki ini sebagai suami saya. Salah satu yang saya cari dari dia adalah keridhaannya untuk mendapatkan surganya. Seperti itu akan bisa bersabar. Kayaknya saya juga belum nyoba. Alhamdulillah sampai sekarang tidak. Ya. Konsep agar bisa melawan perasaan terhinakan, merasa apa yang kurang dari saya. Karena kawan-kawan banyak cerita, kawan-kawan saya yang sudah berdua, beristri dua, banyak cerita. Ada istrinya kadang di dalam kamar mandi lama seharian, ketika suaminya sudah mengungkapkan bahwa dia mau nikah lagi. Sang istri cuma nanya, kurang saya apa, Bang?

taat kepada suami di dalam hal yang ma'ruf. Maka saya katakan, mendalamilah karakteristik ini. Istri taat, dalamilah itu. Niscaya surga. Istri taat, dalamilah karakteristik itu, sifat itu. Niscaya istri akan mendapatkan surganya Allah sunil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat, muti'at lillah wali azwajihinna. Taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalil yang lain, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ayyun nisa'i khairun. Di sini ada kaidah fikih, perhatikan baik-baik. An-nisa jama' daripada mar'ah. Dan khair adalah sighatut tafdhil, yang artinya akhyar. Dalam bahasa Indonesia artinya lebih baik. Kalau ada jama' digandengkan dengan sighatut tafdhil, menunjukkan kepada hal yang paling tinggi di dalam pembicaraan. Maka kalau kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia, wanita mana yang paling terbaik? Ya, wanita mana yang paling terbaik? Jadi terjemahannya jadi hiperbola dia. Wanita mana yang paling terbaik? Rasulullah SAW menjawab, allati tasurruhu idza nazar. Seorang istri yang menggembirakan suaminya jika ia melihatnya. Wa tuti'uhu idza amar. Ini yang menjadi inti pendalilan kita. Seorang istri yang mentaati suaminya jika sang suami memerintahkannya. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha wala maliha bima yakrah. Dan seorang istri tidak menyelisihi suaminya dan di dalam menjaga dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Ini dalil para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis-hadis tadi, disebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau berkata, "Walau da'aha az-zawju ila ma'siyah." Kalau seandainya sang suami mengajak kepada maksiat, fa'alaiha an tamtani', maka boleh sang istri untuk menahan dari ketaatan kepadanya. Fa'in addabaha ala dharik kanal ismu alaih. Kalau seandainya suami malah menghukum istrinya atas kemaksiatan yang tidak dilakukan atas perintah suami kepada istrinya, dan istrinya yang tidak menolak, maka yang menanggung dosa adalah suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri wajib taat kepada suami kecuali dalam perihal maksiat. Kemudian ahibati fillah akhawatil muslimah afanillahu iyakun, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi 'azza wa jalla khairan lahu min zaujatin salihah in amaraha ata'athu." Tidak pernah seorang mukmin mendapatkan faedah setelah takwa kepada Allah 'azza wa jalla yang lebih baik untuknya dibandingkan istri yang salihah. Tandanya apa? Seorang istri jika diperintahkan oleh suaminya, maka sang istri mentaatinya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami mempunyai kedudukan yang sangat tinggi bagi istri. Dan kedudukannya tinggi. Tidak, perhatikan ya, tidak dicapai kedudukan tinggi tersebut salah seorang pun dari kerabat istri. Seorang perempuan yang menikah mempunyai kerabat-kerabat. Tetapi seluruh kedudukan kerabat kalah dengan kedudukan istri, kedudukan suami bagi seorang

istri. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana besarnya hak taat kepada suami bagi istri. Bagaimana besarnya kewajiban taat kepada suami bagi istri. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran an ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Ya, dan sujud adalah ibadah paling agung di dalam sholat. Ibadah yang paling menunjukkan kerendahan seorang hamba kepada Allah. Haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zawjiha kullah. Hatta law sa'alaha nafsuha wahya ala qatab. Law sa'alaha nafsaha wahya ala qatab. Lam tamna'hu. Kata Rasulullah SAW, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Ini sumpah. Dan biasanya sumpah disebutkan untuk taukidul kalam. Menekankan pembicaraan. Karena sumpah adalah zikru syai'il mu'azzam li taukidil kalam. Sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekan sumpah. Berarti apa yang setelahnya penting. Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya seluruhnya. Perhatikan yang ahli sholat malam, ahli hafal Quran, ahli puasa Senin Kemis, itu tidak akan sempurna penunaiannya kecuali dengan menunaikan hak-hak suami. Hatta law sa'alaha nafsaha wahya ala qatab lam tamna'hu. Sampai-sampai kalau sang suami meminta istrinya untuk melayaninya dan dia di atas qatab. Apa arti qatab? Qatab adalah tempat duduk yang digunakan khusus untuk perempuan Arab melahirkan. Saya tidak tahu tempat duduknya bagaimana. Yang jelas, tempat duduk yang memudahkan seorang perempuan untuk melahirkan. Mohon maaf bahasa saya. Perempuan, ibu-ibu tahu semua, jika ingin melahirkan, dia harus membuka pahanya. Mungkin saat itu suami menginginkannya. Maka pada saat itu, wajib dia tidak boleh menahan kehendak suami. Meskipun yang di dalam ingin keluar, yang satu ingin masuk. Coba bayangkan sampai segitu. Itu arti qatab yang pertama. Arti qatab yang kedua adalah tempat duduk pelana di atas onta. Kadang laki-laki ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslim, dia mempunyai imajinasi macam-macam yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika dia melihat sang istri di atas onta, maka dia mulai berputar. Sepertinya di atas onta enak. Kalau seandainya seorang suami menginginkannya itu terjadi di atas onta, maka lam tamna'hu. Seorang istri tidak boleh melarangnya. Saking besarnya ketaatan istri kepada suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat seorang perempuan harus memperhatikan ketaatan kepada suaminya. Kalau tidak, yang dia kerjakan ibadahnya tidak akan terangkat walaupun satu jengkal dari atas kepalanya. Tidak diterima.

oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Abdun abaqa min mawalihi hatta yarji' ilayhim wa imra'atun 'asat zawjaha hatta tarji'. Dua orang yang salat mereka berdua tidak melalui kepala mereka berdua. Maksudnya tidak diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang budak yang dia kabur dari tuannya, maka tidak diterima amal budak tersebut sampai ia kembali kepada tuannya. Karena di situ ada kesepakatan amanah. Yang kedua, seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai sang istri kembali lagi taat kepada suaminya. Nah ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sang istri menyakiti suami, maka yang marah bukan hanya ini, tetapi juga para bidadari-bidadari yang menunggu kematian suami tersebut. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan secara marfu'. La tu'addi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain fa innama huwa 'indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Jangan engkau sakiti lakimu, wahai perempuan. Saya ulangi ya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari akan berkata, jangan engkau sakiti dia. Semoga Allah menghancurkanmu. Ini doanya bidadari. Ya, bagus ini dijadikan judul sinetron, saat bidadari berdoa. Mantap. Saat bidadari berdoa. Sesungguhnya suamimu adalah hanya tamu. Kajian kalau seandainya didengar oleh suami, mereka akan melayang-layang. Ya. Akan tetapi ini adalah kajian khusus untuk muslimah. Makanya saya katakan tadi, nanti pertanyaannya jangan sampai bertanya, anggap suami Anda adalah suami paling ideal agar kita bisa melaksanakan haknya. Lihat lagi surga, an-nabiyyu fil jannah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, was-siddiqu fil jannah, Abu Bakar as-siddiq di dalam surga, was-syahidu fil jannah, orang yang mati syahid di dalam surga, awal mauludu fil jannah, anak mati yang belum balig di dalam surga. War rajulu yazuru akahu fi nahiyatil Misr la yazuru illa lillahi azza wa jal. Dan seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di pojokan kota, dia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah azza wa jal. Wa nisaukum min ahlil jannah, maukah aku beritahukan kepada kalian perempuan dari penghuni surga. Yang pertama, al-wadud. Wanita-wanita al-wadud. Apa itu al-wadud? Allati tatawaddadu ila zawjiha. Yang sangat romantis, pecinta terhadap suaminya. Ya. Kemudian, al-walud. Yang banyak melahirkan anak. Bukan yang mandul. Ya. Kemudian, al-awud ala zawjiha. Al-awud ala zawjiha. Al-awud artinya adalah yang selalu kembali kepada suaminya. Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha. Yang mana

Seorang istri jika melihat suaminya marah, maka sang istri tersebut datang meletakkan tangannya di dalam tangan suaminya dan berkata, "La adzuqu ghamdan hatta tarda." Aku tidak akan bisa tidur dengan tenang sampai engkau meridhaiku. Makanya saya katakan tadi, ya, ketika tidur, mau tidur, sampingnya ada suami, tanya kepada suaminya, "Mas, engkau ridha kepadaku?" Kalau kata suami, "Ridha." Maka setelah itu, itulah hari yang paling bahagia bagi seorang wanita muslimah. Karena kita tidak tahu apakah kita akan dibangunkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian, perhatikan baik-baik. Bahkan ketaatan kepada suami oleh seorang istri mengalahkan ketaatan istri kepada orang tuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahihul isnad, dan juga dikatakan oleh Al-Mundhiri bahwasanya hadisnya hasan, tetapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bercerita, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala al-mar'ah?" Wanita mana yang manusia mana yang paling besar haknya yang wajib ditunaikan oleh seorang perempuan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zaujuha," suaminya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, "Fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajul?" Maka manusia mana yang paling besar haknya untuk ditunaikan oleh seorang lelaki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuhu," ibundanya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa hak suami bagi seorang istri yang sudah menikah, seorang perempuan yang sudah menikah, itu lebih didahulukan dibandingkan hak kedua orang tuanya adalah tentang seorang yang terperosok ke dalam goa. Salah satunya adalah seorang lelaki yang dia mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Ini kalau dia lelaki. Kalau perempuan, maka dia mendahulukan suaminya dibandingkan keluarganya yang lain. Lihat, perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa laisa 'alal mar'ah ba'da haqqillahi wa rasulih aujaba min haqqiz zauj." Tidak ada kewajiban atas seorang perempuan setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya yang lebih wajib dibandingkan menunaikan hak suami. Ya, dibandingkan menunaikan hak suami. Kemudian lagi, lihat perkataan yang lain dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, kata beliau, di dalam hadis sujud tadi dan lain-lainnya dari hadis, "Kama tajibu ta'atal abawain," sebagaimana seorang perempuan wajib taat kepada kedua orang tuanya, "Fa inna kulla ta'atin kanat lil walidain intaqadat ila zauj." Maka ketika sang perempuan tersebut sudah menikah, maka setiap ketaatan yang asalnya untuk orang tua berpindah kepada suami. Walam yabqa lil abawaini 'alaiha ta'ah, dan tidak tersisa untuk kedua orang tua kewajiban anak perempuan taat kepada orang tuanya. Kenapa demikian? Lihat perkataan Syekhul Islam, "Tilka wajabat bil arham wa hadhihi wajabat bil uhud." Seorang anak perempuan yang belum menikah, dia wajib taat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya adalah rahimnya. Sedangkan seorang perempuan yang sudah menikah, dia wajib taat kepada suaminya. Kenapa? Karena
ini kewajiban berdasarkan perjanjian. Dan perjanjian lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih agung dibandingkan rahim. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian selanjutnya, termasuk daripada kewajiban istri. Yang wajib dilakukan oleh sang istri agar mendapatkan ridha suami adalah mengikuti suami dalam tempat tinggal. Mengikuti suami di dalam bertempat tinggal. Banyak kejadian divorce, perceraian, talak gara-gara sang istri menemani ibunya sedangkan sang suami ingin pergi ke kota lain. Sang istri kemudian tidak mau menemani suaminya. Akhirnya suaminya kesal dan ditalak. Dalam hal ini, sang istri berdosa. Lalu siapa yang mengurus ibu saya, Ustadz? Maka dalam hal ini ada beberapa langkah persuasif yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengkondisikan agar yang mengurus adalah keluarga laki-laki sang ibu. Yang kedua, mengajak sang ibu untuk ikut kepada suami sang istri tersebut. Ini adalah hak suami untuk diikuti di dalam tempat tinggal. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Falamma qadha Musa al-ajala wasara bi ahlihi. Ketika Musa sudah menyelesaikan batas waktunya dan beliau berjalan dengan istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, fihi dalilun ala anna ar-rajula yadhhabu bi ahlihi haitsu yasha. Lima lahu 'alaiha min fadlil qawwamah wa ziyadatud darajah illa an yaltazima laha amran. Fal mu'minuna 'inda syurutihim. Lihat, ini penting. Di dalam hadis ini, di dalam ayat ini terdapat dalil tentang seseorang suami berhak untuk pergi dengan istrinya ke mana dia kehendaki. Karena sang suami memiliki kepemimpinan dalam rumah tangga dan memiliki ketinggian derajat. Kecuali dari awal sudah ada syarat pernikahan atau syarat dalam pernikahan, maksud saya. Bedakan antara syarat pernikahan dengan syarat dalam pernikahan. Ini yang kedua, kewajiban istri terhadap kawan hidupnya, yaitu mengikuti suami di dalam tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Mengapa demikian? Sebelum mengapa demikian, apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idznih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada hadir di tempat kecuali dengan izin suaminya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini. Kata beliau, perhatikan baik-baik ini ibu-ibu yang kadang-kadang makso untuk puasa sedangkan suaminya ada di tempat dan puasa-puasa sunnah tidak puasa wajib. Wa sababu hadha at-tahrimi anna liz-zawj haqqal istimta'i biha fi kulli waqt. Sebab keharaman berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada di tempat, ini adalah karena sang suami berhak untuk merasakan kelezatan dengan istrinya di setiap waktu. Wa haqquhu wajibun 'alal fawr, dan hak suami wajib ditunaikan segera. Fala yafutuhu bitatawwu',
maka tidak boleh hilang dengan amalan sunnah. Wala biwajibin 'ala at-tarahi, dan tidak pula dia adalah amalan yang wajib tetapi bisa diakhirkan. Enggak. Wa innama lam yajuz laha shaum bighairi idzni wa idza arada al-istimta'a biha jaza wa yafsudu shaumaha li'anna al-'adata anna al-muslima yahabu intihaka shaum bil ifsad. Dan sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi perempuan tersebut berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Jika sang suami menginginkan untuk pelayanan, maka boleh sang suami merusak puasa istrinya. Boleh, tidak berdosa. Ya, boleh tidak berdosa. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena kebiasaan seorang muslim itu khawatir, tidak takut untuk membatalkan puasa. Wala syakka anna al-aula lahu khilaf dzalik idza lam yathbut dalilun ala karahati. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang demikian adalah yang lebih utama, yang terbalik, yaitu wajib taat kepada suami, tidak berpuasa kecuali dalam keadaan dengan izin suami saat suami ada di tempat. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah sholat sunnah juga demikian? Ya, kalau seandainya nih, sang suami, sang istri lagi sholat, Allahu Akbar. Sang suami lagi ingin. Apakah juga dibatalkan sebagaimana puasa dibatalkan? Ah, apa jawaban-jawaban ahli fatwa di belakang? Hah? Tunggu 2 menit. Jawabannya, lihat perkataan Al-Mula Ali Al-Qari. Saya pribadi, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya sangat tenang kalau dalam kajian itu membacakan perkataan para ulama. Dan itulah menurut saya yang ilmiah. Ya, yang ilmiah. Bukan retorika yang indah, yang ilmiah. Tetapi mengambil perkataan-perkataan para ulama. Lihat, Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, Syarhu Mishkatul Masabih, beliau mengatakan, innama yam lam yulhaq bis-saum fi dhalik salatut tatawu' li qasri zamaniha. Dan tidak disamakan puasa dalam hal ini dengan sholat sunnah karena cukup menunggu 2 menit. Nah, itu terjemahan bebasnya itu. Itu terjemahan bebasnya. Karena pendek zamannya. Kalau puasa kan panjang. Ya. Kalau puasa, ibu-ibu puasa sunnah, kemudian istri suaminya ada di tempat, kemudian tidak mau melayani suaminya, suaminya bisa nikah loh. Iya, cukup waktu nikah itu. Selama sang istri puasa sunnah, cukup. Akad selesai itu. Qabil tu nikah, haha, selesai. Ya. Nah, tadi karena sholat sunnah itu cuma pendek waktunya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa fi ma'na shaumi al-i'tikaf la siyama 'ala al-qaul bi anna al-i'tikaf la yashu bi shaum. Dan termasuk semakna dengan puasa yang wajib dengan izin suami saat suami ada di tempat adalah beriktikaf. Apa terutama lagi kalau seandainya kita mengambil pendapat bahwa iktikaf tidak sah kecuali dengan kecuali dengan puasa, maka hukumnya berarti sama. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membicarakan sekarang permasalahan suaminya ada di tempat. Ada penjelasan dari Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan, qauluhu la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun. Di dalam hadis disebutkan seorang perempuan tidak boleh puasa sunnah dan suaminya ada di tempat. Yang dimaksud dengan syahid ai hadir, ada di tempat, illa bi idznih,
Berarti kalau seandainya suaminya sedang keluar kota, ya, maka pada saat itu tidak perlu izin suami. Jadi masalah nanti keluar kota ternyata jam 1 siang pulang. Nah, nanti kita jawab itu ya berdasarkan para penjelasan para ulama. Wa arada bihi siyamat tatawwu, dan yang dimaksud dengan ini puasa inilah puasa sunnah. Fa amma qada'u Ramadan, lihat, adapun mengqada' puasa Ramadan, apakah wajib juga dengan izin suami? Fastas fatasta'dhinuhu ma baina Syawal ila Sya'ban. Ternyata ibu, saudari-saudari muslimah, tetap minta izin. Kalau mau mengqada' puasa Ramadan, tapi jaraknya terbatas antara Syawal dengan Sya'ban yang akan datang. Itu minta izin tuh. Ya, kalau ingin mengqada puasa Ramadan, tetap minta izin jika suami ada di tempat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, "In kana la yakunu alayya siyamun min Ramadan, fala astati'u an aqdiyahu hatta ya'ti Sya'ban." Sebenarnya saya mempunyai hutang puasa Ramadan. Saya tidak sanggup untuk mengqadanya sampai datang bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dariku, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebagai penekanan. Fil hadithi anna haqqaz zawj akadu 'alal mar'ah min at-tatawwu' bil khair li anna haqqahu wajib wal qiyamu bil wajib muqaddaman 'ala al-qiyami bit tatawwu'. Di dalam hadis disebutkan bahwa hak suami lebih ditekankan untuk dilakukan oleh sang istri daripada mengerjakan amalan sunnah. Karena hak suami adalah hukumnya wajib, dan mengerjakan yang wajib lebih didahulukan daripada mengerjakan yang sunnah. Nah, ini ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kewajiban istri yang keempat adalah seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya, tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kharaiti dalam kitab Makarimul Akhlaq dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertamu ke rumah Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau minta izin, lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, tidak ada jawaban. Lalu beliau pulang. Lalu Amr bin As ditemui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Amastata'ta idza kanat hajatuka ilaiha an tadkhul. Wahai Amr bin As, apakah engkau tidak bisa kalau seandainya memang ada hajat kepada orang yang di dalam rumah, engkau masuk saja ke dalam rumah? Maka Amr bin As berkata, nuhina an nadkhula alaihinna illa biizni azwajihinna. Kami para lelaki dilarang untuk masuk ke dalam tempat-tempat perempuan kecuali dengan izin para suaminya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis, wala ta'dzan fi baitihi illa bi'idzni. Seorang istri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Penjelasan dari Al-Mula Ali Al-Qari, beliau mengatakan, kata beliau, wala yahillu laha an ta'dzana ahadan minal ajanibi awil aqaribi hatta an-nisa. Tidak boleh seorang istri mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya dari orang-orang asing yang bukan mahram, atau dari kerabat, bahkan dari perempuan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian penjelasan dari hadis tadi, kan hadisnya berbunyi la ta'dhan fi baitihi illa bi idzni zaujiha. Seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, kata-kata rumah ini, al-muradu bi baiti zaujiha sakanuhu sawa'un kana mulkuhu aula. Yang dimaksud dengan kata rumah suaminya adalah tempat tinggal suami, baik itu milik suami atau masih ngontrak. Nanti jangan seorang istri mengatakan, ya, kata suami jangan ada yang masuk ke dalam rumah kita ya, kecuali dengan izin saya. Ah, rumah kontrak doang. Nah, gak boleh gitu. Ya. Tetap tidak diperbolehkan masuk kecuali dengan izin suami. Meskipun rumah itu milik suami atau rumah itu bukan milik suami. Yang jelas yang dimaksud dengan rumah suami adalah tempat tinggal suami. Kemudian termasuk daripada hak, dan ini saya akan cerita sedikit menyimpang, cerita menarik dari para ulama rahimahumullahu taala, ya, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Sirah Alamin Nubala. Ini menunjukkan bagaimana sikap semestinya seorang istri ketika Fatimah radhiyallahu anha sakit keras. Dengan sakit tersebut beliau akhirnya meninggal. Ata Abu Bakrin yasta'dhinuhu. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq minta izin. Meminta izin untuk apa? Bertemu dengan Fatimah. Karena mungkin ada permasalahan dan semisalnya. Faqala Ali. Sang suami Ali bin Abi Thalib berkata, ya Fatimah, hadha Abu Bakrin yasta'dhinu alayki. Wahai Fatimah, ini ada Abu Bakar minta izin kepada engkau untuk menemuimu. Apa jawab Fatimah? Lihat. Beliau mengamalkan poin yang keempat ini. Kata beliau, atuhibbu an adzana lah. Wahai suamiku Ali, apakah engkau menyukai aku mengizinkan untuknya menemuiku? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, sang suami, na'am, iya. Yang menarik adalah komentar dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijrah bermadzhab Syafi'i, ahli hadis. Beliau mengatakan, amilatis sunnata radhiyallahu anha. Sungguh Fatimah radhiyallahu anha telah mengerjakan sunnah, yaitu tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya sedangkan suaminya hadir kecuali dengan izin suaminya. Falam ta'dhan fi baiti zaujiha illa bi amri. Tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan perintah suaminya. Ya. Kemudian akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk dan yataraddaha hatta radhiyat. Beliau meminta keridhaan dari Fatimah sampai ridha. Taib, cerita yang kedua. Ini cerita menarik yang mungkin agak panjang sedikit tapi tidak mengapa. Saya ceritakan secara huruf per huruf atau kata per kata. Perhatikan baik-baik. Disebutkan cerita ini di dalam kitab Ahkamun Nisa yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Kemudian Ahkamul Quran yang ditulis oleh Imam Ibnul Arabi. Mudah-mudahan ini bekal untuk perempuan-perempuan yang belum mempunyai suami dan mau menikah. Baik itu perawan ataupun para jandaisme. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Menarik ini, ceritanya adalah Shuraih Al-Qadhi. Shuraih adalah seorang tabi'i. Beliau bertemu dengan Asy-Sya'bi suatu hari. Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Seorang tabi'i juga. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya tentang keadaan rumah Shuraih. Ya, Shuraih. Shin, Ra, Ya, Ha. Shuraih. Bagus, anak bernama Shuraih. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya kepada Shuraih, bagaimana keadaan rumah tanggamu, wahai Shuraih? Shuraih menjawab, min 20 aman lam ara ma yughdhibuni min ahli. Semenjak 20 tahun aku menikah, aku tidak pernah melihat dari istriku yang membuat aku marah. Subhanallah, 20 tahun. Lalu Asy-Sya'bi berkata,
Wa kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu Syuraih menjelaskan. Min awwali lailatin dakhaltu 'ala imra'ati. Ketika malam pertama aku masuk ke dalam kamar istriku. Ra'aitu fiha hasanan fatinan. Aku melihat di dalam diri istriku keindahan, kecantikan yang sangat menggoda. Wa jamalan nadiran, kecantikan yang sangat jarang dimiliki oleh seorang perempuan. Qultu fi nafsi fala atahhara wa usalli raka'atain syukran lillahi ta'ala. Lalu aku berkata, terbesit di dalam hatiku, aku segera harus bersuci, salat 2 rakaat, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma sallamtu wajadtu zaujati tusalli bi salati. Ketika aku salat, kemudian summa qalat, lalu sang perempuan ini berkata, pusing bagimu, aku tidak mengetahui akhlakmu. Fawayyin li ma tuhibbu faati wa ma takrahu faatruka. Maka mohon jelaskan kepadaku, apa saja yang engkau sukai, aku akan lakukan. Apa saja yang engkau benci, aku akan jauhi. Kemudian sang istri berkata, innahu kana fi qaumika man tatazawwajuhu min nisaikum wa fi qaumi min ar-rijal man huwa kuf'un li. Yang artinya, wahai suamiku, di keluargamu banyak perempuan-perempuan yang lebih baik daripada aku. Begitu juga aku. Di kampungku banyak laki-laki yang lebih baik daripada aku, daripada engkau. Kemudian beliau mengatakan, walakin idza qada Allah amran kana maf'ula. Tetapi Allah telah bertakdir. Qad wa qad malakta fasna' ma amaraka Allah bih. Imsakun ma'ruf aw tasrirun bi ihsan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lak. Jadi benar-benar khotbah ini istrinya. Ya. Kata beliau, engkau telah memilikiku, maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Yaitu berbuat yang baik, ataupun kalau seandainya ingin mencerai, ceraikan dengan yang baik. Ini yang aku bisa ucapkan, aku mohon ampun kepada engkau, kepada Allah, untukmu dan untuk engkau. Lalu apa yang terjadi? Lalu sang suami menjawab juga dengan khutbah. Ini enggak jadi malam pertamanya khutbah ada. Fa innaki qulti kalaman in thabatta alaihi yakunu laka dzalika hadzuk. Wahai istriku, engkau sudah mengucapkan sebuah ucapan, kalau engkau tetap dengan ucapan tersebut, engkau akan bahagia. Wa in tad'ihi yakun hujjatan alaiki uhibbu kadza wa kadza wa akrahu kadza wa kadza. Tapi jika engkau tinggalkan, maka itu akan menjadi pemberat dosamu kelak di hari kiamat. Aku menyukai yang begini, begini, begini. Aku membenci seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wa ma ra'aiti min hasanah fansyuriha. Wa ma ra'aiti min sayyah fasturiha. Dan apa saja yang engkau lihat dari kebaikan dalam rumah tangga kita, maka silahkan sebarkan. Yang engkau lihat dari keburukan, maka tutupilah. Kemudian sang istri bertanya, kaifa mahabbatuki li ziyarati ahli? Wahai suamiku, bagaimana kalau seandainya keluargaku mengunjungiku, mengunjungi rumah kita? Kemudian sang suami menjawab, ma uhibbu an yumillani ashari. Aku tidak suka besan-besanku ataupun keluarga-keluarga engkau terlalu sering kesini. Faman tuhibbu min jiranik an yadkhula daraka fa adzana lahu. Siapa dari tetangga-tetanggamu yang kau sukai untuk masuk ke dalam rumahmu dan aku izinkan untuknya. Wa man takrahu fa akrahu. Dan siapa yang engkau benci, maka aku akan membencinya. Maka Syuraih al-Qadhi mengatakan, banu fulan qaumun salih wa banu fulan qaumun su. Keturunan si fulan orang-orang saleh, tidak mengapa masuk ke dalam rumah. Si fulan keturunannya orang-orang buruk, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Fabittu ma'aha bi an'ami laylah. Maka malam itu akhirnya aku tinggal bersamanya dengan malam yang paling indah. Wa ishtu ma'aha haulan la ara illa ma uhib. Dan aku hidup bersamanya selama 1 tahun.
Aku tidak melihat dari sang istri kecuali apa yang aku sukai. Falamma kana ra'sul haul

جئت من مجلس القضاء فإذا بفلانة في البيت قلت من هي قالوا ختنتك أي أم زوجك فالتفتت إلي وسألتني كيف رأيت زوجتك. Setahun kehidupan baik. Suatu hari aku pulang dari pengadilan karena Shuraih adalah seorang hakim. Ternyata ada seorang perempuan di dalam rumah. Aku bertanya kepada istriku, siapa beliau? Sang istri menjawab, khatanuka, yaitu ibu mertuamu. Maka kemudian sang ibu mertua menoleh kepadaku. Kemudian setelah itu, ibu mertua bertanya, kaifa ra'aita zaujataki, zaujataka. Bagaimana engkau lihat istrimu, wahai fulan? Kemudian aku menjawab, khairu zaujah, istri yang paling terbaik. Kemudian sang ibu mertua mengatakan, ya Aba Umayyah, innal mar'ata la takunu aswa halan minha fi halain. Idza waladat gulaman aw hadzaita 'inda zawjiha, fa wallahi ma haza ar-rajul fi buyutihim sharran minal mar'ati al-mudallalah. فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب معي إشري فمكثت معي 20 عام لم أعقب عليها شيء إلا مرة وكنت لها ظالما. Intinya sang ibu mertua mengatakan, wahai suami, wahai menantuku, hati-hati, istrimu akan terlihat berkurang saat dia sudah melahirkan, ya, saat dia sudah melahirkan. Kemudian beliau mengatakan, si ibu mertua ini mengatakan, jika engkau melihat istrimu dalam keadaan buruk, maka nasihatilah. Akhirnya, kata sang Shuraih al-Qadhi, aku hidup 20 tahun bersamanya, aku tidak pernah menghukumnya, kecuali sekali. Itu pun aku yang zalim. Nah, ini ibu-ibu, cerita yang sangat luar biasa dari seorang Shuraih al-Qadhi. Yang keberapa sekarang, Ibu? Yang kelima, yaitu tidak berbicara di dalam rumahnya kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Seorang istri tidak berbicara kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Naha an tukalliman nisa, ya'ni fi buyutihinna illa bi idzni azwajihinna." Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang para perempuan berbicara di rumah-rumah mereka kecuali dengan izin suami-suami mereka kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Imam Al-Munawi menjelaskan kenapa ini bisa terjadi atau bisa terlarang, li'annahu madhinnatu wuqu'il fahishah bitaswili syaitan, karena ini adalah hal yang dimungkinkan terjadinya fahishah dengan tipu daya syaitan. Nah, berapa banyak ya di zaman sekarang yang akhirnya dia tergoda dengan laki-laki lain gara-gara berbicara dengan yang bukan mahramnya tanpa izin suaminya. Apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial. Kasus yang terbaru, seorang perempuan sudah bercadar, seorang laki-laki sudah ngaji dakwah sunnah, akibat saling komentar-komentar di Facebook, akhirnya berselingkuh dari pernikahannya yang sah, dan seterusnya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Saya pesan ibu-ibu, semakin perempuan itu hismah, semakin dia berharga. Hismah adalah sangat menjaga sifat malunya. Tidak berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Semakin dia hismah, semakin dia berharga di dunia ini.
Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau kita perhatikan tadi tentang permasalahan tidak memasuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, kalau kita berbicara di zaman sekarang, zaman media sosial, alangkah banyaknya orang-orang memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Bahkan dengan izin suaminya, bahkan dilihat oleh suaminya, bahkan diperlihatkan oleh suami tentang istrinya dan kebutuhan di dalam rumah tangganya, dan juga hubungan di atas ranjangnya. Ibu-ibu saudari-saudari, terutama yang sibuk dengan media sosial, pasti paham apa yang saya maksud. Memperlihatkan keadaan di atas ranjang, pembicaraan yang sangat tabu di atas ranjang. Dan ini dari mulai 14 abad yang lalu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La taf'aluh, kata Rasulullah, jangan kalian lakukan itu. Wa la yaf'alna, dan jangan perempuan juga melakukannya. Memperlihatkan hubungan di atas ranjang kepada orang lain. Fa innahu kamathali syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyaha wan nasu yanzurun. Sesungguhnya dia seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, kemudian mereka bergaul dalam keadaan ditonton oleh manusia karena bergaulnya di tengah jalan. Inilah buruknya orang-orang yang memperlihatkan aktivitas di atas ranjangnya bersama pasangannya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu tidak keluar rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini ada penjelasan menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah bermadhab Hambali. Perhatikan perkataan beliau. Walizawji man'uha minal khuruji min manzilihi ila ma laha minhu buddun. Seorang suami berhak melarang istrinya keluar dari rumah suaminya kepada sesuatu yang dia harus dikerjakan, kecuali sesuatu yang harus dikerjakan. Sawa'un aradat ziyarata walidayha. Baik itu ingin menziarahi kedua orang tuanya, au iyadatahuma, atau menjenguk sakit kedua orang tuanya, au hudura janazati ahadihima, atau menghadiri jenazah salah seorang dari kedua orang tua. Qala Imam Ahmad fi imra'atin laha zauj wa ummu wa ummun maridah. Imam Ahmad rahimahullah berfatwa tentang seorang perempuan yang mempunyai ibu yang sedang sakit, sedangkan perempuan ini mempunyai suami. Ta'atu zawjiha awjabu 'alaiha min ummiha illa an ya'dhana laha. Mentaati suaminya lebih wajib atas perempuan tersebut dibandingkan taat kepada ibunya kecuali sang suami mengizinkannya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam At-Tabarani, ini menarik ya riwayatnya, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang lelaki yang bersafar dan mana'a zaujatahu minal khuruj. Dia melarang istrinya untuk pergi keluar rumah. Famaridha abuha.

La tukhalifi zaujaki. Takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau selisihi suamimu. Famata abuha fasta'dzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi huduri janazatihi. Lalu sang bapak meninggal, sang bapak istri ini meninggal, maka dia minta izin lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jenazah bapaknya. Faqala laha ittaqillah wa la tukhalifi zaujaki. Takutlah kepada Allah, kata Rasulullah SAW, jangan engkau menyelisih suamimu. Fa auhallahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni qad ghafartu laha bi ta'ati zawjiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mengampuni untuk istri tersebut karena ketaatannya kepada suaminya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya, termasuk kewajiban istri adalah menjaga harta suami. Tidak diperbolehkan sang istri berbuat pada harta suami kecuali dengan izin dan ridha suami. Ya, kecuali dengan izin dan ridha suami. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hal ini, yaitu wala tukhalifuhu fi nafsiha. Seorang istri tidak menyelisihi suaminya. Wala maliha bima yakrah, dengan sesuatu tidak menyelisihi suaminya dalam perihal harta suaminya dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bagaimana kalau seandainya sang istri menginfakkan harta dia sendiri tanpa izin suaminya? Jadi sang istri punya pemasukan, dia jualan online, dia macam-macam, ada pemasukan. Apakah juga dia wajib minta izin kepada suaminya? Jawabannya adalah tidak wajib, akan tetapi termasuk adab istri untuk meminta atau memberitahukan suami apa yang dia lakukan pada hartanya. Karena bagaimanapun sang suami adalah pemimpin rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, secara

yang bisa jawab nanti dicatat, kemudian yang benar dikasih hadiah oleh panitia. Paham pertanyaannya, Bu? Hah? Saya ulangi pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya adalah, seorang perempuan dilarang untuk memberikan sedekah dari harta dia atau harta suami kecuali dengan izin suami. Baik, ini kan hadis jelas bahwa larangan bagi seorang perempuan untuk bersedekah dengan harta suami atau harta istri. Harta istri itu sendiri. Lalu kenapa kita katakan tadi adabnya adalah meminta izin. Tidak wajib dia minta izin, tetapi adabnya meminta izin. Nah, ada yang ingin jawab, Bu? Hah? Tapi kan hadisnya tidak boleh seorang istri menafkahkan hartanya atau harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Artinya aturan haram gitu loh. Paham gak maksud saya? Aturannya haram seorang perempuan menafkahkan harta suaminya atau harta dirinya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Lah, kenapa kita katakan ini adab saja? Tidak wajib kalau seorang istri punya harta, apakah dia harus minta izin kepada suaminya? Kita katakan tidak wajib. Nah, pertanyaan saya, mengapa menjadi tidak wajib padahal dilarang bersedekah meskipun itu dari harta istri kecuali dengan izin suami? Nah, siapa yang bisa jawab? Karena apa, Bu? Karena suaminya tidak punya hak dalam harta istrinya. Betul. Karena sebagaimana laki-laki mempunyai hak untuk berlaku pada hartanya, maka seorang perempuan dewasa baligh juga punya hak pada harta dirinya sendiri. Itu jawaban pertama. Nanti yang jawab kasih hadiah ya. Jawaban yang kedua. Nah, jawaban yang kedua ada riwayatnya. Apa? Ingat enggak? Saya kasih clue ya. Clue-nya adalah hari raya. Dan itu tanpa izin suaminya. Ahsanti mumtazah, jazakillah khair. Nah, itu jawabannya ya. Itu adalah jawabannya. Taib. Lanjut, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, tinggal 1 menit. Yaitu, nah ini penting, terutama di zaman sekarang. Termasuk kewajiban istri terhadap suami adalah tidak meminta kepada suami yang di luar kemampuan suami. Yang menyebabkan sang suami berat, sulit, maka hendaklah seorang istri bersikap qanaah, merasa puas dengan pemberian suami, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma syabi'a alu Muhammadin min khubzin sya'irin yaumaini mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Keluarga istri-istri Nabi Muhammad SAW tidak pernah kenyang dari roti gandum yang kasar, bukan yang lembut ya, 2 hari berturut-turut sampai diwafatkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah juga bercerita, in kunna lananzurul hil lananzur

0: ilal hilal, summal hilal, summal hilal. Kita pernah melihat bulan purnama, lalu bulan purnama, lalu bulan purnama. Berarti 3 bulan pertama purnama. Berarti 2 bulan setengah. Salah satu ahillah fi syahrain. 3 bulan pertama dalam 2 bulan. Wa ma uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Dan tidak dinyalakan di dalam rumah-rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api untuk memasak. Lalu mereka makan apa? Al-aswadan, 2 hal yang hitam. At-tamru wal-ma, kurma dan air. Kemudian seseorang jangan berkata setelahnya, itu kan di zaman dahulu Ustaz. Zaman sekarang gak bisa. Maka jawabannya yang paling utama adalah qona'ahnya. Mungkin jenisnya beda-beda. Tetapi yang paling utama yang kita bisa ambil pelajaran di sini adalah sifat qona'ahnya. Merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada faedah menarik ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kisah dari Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana beliau dikatakan oleh Jibril alaihi salam. Waktu itu Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril. Ya Muhammad, hadhi Khadijah. Wahai Muhammad, itu ada Khadijah. Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha assalam. Itu ada Khadijah dan dia membawa makanan untukmu. Jika dia datang kepadamu, maka bacakanlah salam dariku, malaikat Jibril, dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia perempuan dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu apa yang terjadi? Wabashirha bibaitin fil jannah min qasab la sahaba fihi wala nasab. Dan berikanlah kabar gembira, Khadijah mendapatkan rumah berlian di surga. Berlian yang berbentuk bambu-bambu. Kalau bambu di dunia, maka niscaya akan gaduh hidup di rumah bambu. Dan juga akan sulit hidup di rumah bambu. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengatakan, rumah berlian yang berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh. Hidup di dalamnya tidak sulit. Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak gaduh, kenapa Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian, berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh. Kenapa ada kata-kata gaduh di sini? Karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa disebutkan tidak sulit? Karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah meminta yang sulit untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, yang keberapa ini, Bu? Yang ke-9. Cukuplah yang ke-9 ya, sudah panas telinga kayaknya. Ya, yaitu berkhidmat untuk suami. Melayani suami. Makanya saya katakan tadi, berlezat-lezatlah dalam pelayanan terhadap suami. Karena ini hak yang dimiliki oleh suami yang semestinya seorang istri melakukannya. Dan dalil yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu hadis dari Husain bin Mihsan, bahwa bibinya ditanya oleh Rasulullah SAW bahwa apakah engkau mempunyai seorang suami? Maka sang perempuan menjawab, iya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadapnya? Kemudian perempuan tersebut menjawab, ma'aluh illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah meremehkan untuk melayaninya, berkhidmat kepadanya. Ya, kecuali yang aku sudah tidak sanggupi lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk." Maka perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Alhamdulillah selesai. tema kajian dengan suamimu, kawan hidupmu. Semoga kita lebih fokus untuk menggapai ridha suami. Wallahu alam. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
1: Ini kebetulan ada 16 penanya, Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Tapi mungkin tidak mungkin ditanyakan atau ditanyakan pada kesempatan kali ini ya. Dua atau tiga pertanyaan, Ustaz, mungkin. Ini ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana pemenuhan hak suami jika posisi kami sekarang tinggal berjauhan, maksudnya suami itu di luar negeri atau kerja di suatu tempat lain, ini Ustaz maksudnya. Apakah dapat menggapai ridho secara penuh apabila jarang bertemu?
0: Bismillah, walhamdulillah. Perkara ridha suami itu adalah dikembalikan kepada kalbu suami, perasaan suami. Maka meskipun dia LDR, maka jika suami tetap ridha, maka pada saat itu dia akan mendapatkan ridha yang maksimal dari sang suami. Tetapi sebagaimana sudah kita pelajari bahwa sang istri semestinya dia pergi kemana suami pergi, dan itu akan menjaga keadaan suami dan juga keadaan istri. Apa yang terjadi dan diberitakan di berita-berita terjadinya perselingkuhan, ternyata salah satu penyebabnya adalah sang suami jauh dari istri, istri jauh dari suami. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Afan, Ustaz, izin bertanya. Ustaz, suami saya masih menyukai musik dan merokok. Apakah saya berdosa jika suami ingin adanya musik dalam usaha warung makan kami, sementara saya menolak karena saya tahu hukumnya. Saya sudah sampaikan dalilnya. Yang kedua, suami sering menyuruh saya dan anak-anak untuk membelikan rokok, dan kami atau saya dan anak-anak kerjakan perintahnya hanya biar suami tidak marah. Apakah sikap saya atau sudah benar?
0: Maka bismillah walhamdulillah. Jawabannya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri berhak untuk mengajukan pendapat yang tegas dan keras kepada suami yang menginginkan musik di dalam rumah makannya. Kemudian seorang istri berhak untuk menolak tentang pembelian rokok, dan itu jika sang istri mendapatkan hukuman dari suaminya atas ketidaktaatannya, maka dosa adalah yang ditanggung oleh suami. Dosa yang menanggung adalah suami. Artinya gini, kalaupun seandainya begini, misalkan seorang suami katakan kalau kamu tidak mau membelikan rokok, maka saya akan pukuli kamu. Dan pada waktu itu dia tidak sanggup untuk memanggil keluarga, dia adalah sebatang kara di daerah tersebut dan semisalnya. Akhirnya dia untuk menghilangkan KDR tersebut, dia beli rokoknya. Ya, maka dosanya di sini adalah dosa suami. Itu maksudnya. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum, Ustaz. Suami saya selalu mengajak saya ke majelis ilmu, tapi saya sering menolak karena saya harus mengajari anak-anak saya di rumah untuk menghafal Al-Quran, karena waktu kajian dan waktu menghafal untuk anak di rumah bersamaan. Saya berdalih bahwa jika saya menuntut ilmu bisa melalui rojak TV dan lain-lain, tapi mengajarkan anak-anak adalah fardu ain bagi saya. Apakah saya bersalah jika menolak ajakan suami saya yang dengan alasan tersebut?
0: Bismillah, walhamdulillah. Ajakan ke majelis ilmu, maka
2: Dalam hal ini sang istri wajib taat kepada suaminya karena itu adalah sebuah kebaikan. Adapun majelis ilmu tidak mengganggu aktivitas kita untuk mengajari anak-anak kita. Saya khawatir kadang-kadang perkara yang seperti ini dibisiki oleh syaitan, sebabnya adalah hanya karena malas saja sebenarnya, kemudian mencari-cari alasan agar bisa mendidik anak. Maka ajakan ke majelis ilmu adalah sebuah ajakan yang wajib ditaati karena dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpengaruh banyak untuk bisa tetap mendidik anak saat sudah tidak ada majelis ilmu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت كعلي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah

0: Rabbku, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat. Ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibad dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya, sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا

0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Bismillah Ustaz, bagaimana tadi namanya tadi kot ya, sirwal dengan bantal terjemahkan sama-sama celana panjang. Kalau sirwal lebih pas, lebih longgar daripada bantal. Bantalun tuh yang antum pakai semua celana panjang bantalun, kalau sirwal lebih lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau di wanita 60 kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka bolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata, tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
4: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti membaikan besar gunung, akan tetapi kebaikan itu terus diambil untuk oranglah dia zmi, hingga dia menjadi seorang yang merugi, yang dibuang keka. Az-Zuhdulil Imam Ahmad.
5: Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa wala. Sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada

kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan tetapi juga memberkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara. Yang satunya bekerja, kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini dayanya sehari-hari dibiayai oleh saudara yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudara yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan, sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang perilaku saudaranya ini ya belajar terus, tidak mikir kerja kerja gitu. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La'alka turzakubi, bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala karena kau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya, memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Dan kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, mereka itu adalah orang-orang yang

0: yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka, dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud, dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis samaa 'alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, ustaz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat, memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar Jumatan, akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari itu masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena

0: masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
1: Saudara-saudaraku, anak sekarang ada di studio Radio Terbiah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Terbiah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wal 'aqibatil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah masjid Darul Ihsan Cimahi, ya Allah muliakan. Pertemuan beberapa Senin yang lalu, dua Senin lalu, kita sudah membahas tentang makna La ilaha illallah, maknanya adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Makna dari la ilaha illallah itu pun dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'anul Karim. Surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Kata Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Ibrahim ini dijuluki oleh Allah dengan Khalilullah, Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Beliau disebut dengan sebutan Imamul Hunafa, imam orang-orang yang hanif. Dan beliau rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya disebut Azar. Para ulama ahli tafsir, Azar bukan nama dari bapaknya tapi gelar. Bagi bapaknya sebagai manusia yang dihormati karena tukang membuat patung yang kemudian disembah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku bara'. Bara' itu dalam bahasa Arab disebut sifat musyabbahah dari al-bara'ah. Al-bara'ah artinya berlepas diri. Ada surat namanya surat al-bara'ah. Surat keberapa? Kesembilan. Disebut juga surat At-Taubah. Al-Bara'ah artinya memutuskan hubungan. Karena surat ini berawal dengan Bara'atum minallahi wa rasulihi. Ini adalah pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik. Awal surat ini sudah ngajak perang. Karena itulah di awal surat ini tidak dicantumkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu alasannya adalah karena ini ngajak perang, ngajak ribut, maka tidak cocok kalau diawali dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Engkau pengasih penyayang tapi ngajak ribut, kan enggak pas. Sama dengan mau menyembelih jangan bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahi Allahu akbar. Ini salah satu alasan kenapa al-bara'ah itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasan kedua, karena Al-Bara'ah itu satu tema dengan surat sebelumnya. Surat ke-8. Itu surat apa? Al-Anfal. Al-Anfal berbicara tentang perang. Sampai salah satu ayatnya, ya ayuhan Nabi harridil mu'minina alal qital. Gitu. Hai Nabi, kabarkan semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Al-Bara'ah juga masih berisi tentang perang. Seolah-olah surah Al-Anfal dengan Al-Bara'ah itu satu tema, sama-sama tentang perang. Karena satu tema maka tidak dipisahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu pemisah. Satu surat dengan suratnya, dengan surat yang berikutnya. Karena ini masih satu tema, maka tidak dicantumkan bismillahirrahmanirrahim. Makna al-bara'ah adalah memutuskan hubungan. Kalau memutuskan hubungan itu super sangat, berlepas dirinya itu betul-betul, tinamu ada hubungan sedikit pun, sungguh-sungguh gak mau kontak, gak mau ada hubungan, maka disebut atau diungkapkan dengan kata bara'u, bara'un, disebut sifat musyabahah. Makanya innani bara'un maknanya aku ini benar-benar bara', sangat berlepas diri. Dari apa? Mimma ta'budun. dari berhala-berhala yang kalian sembah. Gak mau ada hubungan, gak mau ada keterkaitan. Nah, jadi nafi dulu. Nafi itu mengingkari, menidakkan semua sesembahan dengan cara menafikan yang sesungguh-sungguhnya. Serius, gak mau ada hubungan. Illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Kalau kepada Allah mah sebaliknya, karena dia telah menciptakan aku, maka pasti harus selalu berhubungan. Fa'innahu sayahdin, karena sungguhnya dia, Allah yang telah menciptakan aku ini, sayahdin itu artinya akan memberikan hidayah atau petunjuk kepadaku dengan dua jenis hidayah, dua jenis petunjuk. Jenis petunjuk yang pertama berupa ilmu, berupa wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Hidayah kepada jalan yang benar, yang lurus. Kedua, hidayah taufik. Berupa hidayah taufik. Hidayah taufik itu keinginan dan kemampuan untuk menelusuri jalan yang lurus tadi. Setelah diberikan penjelasan berupa ilmu nih, jalan yang lurus. Terus diberi hidayah taufik, diberikan keinginan dan kemampuan untuk mengikuti jalan yang lurus tadi. Dua-duanya dapat hidayah. Sebab banyak orang yang hanya dapat satu. Hidayah berupa ilmu aja. Tapi hidayah berupa taufiknya tidak. Kadang kita seperti itu ya. Contoh, kita sudah dapat hidayah berupa ilmu, tapi tidak diamalkan. Ada yang begitu? Ada. Sudah dapat hidayah berupa ilmu, disebut hidayah irsyad wa dilalah, tapi belum dapat hidayah taufiq. Kita tahu keutamaan tahajud. Pikabitan pokoknya mah. Tapi malam-malam kerek nyegrek sampai subuh. Ada yang begitu? Ada. Kita tahu keutamaan saum Senin Kamis. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengamalkannya. Kita tahu keutamaan sholat sunat rawatib. Siapa yang melihara 10 atau 12 rakaat sholat sunat rawatib, Allah akan bangunkan sebuah istana di surga. Ini hidayah ini kita sudah tahu berupa ilmu. Diamalkan sebagian kita dan ini sebagian besar tidak mengamalkan. Sudah dapat hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, tapi belum dapat hidayah apa? Taufiq. Nah, kalau hidayah oleh Al-Quran disebut tanpa qayyid, secara mutlak maksudnya hidayah kedua-duanya. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam sulat, dalam surat kita minta hidayah. Ya Allah, beri hidayah kepadaku, kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maknanya dua-duanya. Berikan kepadaku ilmu penjelasan apa itu siratal mustaqim, dan berikan kepadaku keinginan dan kemampuan untuk menjalaninya. Hidayah irsyad dapat, hidayah taufiknya juga dapat. Itu permintaan kita, beri dua jenis hidayah kepadaku tentang siratal mustaqim. Nah, termasuk perkataan Nabi Ibrahim, illalladzi fatarani, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fa'innahu sayahdin, karena dia yang telah menciptakan aku, dia juga yang akan memberi hidayah. Jadi Allah mah setelah menciptakan teh, lalu Allah memberikan hidayah kepada yang dia ciptakan tersebut. Makna illalladzi fatarani khalaqani ibtida'an alal fitrah. Kenapa disebut fatarani dengan makna menciptakan? Karena Allah telah menciptakan aku pertama kali di atas fitrah. Semua manusia Allah ciptakan di atas fitrah. Allah menyatakan, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفَةً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Hadapkan wajahmu kepada agama secara lurus, agama Islam. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah. Alladzi fatara an-nasa alayya, yang semua manusia diciptakan di atas fitrah itu, di atas Islam. Semua manusia, walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam, lahir sebagai Muslim. Maka dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat berkata, atadruna ma fitrah? Kalian tahu enggak apakah fitrah itu? Lalu dia menjelaskan, al-fitrah wal-islam. Fitrah itu Islam. Lalu membaca surah Ar-Rum 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatarannasa 'alayha. Hadapkan wajahmu kepada agama Islam yang lurus ini. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Orang tuanya kafir, anaknya lahir Islam dia. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menasranikan dia, memajusikan dia, atau meyahudikan dia. Kalau orang tuanya Nasrani, anaknya ketika bayi lahir di atas Islam, nanti kalau udah besar dibaptis, dinasranikan ya. Yahudi begitu, Majusi begitu, semua agama begitu. Kalau dia sejak lahir lalu diberikan kepada keluarga Muslim, lalu oleh keluarga Muslim yang menerimanya ini langsung dididik sholat, saum, ngaji dan seterusnya, iya, dia tidak perlu syahadat lagi karena sudah lahir dalam keadaan Islam. Apalagi kalau orang tuanya Islam. Orang tuanya Islam, anaknya Islam, lalu langsung dididik ngaji, dididik sholat, dididik saum, dididik ibadah-ibadah lain. Iya, gak perlu disyahadatin lagi karena sudah Islam. Nah, kayaknya tak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyahadatkan Hasan dan Husain. Para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya ketika balik, enggak ada karena sudah muslim. Apakah ini berarti Islam agama turunan? Bukan, karena walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Tapi kalau orang tuanya kafir, nanti anaknya juga akan dimurtadkan lagi. Sehingga makna illa alladhi fatarani, aku berlepas diri dari semua sesembahan kecuali zat yang telah fatarani, menciptakan aku di atas fitrah. Nah, ini yang kemudian selaras dengan makna illallah. Perkataan innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari sembahan kalian sama dengan mana la ilaha illalladzi fatarani, kecuali kepada yang telah menciptakan aku, maknanya illallah. Jadi nafi dulu lalu isbat sama dengan la ilaha illallah. Ingkar dulu, kufur dulu kepada semua sesembahan, lalu menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. La ilaha illallah. Faman yakfur bitagut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tagut, tagut itu semua sesembahan selain Allah, dan dia ridha disembah, itu tagut. Siapa yang kufur kepada tagut wa yu'min billah dan iman hanya kepada Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Al urwatul wuthqa di sini adalah la ilaha illallah atau kalimatut tauhid. Dengan kata lain, tasfiyah lalu tarbiyah. Tasfiyah itu memurnikan dulu, membersihkan dulu dari semua kotoran-kotoran, tasfiyah namanya. Lalu tarbiyah mendidik seseorang di atas agama yang sudah dibersihkan tadi. Ajarkan agama yang benar, dalam arti sudah lurus, bersih dari kebid'ahan, dari penyimpangan, dari kesalahan, kekeliruan, murni sebagaimana Nabi dan para sahabatnya, ini namanya tasfiyah. Lalu mendidik umat di atas agama yang sudah dibersihkan tadi, dimurnikan tadi. Selaras dengan la ilaha illallah. Selaras dengan sikap Nabi Ibrahim yang berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, innani baru mimma ta'burun illalladhi fatharani fa innahu sayahdin. Jadi Allah di dalam hati seorang ahli tauhid tidak ada sekutu dalam hal peribadatan dan penyembahan. Kenapa? Karena seluruh alam jagat raya plus manajemen, pengaturan terhadap alam jagat raya ini hanya ada di tangan Allah. Makanya hanya Allah pula yang layak untuk disembah. Semua makhluk milik Allah, semua urusan ada di tangan Allah, hanya Dia yang layak disembah. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, kepunyaan Allah lah seluruh makhluk dan seluruh urusan. Maka maha barokah Allah Rabbul Alamin. Lalu kata Nabiullah Ibrahim, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Maknanya, dan Allah telah menjadikan kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat yang menyatakan aku berlepas diri dari sembahan kalian kecuali hanya kepada Allah, kalimat tauhid. Allah jadikan kalimatan baqiyatan, kalimat yang abadi. Fi aqibihi, pada anak-anak turunannya. Makanya seluruh nabi setelah itu, rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim, Allah penerus beliau semuanya. Setelah Nabi Ibrahim punya anak dua, yaitu siapa? Ismail dan Ishak. Lalu dari Ishak lahir Yakub, lahir Yusuf, lahir Ayub, Syu'aib, termasuk Harun Musa itu bersaudara. Harun Musa, Ilyasa, terus Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua anak-anak turunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Nah, dari jalur Ismail, Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi saat itu, setelah Nabi Ibrahim adalah anak-anak turunan Nabi Ibrahim. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi Ibrahim sebelum anak-anaknya lahir, ketika masih muda, belum punya anak. Kata Nabi Ibrahim kepada ayah dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Allah telah menjadikan kalimat tauhid ini kalimat yang abadi terus di dalam kehidupan anak-anak turunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali dari syirik kepada tauhid. Juga di dalam surah Ali Imran 64 Allah berfirman, qul, katakan olehmu hai Muhammad. Ini ayat turun ketika banyak ahlul kitab yang ngajak debat dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Dilayani tidak? Dilayani. Sebab apa? Debat itu ngadu hujjah, dan agama ini dibangun di atas hujjah, di atas dalil, di atas ilmu, di atas wahyu. Dan inilah unsur awal dari hidayah yang sampai kepada manusia. Sebelum dapat hidayah taufik, dapat hidayah berupa ilmu dulu. Dan ilmu ini dapat dari dakwah. Kadang salah satu metodologi dakwah adalah debat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan dengan berdebat dengan cara yang baik. Karena ada di antara orang yang ketika dikasih

bi anna muslimun. Katakan olehmu, hai Muhammad, hai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab hanya dua, Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka dulu menerima kitab. Yahudi menerima kitab apa? Zabur, yang Allah turunkan kepada siapa? Menerima kitab Taurat yang diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa diberi Taurat untuk disampaikan kepada Bani Israel yang kita sebut dengan Yahudi. Bani Israel itu turunan Nabi Israel. Israel itu nabi, nama lain dari Nabi siapa? Ya'qub alaihissalatu wassalam. Dikasih kitab, tapi kemudian mereka rubah. Nasrani dikasih kitab, yaitu apa? Injil, tapi kemudian dirubah. Maka mereka disebut dengan sebutan Ahlul Kitab. Katakan olehmu, hai Muhammad, hai Ahlul Kitab, ta'alau ila kalimatin. Maknanya, hai Ahlul Kitab, ayo kita kembali kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Itu kalimat tauhid. Sebab sebelum dirubah, Nabi Musa, Nabi Isa mengajak kaumnya hanya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Adapun kemudian nanti Nabi Isa dikultuskan, diklaim sebagai anak Allah, itu setelah wafatnya Nabi Isa. Adapun Yahudi mengklaim Uzair anak Allah, itu jauh setelah Nabi Musa wafat. Ketika Nabi Musa masih ada, enggak ada klaim anak Allah terhadap siapa? Uzair. Ketika Nabi Isa masih hidup sebelum wafat, tidak ada pengikutnya yang mengklaim Isa itu anak Allah. Tidak ada. Semua menyerukan malakum min ilahin, ya qaum i'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Semua nabi menyerukan, hai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sembahan lain yang hak selain Dia. Itu semua nabi begitu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus ke setiap umat seorang rasul. Semua rasul menyerukan an i'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi apa? Taghut. Taghut itu sembahan selain Allah. Jauhi taghut, sembahlah hanya Allah. Semua nabi begitu. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, dua-duanya utusan Allah kepada orang Yahudi, kepada Bani Israel. Nah, makanya kata Allah, katakan oleh Muhammad, hai Ahlul Kitab, ayo kita kembali kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa isi kalimat itu? Alla na'buda illallah. Yaitu kita tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan masing-masing kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai sesembahan selain Allah. Tidak boleh ada manusia dimuliakan, diagungkan seperti kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dikultuskan. Maka inilah yang disuruhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ahlul Kitab atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Fa'in tawallau, kalau mereka berpaling, ya mau menyepakati kalimat tauhid ini, faqulu, maka katakanlah oleh kamu, isyhadu bi anna muslimun, saksikan oleh kalian, kami orang-orang muslim, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaih salatu wassalam begitu tegas walaupun ke bapaknya, ke kaumnya, untuk menegakkan, menyerukan kalimat tauhid dengan segala resikonya. Tahu enggak, di zaman Nabi Ibrahim tak ada orang yang bertauhid kecuali beliau. Yang lain tidak ada. Maka disebut umat, dan ini salah satu makna dari umat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna Ibrahima kana ummatan." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Lalu para ahli tafsir menjelaskan beberapa makna umat. Salah satu makna umat bagi Nabi Ibrahim adalah beliau satu-satunya ahli tauhid yang tak ada seorang pun yang mentauhidkan Allah di zamannya kecuali beliau. Sendirian menghadapi bapaknya, kaumnya, rajanya, yang kemudian menerima resiko atas sikapnya dibakar, kan gitu ya. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adapun ayat dalam surah Al-Mumtahanah yang menyatakan laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh telah ada teladan bagi kalian, teladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ah, dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang zaman dengan Ibrahim, min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ketika Ibrahim dan orang-orang yang sesikap dengannya berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian dan keyakinan kalian. Dan wabada bainana wabainakumul adawatu wal baghdha, telah muncul permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Sampai satu akidah, baru enggak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Kalau masih menyembah kepada selain Allah, maka tak mungkin, tidak pasti ada permusuhan dan kebencian. Walaupun saudara, ayah dengan anak, seseorang dengan kakak atau adiknya, dengan kerabat terdekatnya, tapi beda, yang satu menyembah Allah mengikuti Rasulnya, yang satu menyembah selain Allah, gak akan ada kasih sayang. Lihat surah Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kalian tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka yang menentang itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kerabatnya, gitu ya. Gak akan ada kasih sayang, walaupun orang terdekat, karena beda apa yang disembah.

Nah, inilah sikap Nabi Lut tegas. Resikonya apapun, dia terima. Dan sikap Nabi Ibrahim menjadi penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Makanya dikatakan oleh muallif wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Tafsir dari la ilaha illallah adalah apa yang dijelaskan oleh firman Allah tentang Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innaka, kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada zat Allah yang telah menciptakan aku di atas fitrah. Dia akan beri hidayah kepada aku dan menjadikan kalimat tauhid ini abadi sampai ke anak turunanku. Inilah penjelasan kita tentang tafsir la ilaha illallah dalam sikap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selesai sudah penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Nanti Senin yang akan datang kita lanjut dengan syahadat Muhammadur Rasulullah ya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan kalau mau bertanya, kalau Ikhwan ada yang mau langsung acung silakan, yang mau nulis silakan, Ahwat nulis saja.

saat baca Quran di ayat-ayat panjang, nafas gak mampu untuk baca sekaligus sehingga tanda waqaf. Anak baca semampunya. Namun karena belum faham arti dan tafsir ayat, memutuskan ayatnya belum faham harus di mana. Apakah kita berdosa karena takutnya makna ayat yang kita putus jadi berbeda? Iya, barakallahu fiik. Kalau kita habis nafas di tengah ayat sebelum tanda waqaf, boleh kita putus sampai di sana, tapi ulang dari beberapa kata sebelumnya. Lalu sambung ke kalimat setelahnya lagi. Umpamanya fawailul lil musallin. Jangan berhenti di sana. Terus langsung ditutup. Udah aja. Harus sambung dengan alladzinahum an salatihim sahun. Boleh enggak di sana fawailul musallin berhenti? Ada tanda waqaf? Tidak ada. Dan juga tanda waqaf nyala. Tapi itu akhir ayat. Boleh berhenti, boleh. Tapi wajib disambung setelahnya. Lebih utama karena ini nyambung, maka disambung bacaan. Fawailul musallin musallin alladzina hum an salatihim sun. Lebih utama, tidak wajib. Sama dengan dalam surah Ar-Rahman, para ulama menganjurkan untuk menyambung ayat, sekalipun itu ayat akhir ayat dalam sebuah surat. Seperti kullu man 'alaiha wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dua ayat ini nyambung, dianjurkan, disunahkan. Tidak berhenti kullu man 'alaiha fan. Lebih utama sambung. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak wajib, tapi lebih utama. Tapi siapa yang berhenti kullu man 'alaiha fan, terus berhenti lalu sambung dengan ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka tidak haram, tidak dosa. Tapi lebih utama karena apa? Karena keterkaitan yang erat antara dua ayat tadi. Sama dengan fawailul musallin. Boleh berhenti di

0: sana tidak dosa. Terus disambung alladzina hum an salatihim sahun. Tapi lebih utama, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena dua ayat yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh berhenti, fawailul lil musallin. Sudah tutup, bahaya. Celaka orang-orang sholat. Sudah aja. Padahal ada kelanjutannya yang tidak boleh dipisah dengan ayat sebelumnya, ya. Nah, adapun kalau umpamanya kita habis nafas tengah ayat terus berhenti, maka ulang di beberapa kata sebelumnya. Kalau bisa, kata tersebut adalah kata yang masih bersambung, menyatakan kalau umpamanya berhenti di suatu ayat, di suatu kalimat, tidak ada waqaf di sana atau ada waqaf, tapi masih ada kaitan dengan kalimat setelahnya, sebaiknya diulang dari kalimat sebelumnya. Sebagai contoh umpamanya ada huruf syarat dan jawab. Seperti umpamanya satu ayat, ini banyak di dalam ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti satu ayat umpamanya faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ini satu rangkaian kalimat yang saling berkaitan, tidak terpisah. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, katakan olehmu ucapan yang lurus. Ini syarat. Jawabnya apa? يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ini nggak boleh kita waqulu qawlan sadida, berhenti. Lalu langsung bersambung yuslih lakum a'malakum. Alladzina amanu taqullaha waqulu qawlan sadida. Berhenti habis nafas di sana. Jangan lanjut yuslih lakum a'malakum. Karena itu dianggap nanti kalimat yang berbeda dengan kalimat sebelumnya. Padahal itu berkaitan. Ndalah diawali lagi dengan waqulu qawlan sadidai yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Itu lebih utama. Karena keterkaitan antara dua kalimat yang ternyambung dengan kalimat setelahnya. Nah, terus kita gimana tuh enggak tahu maknanya, penafsirannya, apalagi struktur kalimat. Dari aspek nahunya, ya sudah ulangi dari beberapa kata sebelumnya, ya. Agar masih nyambung antara kalimat tersebut dengan kalimat setelahnya. Wallahu a'lam. Ada lagi?
1: Bika barakallahu. Bagaimana tentang sikap kita kepada tadi kalimat tauhid tentang la ilaha illallah itu, bagaimana kita, kalau itu tadi Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang kafir, kalau kita sekarang menghadapi orang tua kita atau keluarga kita yang mungkin dia sama-sama Islam, Ustaz, cuman masih melakukan klinikisasi, lalu melakukan tindakan-tindakan kesyirikan dan lain sebagainya, yang itu nyata-nyata di hadapan kita, Ustaz. Bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan kepada mereka?
0: Melakukan klinikisasi, apa?
1: Ya, Ustaz.
0: Apa klinikisasi itu?
1: Perbuat-buat klinik, Ustaz.
0: Klinik, oh, klinik. Sugante klinik.
1: Barakallah, Ustaz.
0: Ya, wafika barakallah. Kita jawab Senin depan sudah ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'yah. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat. Bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya. Mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala gak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia? Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto? Kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah lihat ekspresi saya khusyuk kan. Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa fotolah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Enggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu tadda'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon.

0: pula banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini. Kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuksuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, I'lamu annama al-hayatud

0: dunia la'ibu walahu. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kama thali ghaythin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Sebagaimana ya kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat, ya seperti kepiting luar biasa lezatnya, kemudian cumi misalnya atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustadz. Ya. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, Ustaz ini kok demikian? Ustaz Fulan kok demikian? Ustaz Fulan kok demikian? Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya Ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi Ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari Ustaz yang secara global, secara umum, Ustaz itu baik. Maka dia belajar dari Ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya, seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan didapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna. Tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang enam. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam. Ya.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar. Ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allahu akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum.

0: Kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini, insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya, karena radio ini, semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد كوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ara'aytum إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. Lau muni'ta hadhihi syurbah bikam kunta tashtariha? Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaannya.

0: saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada anda, wahai khalifah. "Lau muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh anda, yang sudah anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat.

0: Lihatnya akhwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
1: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

kami mendapati bahwa toilet-toilet di sana telah dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah. Maka kami pun berpaling dari Ka'bah dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah hadis agung yang diriwayatkan oleh sahabah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sedikit kita menyebutkan berkaitan dengan sahabat Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau ikut serta pada Bai'atul Aqabah. Kemudian beliau adalah seorang sahabat yang rumahnya menjadi tempat menyinap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah untuk pertama kalinya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyinap di rumah beliau sampai Nabi alaihi salatu wasallam membangun masjid dan rumahnya sendiri. Kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Begitu juga di antara data mengenai sahabat Abu Ayyub bahwasanya beliau ikut serta pada perang Badar serta pada perang-perang sesudahnya. Bahkan dikatakan beliau ini tidak pernah absen dari sesuatu peperangan. Jika beliau absen dari suatu peperangan, maka mestilah beliau sedang mengikuti peperangan yang lainnya yang terjadi bersamaan. Kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu wafat pada perang Konstantinopel pada tahun 52 Hijriah. Semoga Allah meridhoinya. Kemudian di antara kata-kata yang ingin kita tekankan di sini maknanya adalah yang pertama yaitu kata al-gha'id. Al-gha'id maknanya ini asalnya adalah tempat yang datar di suatu permukaan bumi. Yang mana biasanya dahulu ya orang Arab biasa mendatangi tempat-tempat seperti ini, ya suatu tempat yang landai di permukaan bumi untuk buang air ya sebelum dibangun toilet-toilet. Ya, mereka biasa mendatangi tempat-tempat yang datar di permukaan bumi untuk buang hajat. Dan begitu juga kata al-gha'id ini juga merupakan kata kiasan untuk kotoran yang keluar dari lubang anus juga. Ya, ini kata kiasannya al-gha'id. Jadi al-gha'id ini adalah tempat buang hajatnya, tapi kata ini juga dipakai untuk menyebutkan kotoran itu sendiri, ya, sebagai kiasan, ya. Kemudian al-marahid, makna al-marahid adalah jamak dari mirhad yang maknanya adalah bangunan untuk mandi atau bangunan yang memang disediakan untuk buang air atau kita sebut toilet. Kemudian perkataan Nabi alaihi salatu wasalam walakin syarriq

yaku au gharibu maknanya yaitu menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya, dan ini berlaku bagi penduduk Madinah dan yang semisal dengannya, yang mana mereka ini tidak menghadap atau membelakangi kiblat jika menghadap ke timur ataupun ke barat. Karena kiblat bagi penduduk Madinah ada di arah selatan. Ya. Kiblat bagi penduduk Madinah ada di arah selatan. Maka supaya menghindari untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, maka penduduk Madinah dia menghadapnya ke arah timur ataupun ke arah barat. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia yang ada di hadapan kita ini, di mana sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan petunjuk kepada kita mengenai suatu adab buang air, yaitu bahwasanya selayaknya seseorang tidak menghadap ke kiblat. Dan yang dimaksud dengan kiblat yaitu apa? Ka'bah, ya. Arah kiblat adalah arah Ka'bah. Seseorang maka dia tidak diperbolehkan untuk menghadap ke kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Begitu juga dia tidak boleh membelakangi kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha. Ya, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat saat buang air besar ataupun buang air kecil, dan jangan pula membelakangi kiblat, yaitu membelakangi Ka'bah, ya. Maka tidak boleh menghadap ke kiblat ketika buang air, dan tidak boleh membelakangi kiblat ketika buang air, baik itu air kecil ataupun air besar. Dan hal ini disebabkan karena Ka'bah adalah kiblat salat, ya. Ka'bah adalah tempat yang dimuliakan. Maka sudah semestinya seseorang berpaling dia dari arah kiblat ketika dia hendak membuang hajat. Ya. Dan bagi penduduk Madinah, berpaling dari kiblat adalah dengan cara menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat. Ya, ini bagi penduduk Madinah dan yang sejajar dengannya. Karena bagi penduduk Madinah, sekali lagi, arah kiblat adalah di arah selatan. Maka cara bagi penduduk Madinah untuk tidak menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya adalah dengan cara menghadap ke timur ataupun ke arah barat. Ya, karena itu Nabi alaihi salatu wassalam di sini mengatakan walakin syarriqu aw gharribu. Ya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur
atau menghadaplah ke arah barat. Lalu kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di sini menyebutkan bahwasanya para sahabat suatu saat mendatangi negeri Syam, yakni ketika mereka telah menaklukkan Syam. Dan ternyata ketika mereka mendatangi negeri Syam, mereka mendapati bahwasanya toilet-toilet di sana telah dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah. Telah dibangun dengan menghadap toilet tersebut ke arah kiblat. Maka yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka tentu tahu larangan Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, maka mereka pun berpaling dari arah kiblat ketika buang air. Tapi terkadang boleh jadi sebagian sahabat lupa, ya, dan akhirnya mereka menghadap ke kiblat ketika buang air, karena memang toilet-toilet di Syam di sana telah dibangun dengan menghadap Ka'bah. Ya, maka ketika mereka teringat dan tersadar, mereka berpaling dari kiblat dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Atau boleh jadi istighfarnya para sahabat radhiyallahu anhum ini dikarenakan mereka tidak mengubah toilet-toilet di sana, yang mana toilet-toiletnya telah dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah, ya, dan merupakan sesuatu yang sulit untuk mengubahnya, ya. Artinya karena banyaknya toilet di sana, bisa jadi ataupun sebab-sebab yang lain. Atau istighfarnya para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah dikarenakan karena sebab toilet ini telah dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah, mereka berusaha berpaling dari arah Ka'bah ketika buang air, tapi mungkin karena bangunan toilet tersebut telah dibuat sedemikian rupa sehingga mungkin berpalingnya para sahabat dari arah kiblat, dari arah kiblat ini tidak sempurna, ya, ketika buang air. Karena sebab bangunan toiletnya yang memang sudah disetting menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum beristighfar, ya, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, ya, ketika buang air di sana, ya, di toilet-toilet negeri Syam. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah dari hadis di sini yang kita hendak tekankan kembali, yang pertama adalah larangan menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Dan dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini, larangan menghadap ataupun membelakangi kiblat ini bersifat umum. Dan di sini kita sedikit tekankan bahwasanya hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini sifatnya adalah disandarkan kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang nanti sedikit kita akan bahas, ya. Dan
Sekali lagi, hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini bersifat umum. Larangannya bersifat umum, yaitu larangan menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, baik di tempat terbuka ataupun di dalam bangunan. Kemudian, di antara faedah-faedah hadis yang perlu kita sebutkan di sini, bahwasanya perintah-perintah dan larangan-larangan pembuat syariat asalnya berlaku umum untuk seluruh umat. Akan tetapi terkadang perintah-perintah atau larangan-larangan ini berlaku khusus untuk sebagian umat. Ya, dan diantaranya adalah masalah yang ada di hadapan kita ini, yakni berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin syarriqu aw gharribu." Akan tetapi menghadaplah ke timur ataupun menghadaplah ke barat. Ya, yang mana ini adalah perintah yang dikhususkan untuk penduduk Madinah saja, ya, ataupun orang-orang yang searah dengan mereka. Yang mana jika mereka menghadap timur ataupun menghadap ke barat, maka mereka tidak menghadap ke kiblat dengan cara itu. Ya, maka perintah Nabi alaihi salatu wasalam di sini untuk menghadap ke timur dan menghadap ke barat, maksudnya bukan untuk seluruh umat, ya, akan tetapi ini dikhususkan untuk penduduk Madinah saja dan yang searah dengan mereka, ya, yang posisi mereka dengan kiblat, ya, semisal dengan penduduk Madinah, yang mana mereka untuk menghindari menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, maka mereka menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Kemudian faedah lainnya dari hadis adalah bahwasanya hikmah dalam perintah ini, yakni perintah untuk tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air, ini adalah untuk mengagungkan dan memuliakan Ka'bah. Dan termasuk juga faedah dari hadis kita sebutkan di sini bahwasanya maksud dari meminta ampunan dalam perkataan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah meminta ampun di dalam hati. Ya, meminta ampun di dalam hati, bukan secara lisan. Ya, ini berkaitan dengan perkataan Abu Ayyub, wa nastaghfirullah azza wajal. Ya, dan kami meminta ampunan kepada Allah azza wajal. Ya, meminta ampun di sini adalah dengan hati, bukan dengan lisannya. Ya, karena ketika membuka aurat ataupun ketika buang air, maka dilarang untuk berzikir. Ya, maka di sini istighfarnya para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ketika buang air tersebut, ini dilakukan di dalam hati, bukan secara lisan. Ya, karena ketika buang air ataupun membuka aurat, maka kita dilarang untuk berzikir ketika itu.

Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsah فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan suatu saat aku naik ke suatu hari aku naik ke atas rumah Hafsah, maka aku pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya dengan menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Wa fi riwayatin mustaqbilan Baitul Maqdis, dan di suatu riwayat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di hadapan kita ada perawi hadis, seorang sahabat yang agung, yakni sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhuma. Sedikit kita sebutkan mengenai beliau. Sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma masuk Islam bersamaan dengan masuk Islam ayahnya, yaitu Umar ibn al-Khattab, dan beliau juga ikut hijrah ke Madinah. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau tidak mengikuti perang Badar dan tidak mengikuti perang Uhud juga, karena memang ketika itu usianya masih terlalu muda. Nabi alaihi salatu wassalam barulah memperkenankannya untuk ikut berperang ketika perang Khandaq. Kemudian Malik rahimahullah berkata mengenai beliau, mengenai Ibnu Umar, Ibnu Umar hidup sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 60 tahun. Utusan-utusan manusia berdatangan kepadanya untuk menuntut ilmu syar'i. Beliau sangat teliti dalam menirukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhati-hati dalam berfatwa. Ya, sahabat Abdullah bin Umar ini termasuk ulama'nya para sahabah juga radhiyallahu anhum. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wafat di Mekkah pada tahun 73 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini di antara kosakata yang hendak kita jelaskan, yang pertama adalah Baitu Hafsah, ya, di kisah

sekaligus saudari kandung Abdullah bin Umar. Ya. Hafsah bintu Umar adalah saudari kandungnya Abdullah bin Umar, dan begitu juga Hafsah bintu Umar adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam menikahi Hafsah bintu Umar pada tahun ketiga Hijriyah, setelah suaminya wafat karena luka-luka yang dia derita pada perang Uhud. Dan Hafsah bintu Umar termasuk salah satu ummul mukminin yang memiliki kecerdasan serta keutamaan. Ya, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha wafat pada tahun 41 Hijriyah. Kemudian di dalam hadis disebutkan yaqdi hajatahu, menunaikan hajatnya, maksudnya adalah ya buang air, ya boleh jadi buang air kecil ataupun buang air besar. Dan makna mustaqbilas syam adalah menghadapkan wajahnya ke arah Syam, dan posisi Syam ini ada di arah utaranya penduduk Madinah. Ya, posisi Syam ada di arah utaranya penduduk Madinah. Adapun mustadbirul Ka'bah, maka maknanya menghadapkan belakangnya ke Ka'bah. Ya. Karena posisi Ka'bah berada di arah selatan penduduk Madinah. Dan Baitul Maqdis maksudnya adalah Masjid Al-Aqsa di Palestina. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwasanya pada suatu hari dirinya naik ke atas rumah saudarinya, yaitu Hafsah radhiyallahu anha. Lalu tanpa disengaja beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membuang hajatnya sambil menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis, ya, dan membelakangi arah Ka'bah, ya, dan membelakangi arah Ka'bah. Dan di sini sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, meriwayatkan hadis ini sebagai bantahan bagi siapa yang mengatakan tidak boleh menghadap Baitul Maqdis ketika buang hajat. Ya, karena di sini sahabat Abdullah bin Umar melihat, ya, tanpa sengaja melihat Nabi SAW buang hajat sambil menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi arah Ka'bah. Ya. Jadi di sini timbullah akhirnya permasalahan, ya, apakah hukum sebenarnya menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ya, pada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sebelumnya telah datang keumumannya bahwasanya hal tersebut dilarang. Adapun di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, ya, beliau meriwayatkan bahwasanya beliau melihat perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yang mana beliau buang hajat sambil menghadap ke arah Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah.

Maka dari sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya hukum menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang hajat haram secara mutlak. Artinya haram dalam semua keadaan. Dan pendapat ini dipilih oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Mujahid rahimahullah, Al-Thawri, Ibnu Hazm rahimahullah, begitu juga Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yakni pendapat yang mengatakan boleh untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang hajat secara mutlak, boleh dalam semua keadaan. Ini adalah pendapat Urwah bin Zubair, Rabi'ah, dan Dawud Al-Zahiri. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Umar, Asy-Sya'bi rahimahumullah, yang mana mereka merinci permasalahan tersebut. Ya, yakni rinciannya yang pertama, hukumnya haram jika dilakukan di tempat yang terbuka. Artinya menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang hajat haram jika dilakukan di tempat terbuka. Akan tetapi hukumnya boleh jika dilakukan di dalam bangunan atau toilet. Nah, ini perincian yang disebutkan oleh mereka, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Umar, Asy-Sya'bi rahimahumullah. Kalau di tempat terbuka haram, tidak boleh. Kalau di dalam bangunan, boleh. Ya. Dan wallahu a'lam, pendapat yang kita lebih cenderung kepadanya adalah pendapat yang mengatakan hukumnya haram secara mutlak. Sebagaimana pendapat ini dipilih tadi oleh Abu Ayyub, Mujahid, Al-Thawri, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah. Dan di antara alasannya adalah karena hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah hadis yang berupa perkataan. Ini langsung perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang mengatakan fala tastaqbilul qiblah bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha. Ya. Ini hadis langsung perkataan Nabi alaihi salatu wassalam yang melarang untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air. Adapun hadis Abdullah bin Umar, beliau menukil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya Ibnu Umar ini adalah hadis yang disandarkan kepada perbuatan Nabi, bukan perkataan Nabi. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar yang cerita bahwasanya beliau naik ke rumah saudarinya Hafsah, kemudian tanpa disengaja melihat Nabi alaihi salatu wassalam
membuang hajatnya dengan menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Ya. Dan dalam keadaan seperti ini, maka hadis yang berupa perkataan lebih didahulukan dibandingkan yang berupa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ini bukanlah sesuatu yang disengaja dan juga tidak diniatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah sengaja dalam keadaan seperti itu, ya, memperlihatkan ketika Nabi membuang hajat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Ini adalah suatu peristiwa yang tidak disengaja. Dan seandainya perbuatan ini memiliki konsekuensi hukum yang bersifat umum, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatannya tersebut, maka para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hasilnya kita tetap mendahulukan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang bersifat umum dan jelas tadi, mengharamkan secara mutlak buang hajat dengan menghadap ataupun membelakangi kiblat. Ya, maka hasilnya kita tetap mendahulukan hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang menjelaskan secara umum dan jelas bahwasanya haram secara mutlak buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat, baik di tempat yang terbuka ataupun di dalam bangunan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian di antara faedah-faedah dari hadis ini kita sedikit sebutkan untuk menekankan kembali. Yang pertama adalah boleh naik ke atas rumah kerabat atau yang semisalnya jika diketahui bahwasanya dia mengizinkan hal tersebut, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tadi, di mana beliau naik ke rumah saudarinya yaitu Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Kemudian di antara faedah hadis juga adalah bolehnya menggunakan kiasan-kiasan untuk perkara-perkara yang memalukan untuk disebut. Ya, sebagaimana tadi Abdullah bin Umar memakai istilah yaqdi hajatahu, ya, membuang hajat. Ya, dan ini adalah kiasan untuk buang air maksudnya, ya. Kiasan untuk kencing ataupun buang air besar, ya. Dan tentu saja sebagian ulama-ulama tadi menjadikan hadis Abdullah bin Umar ini sebagai dalil yang membolehkan untuk buang air, membolehkan menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika seorang membuang hajatnya di dalam bangunan. Ya, ini pendapat sebagian ulama seperti itu. Walaupun tadi sekali lagi pendapat yang kita pilih dalam kajian ini adalah pendapatnya Abu Ayyub Al-Ansari, Mujahid.

Thawri, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah yang mengatakan bahwasanya hukum menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat adalah haram secara mutlak, baik di tempat terbuka ataupun di dalam bangunan. Ini pendapat yang kita lebih condong kepadanya. Wallahu a'lam. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya di dalam bab ini. Hadis yang ke-14 ini berkata penulis rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah fayastanji bil ma al anazah al harbatu saghirah. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat buang air besar, maka aku dan seorang anak yang sebayaku membawakan ember yang berisikan air dan tombak. Maka beliau pun beristinja dengan air tersebut. Al-anazah artinya adalah tombak yang pendek, ya. Ataupun buang air besar, terbawa oleh mereka, maka tombak ini biasanya seseorang yang sebagai sutroh atau pembatas sholat, ya, pembatas. Maka diantara faedah-faedah hajat, ya, dia persiapkan ketika dia memang mau buang hajat, maka dia persiapkan airnya, dia pastikan ada nanti untuk beristinja, begitu juga untuk menyiram misalkan kotorannya seandainya diperlukan, ya, untuk membawa sesuatu yang bisa menutupi dirinya misalkan seandainya memang dia di tempat yang terbuka. Ya, artinya dia persiapkan ketika memang dia ingin membuang air, ya, dia persiapkan untuk kesucian dirinya nanti setelah buang air. Dan kemudian kita mengambil faedah juga bolehnya meminta bantuan orang lain dalam menyiapkan sarana-sarana untuk bersuci tadi, ya, sebagaimana Nabi SAW dibantu oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi dan satu anak yang semisal dengannya, ya, untuk bersucinya, ya, dengan cara dibawakan air untuk beristinja dan juga dibawakan tombaknya, ya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berlanjut kepada hadis berikutnya. Hadis terakhir di malam hari ini insyaallah. Hadis yang ke-15. Berkata penulis rahimahullah, an Abi Qatadah Al-Harith ibn Rib'i.

0: Al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Dari Abi Qatadah Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika kencing, dan jangan dia mengusap dengan tangan kanannya untuk membersihkan kotoran, dan janganlah dia bernafas di dalam bejana. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perawi hadis ini adalah sahabat Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau turut serta dalam perang Uhud dan dalam perang-perang yang sesudahnya. Ya, beliau juga biasa disebut sebagai penunggang kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu perjalanan ya dikisahkan bahwasanya beliau pernah menopang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tampak miring karena tertidur. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun terjaga, maka beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang artinya semoga Allah menjagamu dengan sebab engkau menjaga nabinya. Dan sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 54 Hijriyah. Kemudian di antara kosakata di dalam hadis kita mendapati la yumsikanna, ya jangan sekali-kali memegang. Ya di sini la di sini maknanya bermakna larangan, ya. Jangan di sini bermakna larangan, ya jelas insyaallah. Wa huwa yabul. Ya. Artinya janganlah seseorang memegang kemaluannya dengan tangan kanannya sementara dia sedang kencing, ya. Wala yatamassah artinya adalah jangan mengusapkan, yakni ketika beristinja, ya jangan dia mengusapkan dengan tangan kanannya untuk membersihkan kotoran ketika beristinja, ya. Artinya jangan cebok dengan tangan kanan, ya. Wala yatanafas, ya maksudnya jangan bernafas, mengeluarkan nafas dari rongga badannya, baik itu dari mulut ataupun dari hidung, ya. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kesempurnaan syariat Islam ini adalah bahwasanya syariat Islam ini datang menjaga adab-adab yang tinggi dalam segala sesuatu. Dan di dalam hadis ini Abu Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memegang kemaluannya dengan tangan kanan saat kencing. Ya, ini yang pertama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang istinja menggunakan tangan kanan setelah kencing ataupun buang air besar. Dan ini untuk memuliakan tangan kanan. Karena memang tangan kanan ini syariat menghendaki bahwasanya tangan kanan ini digunakan untuk perkara-perkara yang bersih, ya, digunakan untuk perkara-perkara yang disukai, ya, untuk mengambil makanan, untuk mengambil minuman, untuk berjabat tangan misalkan, ya. Maka dimuliakan tangan kanan ini, ya, untuk hal-hal yang seperti ini. Maka syariat berkehendak untuk membedakan, ya, hal tersebut karena kemaslahatan-kemaslahatan. Ya, tangan kanan dipergunakan untuk hal-hal yang disukai, yang bersih, ya, yang baik, sementara tangan kiri digunakan untuk sesuatu yang memang kotor, ya, jika memang diperlukan. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini juga melarang seseorang untuk bernafas di dalam bejana. Karena bernafas di dalam bejana ini bisa mengotori air tersebut untuk pengguna setelahnya. Ya, untuk pengguna setelahnya. Ya, kita andaikan bejana ini tidak hanya dipakai oleh orang tersebut saja, ya, tapi boleh jadi dipakai untuk orang lain. Maka selain seseorang jangan bernafas di dalam bejana, karena itu bisa mengotori air tersebut. Terkadang nafas juga, ya, nafas kita juga kadang bisa membawa bibit penyakit juga, sehingga bisa mencemari bejana tersebut. Ya, kalau seandainya orang yang bernafas tersebut juga ternyata sakit, maka sakitnya juga bisa menular melalui perantaraan bejana tadi yang dia bernafas di dalamnya, ya. Dan lebih dari itu, semua yang disebutkan ini juga dilakukan, ya, semua yang disebutkan ini, jika seandainya seseorang melakukannya, maka itu mengurangi kesempurnaan sopan santun, ya. Seseorang kalau dia bernafas di dalam bejana, maka ini juga kurang sopan santunnya, ya. Seseorang kalau beristinja dengan tangan kanan, ini juga kurang sopan santunnya. Seandainya orang misalkan mengetahui bahwasanya ini si fulan bercebok dengan tangan kanan, mungkin dia nggak akan mau bersalaman dengan si fulan ini yang cebok dengan tangan kanan, ya, karena khawatir tangan kanannya masih kotor dan yang semacamnya. Ya, maka ini termasuk bentuk menjaga kesempurnaan sopan santun ini, ya. Seseorang tidak boleh beristinja dengan tangan kanan, ya. Termasuk juga memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Ini juga termasuk perkara yang tidak sopan juga, ya. Sekali lagi, seandainya seseorang tahu misalkan, oh, si fulan dia memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing, nah, mungkin dia gak akan mau berjabat tangan dengannya, ya. Dan begitu juga alasan-alasan yang lainnya yang boleh jadi kita tidak mengetahuinya, ya. Yang jelas syariat Islam yang sempurna ini datang dengan berbagai maslahat-maslahat, baik yang kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui, ya, dan datang juga untuk menghindarkan kita dari berbagai macam kemadharatan-kemadharatan baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Ya, karena itu keberuntungan kita adalah dengan mengikuti, ya, tetap di atas syariat Islam yang mulia ini. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis ini, kita tekankan kembali yang pertama adalah larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Ya. Walaupun larangan ini bermakna makruh menurut jumhur ulama. Ya. Kemudian di antara faedah hadis juga larangan beristinja menggunakan tangan kanan setelah kencing ataupun buang air besar. Ya, ini jelas. Begitu juga larangan bernafas di dalam bejana. Kemudian termasuk faedah dari hadis juga menjauhi perkara-perkara yang kotor. Ya. Dan jika memang seseorang harus bersentuhan dengan perkara-perkara yang kotor ini, maka hendaknya dia lakukan dengan tangan kirinya. Ya. Lalu kemudian termasuk faedah dari hadis adalah keutamaan tangan kanan. Ya, bahwasanya tangan kanan ini memang diperuntukkan untuk hal-hal yang disukai, diperuntukkan untuk hal-hal yang bersih, ya. Maka dia dijauhkan dari perkara-perkara yang kotor. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga adalah jelas kesempurnaan syariat Islam, ya, di mana syariat Islam ini selalu, ya, memerintahkan kepada sesuatu yang bermanfaat dan memperingatkan dari setiap yang mengandung bahaya, ya. Dan sungguh kita enggak akan menemukan hal seperti ini di syariat-syariat yang lain, ya. Hal-hal yang terlihat kecil, terlihat sepele, ya, semuanya diatur oleh syariat Islam yang mulia ini, selama memang ada kemaslahatan yang bisa dicapai di sana, selama memang ada madarat yang bisa dihindari di sana. Ya, yang kecil saja diurus, bagaimana dengan perkara-perkara yang besar lainnya, ya. Tentu saja ini paket lengkap, ya. Sempurnanya syariat Islam ini, yang ini menunjukkan bahwasanya pembuatnya adalah Rabb semesta alam. Ya, Rabb yang paling tahu apa yang manfaat bagi makhluk-makhluknya dan apa yang madarat bagi makhluk-makhluknya, sehingga harus dijauhkan mereka darinya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai di penghujung kajian kita di malam hari ini. Ya, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengaruniakan kepada kita pemahaman yang baik, ya. Agar Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal. Begitu juga agar Allah senantiasa menjaga kita agar kita selalu berada di atas syariat Islam yang mulia ini dengan cara terus mempelajarinya, terus merenungkannya, terus berusaha mengamalkannya, dan tidak takjub dengan petunjuk-petunjuk yang lain, ya. Semoga Allah memudahkan itu semua bagi kita. Kita cukupkan dahulu. Barakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat gak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arad. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci.

0: dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita. Yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu ada pasang surutnya, kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang, bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus, iman itu bertambah dan berkurang, yazidu bit ta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan, dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. robah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqo Hanzalah." Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, "Apa yang kamu katakan wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. "Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita, ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai hamba, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdul Mas'ud bin radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar, dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema yaitu suamiku adalah kawan hidupku. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati akhawati alfillah afanillahu iyyakum, para akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema suamiku adalah sahabat hidupku. Tema ini akan membicarakan tentang hak-hak suami yang wajib dikerjakan oleh istri. Dan tema ini saya sangat berharap didengarkan dengan baik, kemudian dipahami, lalu berusaha mengamalkannya. Biasanya membawakan tema seperti ini, nanti yang ditanyakan adalah kekurangan-kekurangan suami. Ini salah. Salah metode dalam mendengarkan kajian dengan tema seperti ini. Dan sekali lagi saya katakan, tema ini saya sangat berharap untuk didengarkan, dipahami, dan diamalkan. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari saudari-saudari muslimah bukan bertanya tentang kalau suami saya zalim. Karena tema ini adalah tema yang ditujukan kepada para istri. Kewajibannya apa? Hak suami apa? Anggap suami saudari-saudari muslimah ataupun yang belum bersuami adalah laki-laki yang amanah, yang tidak berbuat zalim, laki-laki yang ideal menjadi suami. Ini pesan saya di awal. Ya, coba kita lihat nanti pesan ini dipahami atau enggak. Karena kebanyakan saya membawakan tema ini, para perempuan bukannya mendengar, lalu berusaha memahami dan berusaha mengamalkan, tetapi malah perempuan mencari pembelaan diri. Maka saya sangat berharap nanti dalam sesi pertanyaan jangan ada yang begitu. Saya tahu sudah hak-hak istri, hak-hak suami. Bagaimana kalau suaminya zalim? Ini bukan di sini pertanyaannya. Tetapi bertanyalah nanti sesuai dengan materi yang disampaikan. Bisa dipahami, saudari-saudari muslimah? Jadi jangan ada dalam kajian ini sikap untuk menyanggah. Oh, saya sih ingin taat, tidak nusyuz. Tapi bagaimana kalau suaminya kurang nafkahnya? Bagaimana kalau suaminya KDRT? Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Pahami baik-baik tuh. Bukan itu yang dimaksud dari kajian ini. Kajian ini menjelaskan kewajiban istri. Dan anggap saja suami Anda adalah suami yang memang ideal untuk dijadikan suami. Masalah nanti suami zalim, suami tidak menafkahi, kekerasan dalam rumah tangga, itu di tema yang lain. Yaitu tanda suami durhaka. Nah, itu temanya tuh. Ya, tanda suami zalim, lah lebih tepatnya. Sekarang ini yang kita bicarakan adalah bagaimana saudari menjadi istri yang salehah. Mohon dipahami kerangka berfikirnya ya. Jangan sampai salah kerangka berfikirnya. Karena sebagian perempuan ketika diajukan materi ini, mereka mulai mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Saya tidak mau melayani Ustadz di atas ranjang karena dia zalim. Karena dia adalah tidak menafkahi, karena dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tidak perlu itu ditanyakan nantinya. Kenapa? Karena kita sedang membicarakan kewajiban istri. Itu poin pertama, kerangka berpikir yang harus kita pahami dari kajian ini baik-baik. Dan saya sangat yakin ibu-ibu yang hadir adalah saudari-saudari yang terpelajar, banyak para ustadz yang sudah mengisi kajian di sini. Dan saya sangat yakin ibu-ibu, saudari-saudari muslimah paham yang saya maksud. Yang kedua, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, harus meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa kunci surga bagi seorang perempuan yang sudah menikah adalah keridhaan suami. Itu yakini baik-baik, tidak boleh ditolak itu. Dijadikan sebagai akidah. Apa pengertian akidah? Akidah itu diambil dari kata Arab, i'taqada ya'taqidu aqidatan. Diambil dari tiga huruf dasar, aqada ya'qidu. Yang artinya dalam bahasa Arab, ar-rabtu bil-quwati wa-shiddah. Ikatan yang kokoh dan paten. dan maksudnya adalah jazmul qalbi wa'tiqaduhu min ghairi syakkin wala raib, yang artinya keyakinan hati dan keteguhan hati tanpa ada keraguan ataupun sangkaan sedikit pun. Harus yakin, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bahwa surga sesuai dengan keridhaan suami. Nah, lihat poin kedua ini. Bagaimana Ustadz kalau suaminya zalim? Nah, enggak itu. Bukan itu yang ditanyakan. Bukan itu yang dipelajari. Paham, ibu? Ya, jangan bertanya yang begitu nantinya. Coba, saya akan lihat nanti dalam sesi pertanyaan. Paham enggak yang saya maksud? Ustadz kan mengatakan tadi, surga sesuai dengan keridhaan suami. Bagaimana suaminya kalau tidak menafkahi? Kami menikah, kasus terakhir yang saya dapati, kami menikah 20 tahun, saya tidak mendapatkan nafkah lahir batin, Ustadz. Dalam kasus ini, saya katakan kepada ibu tersebut, untuk menggugah kejiwaannya. Masa sih? Ibu bohong kali, saya bilang gitu. Masa 20 tahun gak dinafkahi, ibu mau? Ini yang salah suaminya atau yang bodoh istrinya? Iya, sering begitu saya dapati. Perempuan-perempuan curhat, kemudian mengatakan 20 tahun, 15 tahun tidak dinafkahi. Saya langsung, untuk saat sekarang saya langsung bentak ibu tersebut. Ibu bohong kali nih. Ibu gak benar kali ceritanya nih. Ya. Atau ibu mau laki-laki lain kali ini. Sehingga membuat fitnah seperti ini. Karena wanita yang berakal sehat tidak akan mungkin dizalimi berlama-lama. Nah, ini perhatian ibu-ibu. Jadi poin kedua yang harus dipahami baik-baik, diyakini, bukan hanya dipahami, diyakini. Masukkan ke dalam kalbu sebagaimana Anda berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Ar-Rabb. Allah itu adalah Al-Malik, Al-Khaliq. Allah itu adalah Al-Ilah. Satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Sebagaimana kita berkeyakinan itu, maka yakinilah juga bahwa surga bagi perempuan adalah sesuai keridhaan suami. Makanya ibu-ibu saudari-saudari muslimah, saya berpesan dengan sangat, fokuslah mencari ridha suami. Tidak usah sibuk dengan status-status di media sosial, berita-berita di media sosial. Sibukkan saja. Suami saya selama menjadi kawan hidup saya, ridha enggak dengan pelayanan saya? Fokuskan itu aja. Surga di tangan. Ya. Tidak perlu terlalu banyak kumpulan ini, kumpulan itu. Karena kadang-kadang begini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Terutama ya, bismillah. Terutama perempuan-perempuan yang baru ngaji umur 20-an ke atas. Tidak kenal dakwah dari mulai SMP, SMA. Baru ngaji umur 20-an, 30-an ke atas. Mereka yang ada dalam benak mereka cara belajar. Tapi cara belajarnya salah. Akhirnya terlalu sibuk belajar, tidak ngurus suami. Akhirnya suami tidak merasa diurus oleh istri. Saya pribadi saja sebagai suami, kalau seandainya pulang ke rumah nih, kemudian istri tidak ada di rumah, itu sudah berkurang nilai kepuasan saya terhadap istri. Maka sekali lagi saya katakan, salah satu dunia yang paling indah bagi seorang wanita muslimah adalah berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh tenaga, kekuatan, pikiran untuk menggapai ridha suami. Ridha suamiku, surgaku. Catat itu. Jadi kan status di Facebook. Ya. Enggak usah, enggak terlalu perlu untuk tahu berita ini, berita akhwat pacaran padahal dia sudah cadaran, berita ini, berita enggak perlu tahu. Fokus saja bagaimana imma dia meninggal duluan atau saya meninggal duluan, suami saya meninggal duluan atau saya meninggal duluan, dalam keadaan suami saya ridho sama saya. Fokus itu saja. Niscaya surga. Apa dalilnya Ustaz? Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang perempuan. Beliau ini adalah Bibi Mihsan binti Muhsin. Idza tuba'lin, wahai engkau perempuan, apakah engkau mempunyai suami? Kemudian Rasulullah SAW dijawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Kemudian perempuan tersebut ditanya oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan pertama. Ingat pertanyaan pertama ini. Ini adalah konsep menjadi istri yang salihah. Pertanyaan pertama Rasulullah SAW. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Bagaimana pelayananmu kepadanya? Itu yang ada dalam benak. Suami saya pulang, nanti siang setelah dia kerja, saya kasih makan apa ya? Oh kayaknya suami saya sukanya ini. Oh suami saya tidak suka ada kotoran di pakaiannya. Suami saya sangat suka kalau seandainya ditanya pasti tahu di mana barang suami. Yang di mana kaos kaki abah yang ada tulisannya di atas itu? Oh di sini, sebentar saya ambilkan. Itu rahasia suami, dia paling ridho begitu. Rahasia suami paling ridho di seperti itu kan. Itu yang harus dipikirkan. Gak usah deh punya banyak komplotan-komplotan. Ya, geng-geng ini bikin kelompok ini, bikin kelompok ini, bikin kelompok ini. Cukup Anda, wahai istri, di rumah belajar kapan kita perlukan belajar ke Masjid Baitul Muhsinin. Cukup dengan melayani suami dengan maksimal. Dari A-nya itu maksudnya A-nya dalam banget gitu. Sampai Z gitu. Sedetil-detilnya. Karena di situ ridhonya. Di situ surgamu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Perempuan tersebut menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Yang artinya, aku tidak pernah meremehkan. Ma'aluhu itu bahasa Arabnya dijelaskan oleh para ulama, la uqassiru fi ta'atihi wa khidmatihi. Aku tidak pernah meremehkan di dalam mentaatinya dan mengurusnya. Illa ma'ajaztu anhu. Kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup lagi untuk mengerjakannya. Konsep pertama, pelayanan istri terhadap suami. Sekali lagi saya ingatkan, jangan bertanya tentang kalau suami KDRT gimana Ustaz? Kalau suami, enggak, bukan itu pembicaraan kita. Sekarang pahami bahwa kewajiban istri adalah ini. Anggap suamimu adalah suami yang paling ideal, suami yang paling didambakan oleh perempuan, suami yang baik, tidak zalim, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada perempuan tersebut, fanzuri aina anti minhu. innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat, perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Kalau saya terjemahkan secara letterlek, lihatlah di manakah kamu dari suamimu. Maksudnya adalah perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Ridho enggak? Maka boleh seorang istri mengatakan kepada suaminya di malam hari setelah melalui hari seharian penuh, maka sebelum tidur, "Mas, ridho kepada saya." Boleh. Siapa tahu setelah pas tidur tidak bangun lagi. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Dia adalah surgamu atau nerakamu. Maka suami adalah pintu untuk seorang istri, perempuan, baik menuju surga di dalam keadaan ridha suami, atau menuju neraka saat sang suami murka kepadanya. Itu aja bu, jadikan amal. Itu aja wahai saudariku muslimah, jadikan bekal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berusaha saat kita berpisah dengan suami, suami ridha terhadap kita. Rela terhadap kita. Dan sangat sedih kalau seandainya suami murka terhadap kita. Sangat sedih. Kalau seandainya suami murka terhadap kita, itu harus takut. Ya, jangan pongah, jangan congkak. Enggak ada urusan saya sama suami begini. Enggak. Harus takut. Takut suami marah karena kelakuan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya akan masuk ke dalam tema kita. Kalau tadi mukaddimah, sekarang masuk ke dalam tema kita. Yaitu, apa kiat? Atau apa kewajiban-kewajiban istri? Bahkan ibu-ibu sebelum saya lanjut ya. Ini kalau ada takdir yang sangat berat bagi seorang perempuan. Kadang takdir sangat berat bagi seorang perempuan adalah bukan kematian suaminya. Saat suaminya ingin menikah lagi. Bersyukurlah kepada Allah saat suami Anda belum ada perasaan itu. Ketika seorang perempuan sudah mendapati suaminya ingin menikah lagi dengan alasan apapun. Laki-laki macam-macam nyari alasan. Ya, ingin anulah apa istri yang bisa baca kitab lah, ingin istri penuntut ilmu lah, ingin lebih semampai lah, macam-macam lah alasannya, macam-macam. Memperbaiki keturunan lah. Saat suamimu punya itu, maka salah satu yang bisa menyelesaikan permasalahan kegundahan hati adalah poin kedua yang saya sebutkan. Yaitu, saya berkawan dengan laki-laki ini sebagai suami saya. Salah satu yang saya cari dari dia adalah keridhaannya untuk mendapatkan surganya. Maka, sepertinya konsepnya seperti itu akan bisa bersabar. Kayaknya saya juga belum mencoba. Alhamdulillah sampai sekarang tidak. Ya. Konsep agar bisa melawan perasaan terhinakan, merasa apa yang kurang dari saya. Karena kawan-kawan banyak cerita, kawan-kawan saya yang sudah beristri dua banyak cerita. Ada istrinya kadang di dalam kamar mandi lama seharian ketika suaminya sudah mengungkapkan bahwa dia mau nikah lagi. Sang istri cuma nanya, kurang saya apa bang? kurangnya kawan, kata si abangnya. Maka untuk mendamaikan perasaan itu salah satunya adalah yang ini. Seperti itu. Ini para ikhwah, akhwat yang saya muliakan. Taib. Sekarang kita masuk kepada kewajiban-kewajiban istri. Yang pertama dan paling utama adalah taat kepada suami di dalam hal yang ma'ruf. Taat kepada suami di dalam hal yang ma'ruf. Maka saya katakan, mendalamilah karakteristik ini. Istri taat, dalamilah itu. Niscaya surga. Istri taat, dalamilah karakteristik itu, sifat itu. Niscaya istri akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat, muti'at lillah wali azwajihinna. Taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalil yang lain, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ayyun nisa'i khairun. Di sini ada kaidah fikih, perhatikan baik-baik. An-nisa jamak daripada mar'ah. Dan khair adalah sighatut tafdhil. Yang artinya akhyar. Dalam bahasa Indonesia artinya lebih baik. Kalau ada jamak digandengkan dengan sighatut tafdhil, menunjukkan kepada hal yang paling tinggi di dalam pembicaraan. Maka kalau kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia, wanita mana yang paling terbaik? Ya, wanita mana yang paling terbaik? Jadi terjemahannya jadi hiperbola dia. Wanita mana yang paling terbaik? Rasulullah SAW menjawab, allati tasurruhu idza nazar. Seorang istri yang menggembirakan suaminya jika ia melihatnya. Wa tuti'uhu idza amar. Ini yang menjadi inti pendalilan kita. Seorang istri yang mentaati suaminya jika sang suami memerintahkannya. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha wala maliha bima yakrah. Dan seorang istri tidak menyelisihi suaminya dan di dalam menjaga dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Ini dalil para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis-hadis tadi disebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau berkata, "Walau da'aha az-zawju ila ma'siyah." Kalau seandainya sang suami mengajak kepada maksiat, fa'alaiha an tamtani', maka boleh sang istri untuk menahan dari ketakutan.

oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi 'azza wa jall khairan lahu min zaujatin salihah in amaraha ata'athu." Tidak pernah seorang mukmin mendapatkan faedah setelah takwa kepada Allah Azza wa Jal yang lebih baik untuknya dibandingkan istri yang saleh. Tandanya apa? Seorang istri jika diperintahkan oleh suaminya, maka sang istri mentaatinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami mempunyai kedudukan yang sangat tinggi bagi istri. Dan kedudukannya tinggi. Tidak, perhatikan ya, tidak dicapai kedudukan tinggi tersebut salah seorang pun dari kerabat istri. Seorang perempuan yang menikah mempunyai kerabat-kerabat. Tetapi seluruh kedudukan kerabat kalah dengan kedudukan istri, kedudukan suami bagi seorang istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana besarnya hak taat kepada suami bagi istri. Bagaimana besarnya kewajiban taat kepada suami bagi istri. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran an ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Ya, dan sujud adalah ibadah paling agung di dalam sholat. Ibadah yang paling menunjukkan kerendahan seorang hamba kepada Allah. Kalau diperbolehkan sujud kepada selain Allah, maka niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami terhadap istri. Kemudian, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addi al-mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zawjiha kullah. Hatta law sa'alaha nafsuha wa hiya ala qatab, law sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab lam tamna'hu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Ini sumpah, dan biasanya sumpah disebutkan untuk taukidul kalam, menekankan pembicaraan, karena sumpah adalah dzikru syai'il mu'azzam li taukidil kalam. Sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan apa yang ingin diucapkan. Rasulullah SAW di sini bersumpah. Berarti apa yang setelahnya penting. Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya seluruhnya. Perhatikan yang ahli sholat malam, ahli hafal Quran, ahli puasa Senin Kemis, itu tidak akan sempurna penunaiannya kecuali dengan menunaikan hak-hak suami. Hatta lau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab lam tamna'hu. Sampai-sampai kalau sang suami meminta istrinya untuk melayaninya dan dia di atas qatab. Apa arti qatab? Qatab adalah tempat duduk yang digunakan khusus untuk perempuan Arab melahirkan. Saya tidak tahu tempat duduknya bagaimana. Yang jelas tempat duduk yang memudahkan seorang perempuan untuk melahirkan. Mohon maaf bahasa saya. Perempuan ibu-ibu tahu semua
jika ingin melahirkan dia harus membuka pahanya.

0: Mungkin saat itu suami menginginkannya. Maka pada saat itu wajib dia tidak boleh menahan kehendak suami. Meskipun yang di dalam ingin keluar, yang satu ingin masuk. Coba bayangkan sampai segitu. Itu arti qatab yang pertama. Arti qatab yang kedua adalah tempat duduk pelana di atas onta. Kadang laki-laki ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslim, dia mempunyai imajinasi macam-macam yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika dia melihat sang istri di atas onta, maka dia mulai berputar. Sepertinya di atas onta enak. Kalau seandainya seorang suami menginginkannya itu terjadi di atas onta, maka lam tamna'hu, seorang istri tidak boleh melarangnya. Saking besarnya ketaatan istri kepada suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, seorang perempuan harus memperhatikan ketaatan kepada suaminya. Kalau tidak, bermasalah dengan ibadah yang dia kerjakan. Ibadahnya tidak akan terangkat walaupun satu jengkal dari atas kepalanya. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istri perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Itsnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Abdun 'abaqa min mawalihi hatta yarji' ilaihim wa imra'atun 'asat zawjaha hatta tarji'." Dua orang yang sholat mereka berdua tidak melalui kepala mereka berdua. Maksudnya tidak diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, seorang budak yang dia kabur dari tuannya. Maka tidak diterima amal budak tersebut sampai ia kembali kepada tuannya. Karena di situ ada kesepakatan amanah. Yang kedua, seorang istri yang bermaksiat kepada suaminya sampai sang istri kembali lagi taat kepada suaminya. Nah ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika sang istri menyakiti suami, maka yang marah bukan hanya suami, tetapi juga para bidadari-bidadari yang menunggu kematian suami tersebut. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an secara marfu'. لا تؤدي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. Jangan engkau sakiti lakimu, wahai perempuan. Saya ulangi ya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari akan berkata, jangan engkau sakiti dia. Semoga Allah menghancurkanmu. Ini doanya bidadari. Ya, bagus ini dijadikan judul sinetron. Saat bidadari berdoa. Mantap. Saat bidadari berdoa. Sesungguhnya suamimu adalah hanya tamu sementara bersamamu. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan berkumpul dengan kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ini bu, kajian kalau seandainya didengar oleh suami, mereka akan melayang-layang. Ya. Akan tetapi, ini adalah kajian khusus untuk muslimah. Makanya saya katakan tadi, nanti pertanyaannya jangan sampai bertanya, bagaimana kalau suami zalim? Bagaimana? Anggap suami Anda adalah suami paling ideal. Agar kita bisa melaksanakan haknya. Lihat lagi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah? Maukah aku beritahu kalian dengan laki-laki dari penghuni surga? An-nabiyyu fil jannah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, was-siddiqu fil jannah, Abu Bakar as-siddiq di dalam surga, was-syahidu fil jannah, orang yang mati syahid di dalam surga, awal mauludu fil jannah, anak mati yang belum balig di dalam surga, war rajulu yazuru akahu fi nahiyatil Misr la yazuru illa lillahi azza wa jal, dan seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di pojokan kota, dia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah azza wa jal. Wa nisa'ukum min ahlil jannah, maukah aku beritahukan kepada kalian perempuan dari penghuni surga? Yang pertama, al-wadud. Wanita-wanita al-wadud. Apa itu al-wadud? Allati tatawaddadu ila zaujiha. Yang sangat romantis, pecinta terhadap suaminya. Ya. Kemudian, al-walud. Yang banyak melahirkan anak. Bukan yang mandul. Ya. Kemudian, al-awud ala zaujiha. Al-awud ala zaujiha. Al-awud artinya adalah yang selalu kembali kepada suaminya. Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang mana seorang istri jika melihat suaminya marah, maka sang istri tersebut datang meletakkan tangannya di dalam tangan suaminya dan berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda, aku tidak akan bisa tidur dengan tenang sampai engkau meridhaiku. Makanya saya katakan tadi, ya, ketika tidur, mau tidur, sampingnya ada suami, tanya kepada suaminya, mas, engkau ridha kepadaku? Kalau kata suami, ridha. Maka setelah itu, itulah hari yang paling bahagia bagi seorang wanita muslimah. Karena kita tidak tahu apakah kita akan dibangunkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian, perhatikan baik-baik. Bahkan ketaatan kepada suami oleh seorang istri mengalahkan ketaatan istri kepada orang tuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahihul isnad, dan juga dikatakan oleh Al-Munziri bahwasanya hadisnya hasan, tetapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bercerita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah? Wanita mana yang manusia mana yang paling besar haknya yang wajib ditunaikan oleh seorang perempuan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, zaujuha, suaminya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal rajul? Maka manusia mana yang paling besar haknya untuk ditunaikan oleh seorang lelaki? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuhu, ibundanya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa hak suami bagi seorang istri yang sudah menikah, seorang perempuan yang sudah menikah,
1: itu lebih didahulukan dibandingkan hak kedua orang tuanya adalah tentang seorang yang terperosok ke dalam goa. Salah satunya adalah seorang lelaki yang dia mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Ini kalau dia lelaki. Kalau perempuan, maka dia mendahulukan suaminya dibandingkan keluarganya yang lain. Lihat, perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Wa laysa 'alal mar'ah ba'da haqqillahi wa rasulih aujaba min haqqiz zauj. Tidak ada kewajiban atas seorang perempuan setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya yang lebih wajib dibandingkan menunaikan hak suami. Ya, dibandingkan menunaikan hak suami. Kemudian lagi, lihat perkataan yang lain dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, kata beliau, di dalam hadis sujud tadi dan lain-lainnya dari hadis, kama tajibu ta'atal abawain, sebagaimana seorang perempuan wajib taat kepada kedua orang tuanya, fa inna kulla ta'atin kanat lil walidain intaqadat ila zauj, maka ketika sang perempuan tersebut sudah menikah, maka setiap ketaatan yang asalnya untuk orang tua berpindah kepada suami. Walam yabqa lil abawaini 'alaiha ta'ah, dan tidak tersisa untuk kedua orang tua kewajiban anak perempuan taat kepada orang tuanya. Kenapa demikian? Lihat perkataan Syekhul Islam, tilka wajabat bil arham wa hadhihi wajabat bil uhud. Seorang anak perempuan yang belum menikah, dia wajib taat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya adalah rahimnya. Sedangkan seorang perempuan yang sudah menikah, dia wajib taat kepada suaminya. Kenapa? Karena ini kewajiban berdasarkan perjanjian. Dan perjanjian lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih agung dibandingkan rahim. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian selanjutnya, termasuk daripada kewajiban istri. Yang wajib dilakukan oleh sang istri agar mendapatkan ridha suami adalah mengikuti suami dalam tempat tinggal. Mengikuti suami di dalam bertempat tinggal. Banyak kejadian divorce, perceraian, talak gara-gara sang istri menemani ibunya sedangkan sang suami ingin pergi ke kota lain. Sang istri kemudian tidak mau menemani suaminya. Akhirnya suaminya kesal dan ditalak. Dalam hal ini, sang istri berdosa. Lalu siapa yang mengurus ibu saya, Ustadz? Maka dalam hal ini ada beberapa langkah persuasif yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengkondisikan agar yang mengurus adalah keluarga laki-laki sang ibu. Yang kedua, mengajak sang ibu untuk ikut kepada suami sang istri tersebut. Ini adalah hak suami untuk diikuti di dalam tempat tinggal. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahlihi. Ketika Musa sudah menyelesaikan batas waktunya dan beliau berjalan dengan istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' Ahkamul Quran, fihi dalilun ala anna rajula yadhhabu bi ahlihi haitsu yasha. Lima lahu alaiha min fadlil qawwamah wa ziyadatud darajah illa an yaltazima laha amran fal mu'minuna 'inda syurutihim. Lihat, ini penting. Di dalam hadis ini, di dalam ayat ini terdapat dalil tentang seorang suami berhak untuk pergi dengan istrinya ke mana dia kehendaki. Karena sang suami memiliki kepemimpinan dalam rumah tangga dan memiliki ketinggian derajat. Kecuali dari awal sudah ada syarat pernikahan atau syarat dalam pernikahan, maksud saya. Bedakan antara syarat pernikahan dengan syarat dalam pernikahan. Ini yang kedua, kewajiban istri terhadap kawan hidupnya, yaitu mengikuti suami di dalam tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Mengapa demikian? Sebelum mengapa demikian, apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada hadir di tempat kecuali dengan izin suaminya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini. Kata beliau, perhatikan baik-baik, ini ibu-ibu yang kadang-kadang makso untuk puasa sedangkan suaminya ada di tempat dan puasa-puasa sunnah, tidak puasa wajib. Wa sababu hadha at-tahrimi anna liz-zawj haqqal istimta'i biha fi kulli waqt. Sebab keharaman berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada di tempat, ini adalah karena sang suami berhak untuk merasakan kelezatan dengan istrinya di setiap waktu. Wa haqquhu wajibun 'alal fawr, dan hak suami wajib ditunaikan segera. Fala yafutuhu bitatawwu', maka tidak boleh hilang dengan amalan sunnah. Wala biwajibin ala tarahi, dan tidak pula dia adalah amalan yang wajib tetapi bisa diakhirkan. Enggak. Wa innama lam yajuz laha saum bighairi idzni wa idza arada alistimta'a biha jaza wa yafsudu saumuha li anna al'adata anna almuslima yahabu intihaka saum bil ifsad. Dan sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi perempuan tersebut berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Jika sang suami menginginkan untuk pelayanan, maka boleh sang suami merusak puasa istrinya. Boleh, tidak berdosa. Ya, boleh, tidak berdosa. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena kebiasaan seorang muslim itu khawatir. Tidak takut untuk membatalkan puasa. Wala syakka anna al-aula lahu khilaf dzalik idza lam yathbut dalilun ala karahati. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang demikian adalah yang lebih utama, yang terbalik, yaitu wajib taat kepada suami, tidak berpuasa kecuali dalam keadaan dengan izin suami saat suami ada di tempat. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah sholat sunnah juga demikian? Ya, kalau seandainya nih, sang suami, sang istri lagi sholat, Allahu Akbar. Sang suami lagi ingin. Apakah juga dibatalkan sebagaimana puasa dibatalkan? Ah, apa jawaban-jawaban ahli fatwa di belakang? Hah? Tunggu 2 menit. Jawabannya, lihat perkataan Al-Mula Ali Al-Qari. Saya pribadi Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya sangat tenang kalau dalam kajian itu membacakan perkataan para ulama. Dan itulah menurut saya yang ilmiah. Ya, yang ilmiah, bukan retorika yang indah, yang ilmiah, tetapi mengambil perkataan-perkataan para ulama. Lihat Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatul Masabih, beliau mengatakan innama yam lam yulhaq bis-saum fi dzalik salatut tatawu' li qasri zamaniha. Dan tidak disamakan puasa dalam hal ini dengan sholat sunnah karena cukup menunggu 2 menit. Nah, itu terjemahan bebasnya itu. Itu terjemahan bebasnya. Karena pendek zamannya. Kalau puasa kan panjang. Ya. Kalau puasa, ibu-ibu puasa sunnah, kemudian istri suaminya ada di tempat, kemudian tidak mau melayani suaminya, suaminya bisa nikah loh. Iya, cukup waktu nikah itu. Selama sang istri puasa sunnah, cukup. Akad selesai itu. Qabil tu nikah, haha, selesai. Ya. Nah, tadi karena sholat sunnah itu cuma pendek waktunya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa fi ma'na shaumi al-i'tikaf la siyama 'ala al-qaul bi anna al-i'tikaf la yashu bi shaum. Dan termasuk semakna dengan puasa yang wajib dengan izin suami saat suami ada di tempat adalah beri'tikaf. Apa terutama lagi kalau seandainya kita mengambil pendapat bahwa i'tikaf tidak sah kecuali dengan kecuali dengan puasa, maka hukumnya berarti sama. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membicarakan sekarang permasalahan suaminya ada di tempat. Ada penjelasan dari Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan qauluhu la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun. Di dalam hadis disebutkan seorang perempuan tidak boleh puasa sunnah dan suaminya ada di tempat. Yang dimaksud dengan syahid ay hadir, ada di tempat. Illa bi idznih. Berarti kalau seandainya suaminya sedang keluar kota, ya, maka pada saat itu tidak perlu izin suami. Jadi masalah nanti keluar kota ternyata jam 1 siang pulang. Nah, nanti kita jawab itu ya berdasarkan para penjelasan para ulama. Wa arada bihi siyamat tatawu. Dan yang dimaksud dengan ini puasa ini adalah puasa sunnah. Fa amma qada'u Ramadan. Lihat, adapun mengqada' puasa Ramadan, apakah wajib juga dengan izin suami? Fastas fatasta'dhinuhu ma baina Syawal ila Sya'ban. Ternyata ibu, saudari-saudari muslimah, tetap minta izin. Kalau mau mengqada' puasa Ramadan, tapi jaraknya terbatas antara Syawal dengan Sya'ban yang akan datang. Itu minta izin tuh. Ya, kalau ingin mengqadha puasa Ramadan, tetap minta izin jika suami ada di tempat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, "In kana la yakunu 'alayya siyamun min Ramadan, fala astati'u an aqdhiyahu hatta ya'tiya Sya'ban." Sebenarnya saya mempunyai hutang puasa Ramadan. Saya tidak sanggup untuk mengqadanya sampai datang bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dariku, kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebagai penekanan. Fil hadithi anna haqqa az-zawj akadu 'ala al-mar'ah min at-tatawwu' bil khair li'anna haqqahu wajib wal qiyamu bil wajib muqaddaman 'ala al-qiyami bit-tatawwu'. Di dalam hadis disebutkan bahwa hak suami lebih ditekankan untuk dilakukan oleh sang istri daripada mengerjakan amalan sunnah. Karena hak suami adalah hukumnya wajib. Dan mengerjakan yang wajib lebih didahulukan daripada mengerjakan yang sunnah. Nah ini ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kewajiban istri yang keempat adalah seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya, tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kharaiti dalam kitab Makarimul Akhlaq dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Amr ibn As radhiyallahu anhu pernah bertamu ke rumah Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau minta izin, lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, lalu tidak ada jawaban. Minta izin sekali lagi, tidak ada jawaban. Lalu beliau pulang. Lalu Amr ibn As ditemui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amastata'ta idza kanat hajatuka ilaiha an tadkhul. Wahai Amr ibn As, apakah engkau tidak bisa kalau seandainya memang ada hajat kepada orang yang di dalam rumah, engkau masuk saja ke dalam rumah. Maka Amr ibn As berkata, nuhina an nadkhula 'alayhinna illa bi idzni azwajihinna. Kami para lelaki dilarang untuk masuk ke dalam tempat-tempat perempuan kecuali dengan izin para suaminya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis, wala ta'zan fi baitihi illa bi idzni. Seorang istri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Penjelasan dari Al-Mula Ali Al-Qari, beliau mengatakan, kata beliau, wala yahillu lah an ta'dhana ahadan minal ajanibi awil aqaribi hatta nisa. Tidak boleh seorang istri mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya dari orang-orang asing yang bukan mahram atau dari kerabat, bahkan dari perempuan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, penjelasan dari hadis tadi. Kan hadisnya berbunyi la ta'zan fi baitihi illa bi idzni zawjiha. Seorang istri tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, kata-kata rumah ini, al-muradu bi baiti zawjiha sakanuhu sawa'un kana mulkuhu awla. Yang dimaksud dengan kata rumah suaminya adalah tempat tinggal suami, baik itu milik suami atau masih ngontrak. Nanti jangan seorang istri mengatakan, ya, kata suami jangan ada yang masuk ke dalam rumah kita ya, kecuali dengan izin saya. Ah, rumah kontrak doang. Nah, enggak boleh gitu. Ya. Tetap tidak diperbolehkan masuk kecuali dengan izin suami. Meskipun rumah itu milik suami atau rumah itu bukan milik suami. Yang jelas yang dimaksud dengan rumah suami adalah tempat tinggal suami. Kemudian termasuk daripada hak, dan ini saya akan cerita sedikit menyimpang, cerita menarik dari para ulama rahimahumullahu taala, ya, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Sir Alamin Nubala. Ini menunjukkan bagaimana sikap semestinya seorang istri ketika Fatimah radhiyallahu anha sakit keras. Dengan sakit tersebut beliau akhirnya meninggal. Ata Abu Bakrin yasta'zinuhu. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq minta izin. Meminta izin untuk apa? Bertemu dengan Fatimah. Karena mungkin ada permasalahan dan semisalnya. Faqala Ali. Sang suami Ali bin Abi Thalib berkata, ya Fatimah, hadza Abu Bakrin yasta'dzinu alayki, wahai Fatimah, ini ada Abu Bakar minta izin kepada engkau untuk menemuimu. Apa jawab Fatimah? Lihat, beliau mengamalkan poin yang keempat ini. Kata beliau, atuhibbu an adzana lah, wahai suamiku Ali, apakah engkau menyukai aku mengizinkan untuknya menemuiku? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, sang suami, na'am, iya. Yang menarik adalah komentar dari Imam Az-Zahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijrah bermadzhab Syafi'i, ahli hadis. Beliau mengatakan, amilatis sunnata radhiyallahu anha, sungguh Fatimah radhiyallahu anha telah mengerjakan sunnah, yaitu tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumah suaminya sedangkan suaminya hadir kecuali dengan izin suaminya. Falam ta'zan fi baiti zaujiha illa bi amri, tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan perintah suaminya. Ya. Kemudian akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk dan yataraddaha hatta radhiyat. Beliau meminta keridhaan dari Fatimah sampai ridha. Taib, cerita yang kedua. Ini cerita menarik yang mungkin agak panjang sedikit tapi tidak mengapa. Saya ceritakan secara huruf per huruf atau kata per kata. Perhatikan baik-baik. Disebutkan cerita ini di dalam kitab Ahkamun Nisa yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Kemudian Ahkamul Quran yang ditulis oleh Imam Ibnul Arabi. Mudah-mudahan ini bekal untuk perempuan-perempuan yang belum mempunyai suami dan mau menikah. Baik itu perawan ataupun para jandaisme. Ya, coba perhatikan baik-baik. Menarik ini, ceritanya adalah Shuraih Al-Qadhi. Shuraih adalah seorang tabi'i. Beliau bertemu dengan Asy-Sya'bi suatu hari. Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang tabi'i juga. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya tentang keadaan rumah Shuraih. Ya, Shuraih. Shin, Ra, Ya, Ha, Shuraih. Bagus, anak bernama Shuraih. Kemudian Asy-Sya'bi bertanya kepada Shuraih, bagaimana keadaan rumah tanggamu, wahai Shuraih? Shuraih menjawab, min 20 aman lam ara ma yughdhibuni min ahli. Semenjak 20 tahun aku menikah, aku tidak pernah melihat dari istriku yang membuat aku marah. Subhanallah, 20 tahun. Lalu Asy-Sya'bi berkata, wa kaifa dhalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Lalu Shuraih menjelaskan, min awwali lailatin dakhaltu 'ala imra'ati. Ketika malam pertama aku masuk ke dalam kamar istriku. Ra'aitu fiha hasanan fatinan. Aku melihat di dalam diri istriku keindahan, kecantikan yang sangat menggoda. Wa jamalan nadiran, kecantikan yang sangat jarang dimiliki oleh seorang perempuan. Qultu fi nafsi, fala atahhara wa usalli raka'atain syukran lillahi ta'ala. Lalu aku berkata, terbesit di dalam hatiku, aku segera harus bersuci, salat 2 rakaat, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma sallamtu wajadtu zaujati tusalli bi salati. Ketika aku salat, kemudian aku salam, ternyata aku dapati istriku ada di belakangku ikut salat bersamaku. Wa tusallimu bi salami, dan salam bersama salamku. Falamma khala al-baitu min al-ashabi wal-asdiqai qumtu ilaiha. Famadattu yadi nahwaha. Ketika rumah sudah kosong dari kawan-kawan, dari teman-teman, aku bangun menujunya. Aku mulai ingin menggaulinya, menjulurkan tanganku. Faqalat. Lalu sang istri berkata, ala rislika ya Aba Umayyah. Sebentar, wahai Abu Umayyah. Kama anta. Diam dulu di situ. Kalau lelaki sekarang, nggak tahu urusan. Ya. Kemudian summa qalat, lalu sang perempuan ini berkata, alhamdulillah, ahmaduhu wa astainuhu wa usalli ala Muhammadin wa alihi. Kemudian perempuan ini berkhutbah. Ya. Berkhutbah
0: Inni mra'atun gharibatun la ilma li bi akhlaqik. Wahai suamiku, aku adalah perempuan asing bagimu. Aku tidak mengetahui akhlakmu. Fawayyin li ma tuhibbu fa'atih, wa ma takrahu fa'atruka. Maka mohon jelaskan kepadaku, apa saja yang engkau sukai, aku akan lakukan. Apa saja yang engkau benci, aku akan jauhi. Kemudian sang istri berkata, innahu kana fi qaumika man tatazawwajuhu min nisaikum wa fi qaumi min ar-rijal man huwa kuf'un li. Yang artinya, wahai suamiku, di keluargamu banyak perempuan-perempuan yang lebih baik daripada aku. Begitu juga aku. Di kampungku banyak laki-laki yang lebih baik daripada aku, daripada engkau. Kemudian beliau mengatakan, walakin idza qada Allah amran kana mafuna. Tetapi Allah telah bertakdir. Waqad malakta fasna' ma amaraka Allah bih. Imsakun ma'ruf aw tasrirun bi ihsan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lak. Jadi benar-benar khotbah ini istrinya. Ya. Kata beliau, engkau telah memilikiku, maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, yaitu berbuat yang baik, ataupun kalau seandainya ingin mencerai, ceraikan dengan yang baik. Ini yang aku bisa ucapkan, aku mohon ampun kepada engkau, kepada Allah, untukmu dan untuk engkau. Lalu apa yang terjadi? Lalu sang suami menjawab juga dengan khutbah. Ini enggak jadi malam pertamanya khutbah ada. Fa innaki qulti kalaman in thabatta alaihi yakunu laka dhalika hadzuk. Wahai istriku, engkau sudah mengucapkan sebuah ucapan, kalau engkau tetap dengan ucapan tersebut, engkau akan bahagia. Wa in tad'ihi yakun hujjatan alaiki uhibbu kadza wa kadza wa akrahu kadza wa kadza. Tapi jika engkau tinggalkan, maka itu akan menjadi pemberat dosamu kelak di hari kiamat. Aku menyukai yang begini, begini, begini. Aku membenci seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wa ma ra'aiti min hasanah fansyuriha. Wa ma ra'aiti min sayyah fasturiha. Dan apa saja yang kau lihat dari kebaikan dalam rumah tangga kita, maka silakan sebarkan. Yang engkau lihat dari keburukan, maka tutupilah. Kemudian sang istri bertanya, kaifa mahabbatuki li ziyarati ahli? Wahai suamiku, bagaimana kalau seandainya keluargaku mengunjungiku? Mengunjungi rumah kita. Kemudian sang suami menjawab, ma uhibbu an yumillani ashari. Aku tidak suka besan-besanku ataupun keluarga-keluarga engkau terlalu sering kesini. Faman tuhibbu min jiranik an yadkhula daraka fa'adhana lahu. Siapa dari tetangga-tetanggamu yang kau sukai untuk masuk ke dalam rumahmu dan aku izinkan untuknya. Wa man takrahu fa akrahu. Dan siapa yang engkau benci, maka aku akan membencinya. Maka Syuraih Al-Qadhi mengatakan, Banu fulan qaumun salih wa banu fulan qaumun su. Keturunan si fulan orang-orang saleh, tidak mengapa masuk ke dalam rumah. Si fulan keturunannya orang-orang buruk, tidak boleh masuk ke dalam rumah. Fabittu ma'aha bi an'ami laylah. Maka malam itu akhirnya aku tinggal bersamanya dengan malam yang paling indah. Wa ishtu ma'aha haulan la ara illa ma uhib. Dan aku hidup bersamanya selama 1 tahun. Aku tidak melihat dari sang istri kecuali apa yang aku sukai. Falamma kana ra'sul haul jit min majlis qadha fa idza bi fulanah fil bait. Qultu man hiya qalu khanatuka khatananuka ay ummu zawjuk faltafatat ilayya wa sa'alatni kayfa ra'aita zawjatak. Setahun kehidupan baik. Suatu hari aku pulang dari pengadilan karena Syuraih adalah seorang hakim. Ternyata ada seorang perempuan di dalam rumah. Aku bertanya kepada istriku, siapa beliau? Sang istri menjawab, khatanuka, yaitu ibu mertuamu. Maka kemudian sang ibu mertua menoleh kepadaku. Kemudian setelah itu ibu mertua bertanya, "Kaifa ra'aita zaujataki? Zaujatak. Bagaimana engkau lihat istrimu wahai fulan?" Kemudian aku menjawab, "Khairu zaujah." Istri yang paling terbaik. Kemudian sang perempuan, sang ibu mertua mengatakan, "Ya Aba Umayyah, innal mar'ata la takunu aswa halan minha fi halain. Idza waladat gulaman aw hadzaita 'inda zawjiha, fa wallahi ma haza ar-rajul fi buyutihim sharran min al-mar'ati al-mudallalah. Fa addib ma syi'ta an tu'addib wa hadzib ma syi'ta an tuhadzib. Famakathat ma'i 20 'am lam u'aqqib 'alayha shay'un illa marrah wa kuntu laha zaliman." Intinya sang ibu mertua mengatakan, "Wahai suami, wahai menantuku, hati-hati. Istrimu akan terlihat berkurang saat dia sudah melahirkan." Ya, saat dia sudah melahirkan. Kemudian beliau mengatakan, si ibu mertua ini mengatakan, "Jika engkau melihat istrimu dalam keadaan buruk, maka nasihatilah." Akhirnya kata sang Syuraih Al-Qadhi, "Aku hidup 20 tahun bersamanya, aku tidak pernah menghukumnya kecuali sekali. Itu pun aku yang zalim." Nah, ini ibu-ibu, cerita yang sangat luar biasa dari seorang Syuraih Al-Qadhi. Yang keberapa sekarang ibu? Yang kelima, yaitu tidak berbicara di dalam rumahnya kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Seorang istri tidak berbicara kepada seorang pun yang bukan dari mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Naha an tukalliman nisa ya'ni fi buyutihinna illa bi idzni azwajihinna." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para perempuan berbicara di rumah-rumah mereka kecuali dengan izin suami-suami mereka kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Imam Al-Munawi menjelaskan kenapa ini bisa terjadi atau bisa terlarang. Li'annahu madhinnatu wuqu'il fahishah bitaswili syaitan. Karena ini adalah hal yang dimungkinkan terjadinya fahishah dengan tipu daya syaitan. Nah, berapa banyak ya di zaman sekarang yang akhirnya dia tergoda dengan laki-laki lain gara-gara berbicara dengan yang bukan mahramnya tanpa izin suaminya. Apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial. Kasus yang terbaru, seorang perempuan sudah bercadar, seorang laki-laki sudah ngaji dakwah sunnah, akibat saling komentar-komentar di Facebook, akhirnya berselingkuh dari pernikahannya yang sah, dan seterusnya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya pesan ibu-ibu, semakin perempuan itu hismah, semakin dia berharga. Hismah adalah sangat menjaga sifat malunya. Tidak berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Semakin dia hismah, semakin dia berharga di dunia ini. Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau kita perhatikan tadi tentang permasalahan tidak memasuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, kalau kita berbicara di zaman sekarang, zaman media sosial, alangkah banyaknya orang-orang memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Bahkan dengan izin suaminya, bahkan dilihat oleh suaminya, bahkan diperlihatkan oleh suami tentang istrinya dan kebutuhan di dalam rumah tangganya dan juga hubungan di atas ranjangnya.
1: Ibu-ibu, saudari-saudari, terutama yang sibuk dengan media sosial, pasti paham apa yang saya maksud. Memperlihatkan keadaan di atas ranjang, pembicaraan yang sangat tabu di atas ranjang. Dan ini dari mulai 14 abad yang lalu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La taf'aluh, kata Rasulullah. Jangan kalian lakukan itu. Wa la yaf'alna, dan jangan perempuan juga melakukannya. Memperlihatkan hubungan di atas ranjang kepada orang lain. Fa innahu kamathari syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyaha wan nasu yanzurun. Sesungguhnya dia seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan, kemudian mereka bergaul dalam keadaan ditonton oleh manusia karena bergaulnya di tengah jalan. Ini ya buruknya orang-orang yang memperlihatkan aktivitas di atas ranjangnya bersama pasangannya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu tidak keluar rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini ada penjelasan menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah bermadhab Hambali. Perhatikan perkataan beliau. Walizawji man'uha minal khuruji min manzilihi ila ma laha minhu buddun. Seorang suami berhak melarang istrinya keluar dari rumah suaminya kepada sesuatu yang dia harus dikerjakan. Kecuali sesuatu yang harus dikerjakan. Sawa'un aradat ziyarata walidayha. Baik itu ingin menziarahi kedua orang tuanya. Au iyadatahuma, atau menjenguk sakit kedua orang tuanya. Au hudura janazati ahadihima, atau menghadiri jenazah salah seorang dari kedua orang tua. Qala Imam Ahmad fi imra'atin laha zauj wa ummu wa ummun maridah. Imam Ahmad rahimahullah berfatwa tentang seorang perempuan yang mempunyai ibu yang sedang sakit. Sedangkan perempuan ini mempunyai suami. Ta'atu zawjiha aujabu 'alaiha min ummiha illa an ya'dhana laha. Mentaati suaminya lebih wajib atas perempuan tersebut dibandingkan taat kepada ibunya kecuali sang suami mengizinkannya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam At-Tabarani, ini menarik ya riwayatnya, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang lelaki yang bersafar dan mana'a zaujatahu minal khuruj, dia melarang istrinya untuk pergi keluar rumah. Famaridha abuha,

La tukhalifi zaujaki. Takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau selisihi suamimu. Famata abuha fasta'dzarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi huduri janazatihi. Lalu sang bapak meninggal, sang bapak istri ini meninggal. Maka dia minta izin lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jenazah bapaknya. Faqala laha ittaqillah wa la tukhalifi zaujaki. Takutlah kepada Allah, kata Rasulullah SAW, jangan engkau menyelisih suamimu. Fa'auhallahu ilan Nabi SAW, inni qad ghafartu laha bita'ati zawjiha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku telah mengampuni untuk istri tersebut karena ketaatannya kepada suaminya. Nah ini ibu-ibu. Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya, termasuk kewajiban istri adalah menjaga harta suami. Tidak diperbolehkan sang istri berbuat pada harta suami kecuali dengan izin dan ridha suami. Ya, kecuali dengan izin dan ridha suami. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan hal ini, yaitu wala tukhalifuhu fi nafsiha. Seorang istri tidak menyelisihi suaminya. Wala maliha bima yakrah, dengan sesuatu tidak menyelisihi suaminya dalam perihal harta suaminya dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, bagaimana kalau seandainya sang istri menginfakkan harta dia sendiri tanpa izin suaminya? Jadi sang istri punya pemasukan, dia jualan online, dia macam-macam, ada pemasukan. Apakah juga dia wajib minta izin kepada suaminya? Jawabannya adalah tidak wajib, akan tetapi termasuk adab istri untuk meminta atau memberitahukan suami apa yang dia lakukan pada hartanya. Karena bagaimanapun sang suami adalah pemimpin rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya secara marfu', la yajuzu limra'atin 'atiyatun illa bi'izni zawjiha. Tidak boleh seorang perempuan memberikan hadiah apapun kecuali dengan izin suaminya. Ya, kecuali dengan izin suaminya. Ustaz, itu kan larangan. Taib. Apa dalil yang menjadi larangan kemudian turun menjadi makruh saja? Tidak boleh seorang perempuan mensedekahkan hartanya, baik itu harta suami atau harta dia, kecuali dengan izin suaminya. Hadisnya jelas. Lalu kenapa kita katakan hanya adab saja? Nah, siapa yang bisa jawab, Bu? Yang bisa jawab nanti dicatat, kemudian yang benar dikasih hadiah oleh panitia. Paham pertanyaannya, Bu? Hah? Saya ulangi pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya adalah, seorang perempuan dilarang untuk memberikan sedekah dari harta dia atau harta suami kecuali dengan izin suami. Taib, ini kan hadis jelas bahwa larangan bagi seorang perempuan untuk bersedekah dengan harta suami atau harta istri. Harta istri itu sendiri. Lalu kenapa kita katakan tadi adabnya adalah meminta izin? Tidak wajib dia minta izin, tetapi adabnya meminta izin. Nah, ada yang ingin jawab, Bu? Hah? Tapi kan hadisnya tidak boleh seorang istri
menafkahkan hartanya atau harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Artinya aturan haram gitu loh. Paham gak maksud saya? Aturannya haram seorang perempuan menafkahkan harta suaminya atau harta dirinya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Lah kenapa kita katakan ini adab saja? Tidak wajib kalau seorang istri punya harta, apakah dia harus minta izin kepada suaminya? Kita katakan tidak wajib. Nah pertanyaan saya, mengapa menjadi tidak wajib padahal dilarang bersedekah meskipun itu dari harta istri kecuali dengan izin suami? Nah, siapa yang bisa jawab? Karena apa Bu? Karena suaminya tidak punya hak dalam harta istrinya. Betul. Karena bagaimana sebagaimana laki-laki mempunyai hak untuk berlaku pada hartanya, maka seorang perempuan dewasa balik juga punya hak pada harta dirinya sendiri. Itu jawaban pertama. Nanti yang jawab kasih hadiah ya. Jawaban yang kedua. Nah, jawaban yang kedua ada riwayatnya. Apa? Ingat enggak? Saya kasih clue ya. Clue-nya adalah hari raya.

suami berat, sulit, maka hendaklah seorang istri bersikap qanaah, merasa puas dengan pemberian suami, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ma syabi'a alu Muhammadin min khubzin sya'irin yaumaini mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keluarga istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti gandum yang kasar, bukan yang lembut ya, dua hari berturut-turut sampai diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Aisyah juga bercerita, in kunna lananzurul hil lananzur ilal hilal thummal hilal thummal hilal. Kita pernah melihat bulan purnama, lalu bulan purnama, lalu bulan purnama. Berarti tiga bulan pertama purnama. Berarti dua bulan setengah. Thalathatu ahillah fi syahrain. Tiga bulan pertama dalam dua bulan. Wa ma uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Dan tidak dinyalakan di dalam rumah-rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam api untuk memasak. Lalu mereka makan apa? Al-aswadan, dua hal yang hitam. At-tamru wal-ma, kurma dan air. Kemudian seseorang jangan berkata setelahnya, itu kan di zaman dahulu Ustaz. Zaman sekarang enggak bisa. Maka jawabannya yang paling utama adalah qona'ahnya. Mungkin jenisnya beda-beda. Tetapi yang paling utama yang kita bisa ambil pelajaran di sini adalah sifat qona'ahnya. Merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada faedah menarik ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kisah dari Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana beliau dikatakan oleh Jibril alaihi salam. Waktu itu Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril. Ya Muhammad, hadhi Khadijah. Wahai Muhammad, itu ada Khadijah. Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha assalam. Itu ada Khadijah dan dia membawa makanan untukmu. Jika dia datang kepadamu, maka bacakanlah salam dariku, malaikat Jibril, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia perempuan dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu apa yang terjadi? Wabashirha bibaitin fil jannah min qasab la sahaba fihi wala nasab. Dan berikanlah kabar gembira, Khadijah mendapatkan rumah berlian di surga. Berlian yang berbentuk bambu-bambu. Kalau bambu di dunia, maka niscaya akan gaduh hidup di rumah bambu. Dan juga akan sulit hidup di rumah bambu. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengatakan, rumah berlian yang berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh. Hidup di dalamnya tidak sulit. Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak gaduh, kenapa Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan rumah di dalam surga yang terbuat dari berlian, berbentuk bambu, hidup di dalamnya tidak gaduh. Kenapa ada kata-kata gaduh di sini? Karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa disebutkan tidak sulit? Karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah meminta yang sulit untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, yang keberapa ini, Bu? Yang kesembilan. Cukuplah yang kesembilan ya, sudah panas telinga kayaknya. Ya, yaitu berkhidmat untuk suami. Melayani suami. Makanya saya katakan tadi, berlezat-lezatlah dalam pelayanan terhadap suami. Karena ini hak yang dimiliki oleh suami yang semestinya seorang istri melakukannya.
Dan dalil yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu hadis dari

0: Husain bin Mihsan bahwa bibinya ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa apakah engkau mempunyai seorang suami, maka sang perempuan menjawab iya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadapnya. Kemudian perempuan tersebut menjawab ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu, aku tidak pernah meremehkan untuk melayaninya, berkhidmat kepadanya. Ya, kecuali yang aku sudah tidak sanggupi lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk. Maka perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Alhamdulillah selesai tema kajian dengan suamimu, kawan hidupmu. Semoga kita lebih fokus untuk menggapai ridha suami. Wallahu a'lam. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
1: Ini kebetulan ada 16 penanya, Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Tapi mungkin tidak mungkin ditanyakan atau ditanyakan di pada kesempatan kali ini ya. Dua atau tiga pertanyaan besar mungkin. Ini ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana pemenuhan hak suami jika posisi kami sekarang tinggal berjauhan? Maksudnya suami itu di luar negeri atau kerja di suatu tempat lain, ini Ustaz maksudnya. Apakah dapat menggapai ridho secara penuh apabila jarang bertemu?
0: Bismillah walhamdulillah. Perkara ridha suami itu adalah dikembalikan kepada kalbu suami, perasaan suami. Maka meskipun dia LDR, maka jika suami tetap ridha, maka pada saat itu dia akan mendapatkan ridha yang maksimal dari sang suami. Tetapi sebagaimana sudah kita pelajari bahwa sang istri semestinya dia pergi kepada suami pergi, dan itu akan menjaga keadaan suami dan juga keadaan istri. Apa yang terjadi dan diberitakan di berita-berita terjadinya perselingkuhan, ternyata salah satu penyebabnya adalah sang suami jauh dari istri, istri jauh dari suami. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan berikutnya Ustaz. Afan Ustaz, izin bertanya. Ustaz, suami saya masih menyukai musik dan merokok. Apakah saya berdosa jika suami ingin adanya musik dalam usaha warung makan kami? Sementara saya menolak karena saya tahu hukumnya. Saya sudah sampaikan dalilnya. Yang kedua, suami sering menyuruh saya dan anak-anak untuk membelikan rokok, dan kami atau saya dan anak-anak kerjakan perintahnya hanya biar suami tidak marah. Apakah sikap saya atau sudah benar?
0: Maka bismillah walhamdulillah. Jawabannya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri berhak untuk mengajukan pendapat yang tegas dan keras kepada suami yang menginginkan musik di dalam rumah makannya. Kemudian seorang istri berhak untuk menolak tentang pembelian rokok, dan itu jika sang istri mendapatkan hukuman dari suaminya atas ketidaktaatannya, maka dosa adalah yang ditanggung oleh suami. Dosa yang menanggung adalah suami. Artinya gini, kalaupun seandainya begini, misalkan seorang suami katakan kalau kamu tidak mau membelikan rokok, maka saya akan pukuli kamu. Dan pada waktu itu dia tidak sanggup untuk memanggil keluarga, dia adalah sebatang kara di daerah tersebut dan semisalnya. Akhirnya dia untuk menghilangkan ke daerah tersebut, dia beli rokoknya. Ya, maka dosanya di sini adalah dosa suami. Itu maksudnya. Wallahu a'lam.
1: Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Suami saya selalu mengajak saya ke majelis ilmu, tapi saya sering menolak karena saya harus mengajari anak-anak saya di rumah untuk menghafal Al-Quran. Karena waktu kajian dan waktu menghafal untuk anak di rumah bersamaan. Saya berdalih bahwa jika saya menuntut ilmu bisa melalui rojak TV dan lain-lain, tapi mengajarkan anak-anak adalah fardu ain bagi saya. Apakah saya bersalah jika menolak ajakan suami saya yang dengan alasan tersebut?
0: Bismillah, walhamdulillah. Ajakan ke majelis ilmu, maka dalam hal ini sang istri wajib taat kepada suaminya, karena itu adalah sebuah kebaikan. Adapun majelis ilmu tidak mengganggu aktivitas kita untuk mengajari anak-anak kita. Saya khawatir kadang-kadang perkara yang seperti ini dibisiki oleh syaitan, sebabnya adalah hanya karena malas saja sebenarnya, kemudian mencari-cari alasan agar bisa mendidik anak. Maka ajakan ke majelis ilmu adalah sebuah ajakan yang wajib ditaati, karena dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berpengaruh banyak untuk bisa tetap mendidik anak saat sudah tidak ada majelis ilmu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar, tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, ya Rabbi, asrif wajhi anin nar, wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha, sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt, wahai fulan, apakah kamu kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam, lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya.
4: Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini.
3: Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut,
4: fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga.
3: Saya kata, "Masya Allah, aniskut." Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, adkhilnil jannah." Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat.
4: Allah sampai mengatakan, "Waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta?
3: Sama, dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. "Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqik."
4: Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu.
3: Ini Pak, Anda sebelum berdoa nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik." Ini semua belum meminta, "Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu." Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. "Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah.
4: Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku."
3: Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, "La taj'alni ashqa khalqi." Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga?
4: Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir.
3: Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan.
4: Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat.
3: Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna. Ta, mim, nun, dan nun.
4: Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angan-angan. Angankan pada saat itu.
3: Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi.
4: Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya.
3: Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain.
4: Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja.
3: Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, waha fulan,
4: ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada.
3: Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan,
4: ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah.
3: Hatta idzan qata'at bihil amani,
4: ketika sudah habis angan-angannya,
3: fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir.
4: Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi.
3: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
4: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin.
3: Jangan pernah mensyirikkan Allah.
4: Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad-din. Wal'aqibatul muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى Yaumiddin. Huba'ad, hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi, ya Allah muliakan. Pertemuan beberapa Senin yang lalu, dua Senin lalu, kita sudah membahas tentang makna La ilaha illallah. Maknanya adalah tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Makna dari la ilaha illallah itu pun dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam Al-Qur'anul Karim Surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Kata Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Ibrahim ini dijuluki oleh Allah dengan Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Beliau disebut dengan sebutan Imamul Hunafa, imam orang-orang yang hanif. Dan beliau rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya disebut Azar. Para ulama ahli tafsir, Azar bukan nama dari bapaknya tapi gelar bagi bapaknya sebagai manusia yang dihormati karena tukang membuat patung yang kemudian disembah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku bara'. Bara' itu dalam bahasa Arab disebut sifat musyabbahah dari al-bara'ah. Al-bara'ah artinya berlepas diri. Ada surat namanya surat al-bara'ah. Surat keberapa? Kesembilan, disebut juga surat At-Taubah. Al-Bara'ah artinya memutuskan hubungan. Karena surat ini berawal dengan Bara'atum minallahi wa rasulihi. Ini adalah pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik. Awal surat ini sudah ngajak perang. Karena itulah di awal surat ini tidak dicantumkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu alasannya adalah karena ini ngajak perang, ngajak ribut, maka tidak cocok kalau diawali dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Engkau pengasih penyayang, tapi ngajak ribut, kan gak pas. Sama dengan mau menyembelih, jangan bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu alasan kenapa Al-Bara'ah itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasan kedua, karena Al-Bara'ah itu satu tema dengan surat sebelumnya. Surat ke-8. Itu surat apa? Al-Anfal. Al-Anfal berbicara tentang perang. Sampai salah satu ayatnya, ya ayuhan Nabi harridil mu'minina alal qital. Gitu. Hai Nabi, kabarkan semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Al-Bara'ah juga masih berisi tentang perang. Seolah-olah surah Al-Anfal dengan Al-Bara'ah itu satu tema, sama-sama tentang perang. Karena satu tema maka tidak dipisahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu pemisah. Satu surat dengan suratnya, dengan surat yang berikutnya. Karena ini masih satu tema, maka tidak dicantumkan bismillahirrahmanirrahim. Makna Al-Bara'ah adalah memutuskan hubungan. Kalau memutuskan hubungan itu super sangat, berlepas dirinya itu betul-betul, tidak ada hubungan sedikit pun, sungguh-sungguh gak mau kontak, gak mau ada hubungan, maka disebut atau diungkapkan dengan kata baro'u, baro'un, disebut sifat musyabahah. Makanya innani baro'un maknanya aku ini benar-benar baro', sangat berlepas diri. Dari apa? Mimma ta'budun. Dari berhala-berhala yang kalian sembah. Gak mau ada hubungan, gak mau ada keterkaitan. Nah, jadi nafi dulu. Nafi itu mengingkari, menidakkan semua sesembahan dengan cara menafikan yang sesungguh-sungguhnya. Serius, gak mau ada hubungan. Illalladzi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Kalau kepada Allah mah sebaliknya, karena dia telah menciptakan aku, maka pasti harus selalu berhubungan. Fa'innahu sayahdin. Karena sungguhnya dia, Allah yang telah menciptakan aku ini, sayahdin itu artinya akan memberikan hidayah atau petunjuk kepadaku. Dengan dua jenis hidayah, dua jenis petunjuk. Jenis petunjuk yang pertama berupa ilmu, berupa wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Hidayah kepada jalan yang benar, yang lurus. Kedua, hidayah taufik. Berupa hidayah taufik. Hidayah taufik itu keinginan dan kemampuan untuk menelusuri jalan yang lurus tadi. Setelah diberikan penjelasan berupa ilmu nih, jalan yang lurus. Terus diberi hidayah taufik, diberikan keinginan dan kemampuan untuk mengikuti jalan yang lurus tadi. Dua-duanya dapat hidayah. Sebab banyak orang yang hanya dapat satu. Hidayah berupa ilmu aja. Tapi hidayah berupa taufiknya tidak. Kadang kita seperti itu ya. Contoh, kita sudah dapat hidayah berupa ilmu, tapi tidak diamalkan. Ada yang begitu? Ada. Sudah dapat hidayah berupa ilmu, disebut hidayah irsyad wa dilalah, tapi belum mendapat hidayah taufiq. Kita tahu keutamaan tahajud. Pikabitan bukan nama. Tapi malam-malam kereknya grek sampai subuh. Ada yang begitu? Ada. Kita tahu keutamaan saum Senin Kamis. Pikabitan. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengamalkannya. Kita tahu keutamaan sholat sunat rawatib. Siapa yang melihara 10 atau 12 rakaat sholat sunat rawatib, Allah akan bangunkan sebuah istana di surga. Ini hidayah ini kita sudah tahu berupa ilmu. Diamalkan sebagian kita dan ini sebagian besar tidak mengamalkan. Sudah dapat hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, tapi belum dapat hidayah apa? Taufiq. Nah, kalau hidayah oleh Al-Quran disebut tanpa qayyid, secara mutlak maksudnya hidayah kedua-duanya. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam sulat, dalam surat kita minta hidayah. Ya Allah, beri hidayah kepadaku, kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maknanya dua-duanya, berikan kepadaku ilmu penjelasan apa itu siratal mustaqim, dan berikan kepadaku keinginan dan kemampuan untuk menjalaninya. Hidayah irsyad dapat, hidayah taufiknya juga dapat. Itu permintaan kita, beri dua jenis hidayah kepadaku tentang siratal mustaqim. Nah, termasuk perkataan Nabi Ibrahim, illalladzi fatarani, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fa innahu sayahdin, karena dia yang telah menciptakan aku, dia juga yang akan memberi hidayah. Jadi Allah mah setelah menciptakan teh, lalu Allah memberikan hidayah kepada yang dia ciptakan tersebut. Makna illalladzi fatarani khalaqani ibtida'an alal fitrah. Kenapa disebut fatarani dengan makna menciptakan? Karena Allah telah menciptakan aku pertama kali di atas fitrah. Semua manusia Allah ciptakan di atas fitrah. Allah menyatakan, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفَةً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Hadapkan wajahmu kepada agama secara lurus, agama Islam. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah. Alladzi fatara an-nasa 'alayha, yang semua manusia diciptakan di atas fitrah itu, di atas Islam. Semua manusia, walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam, lahir sebagai muslim. Maka dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat berkata, "Atadruna ma fitrah?" Kalian tahu enggak apakah fitrah itu? Lalu dia menjelaskan, al-fitrah wal-Islam. Fitrah itu Islam. Lalu membaca surah Ar-Rum 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama Islam yang lurus ini. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Orang tuanya kafir, anaknya lahir Islam dia. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yuwahidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menasranikan dia, memajusikan dia, atau meyahudikan dia. Kalau orang tuanya Nasrani, anaknya ketika bayi lahir di atas Islam, nanti kalau udah besar dibaptis, dinasranikan ya. Yahudi begitu, Majusi begitu, semua agama begitu. Kalau dia sejak lahir, lalu diberikan kepada keluarga Muslim, lalu oleh keluarga Muslim yang menerimanya ini langsung dididik sholat, saum, ngaji, dan seterusnya, iya, dia tidak perlu syahadat lagi karena sudah lahir dalam keadaan Islam. Apalagi kalau orang tuanya Islam. Orang tuanya Islam, anaknya Islam, lalu langsung dididik ngaji, dididik sholat, dididik saum, dididik ibadah-ibadah lain. Iya, gak perlu disyahadatin lagi karena sudah Islam. Nah, kayaknya tak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyahadatkan Hasan dan Husain. Para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya ketika balik, enggak ada karena sudah muslim. Apakah ini berarti Islam agama turunan? Bukan, karena walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Tapi kalau orang tuanya kafir, nanti anaknya juga akan dimurtadkan lagi. Sehingga makna illal ladzi fatarani, aku berlepas diri dari semua sesembahan kecuali zat yang telah fatarani, menciptakan aku di atas fitrah. Nah, ini yang kemudian selaras dengan makna illallah. Perkataan innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari sembahan kalian, sama dengan mana la ilaha illa alladhi fatarani, kecuali kepada yang telah menciptakan aku, maknanya illallah. Jadi nafi dulu lalu isbat, sama dengan la ilaha illallah. Ingkar dulu, kufur dulu kepada semua sesembahan, lalu menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. La ilaha illallah. Fama yakfur bitawud wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tawud, tawud itu semua sesembahan selain Allah, dan dia ridha disembah, itu tawud. Siapa yang kufur kepada tagut wa yu'min billah, dan iman hanya kepada Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Al urwatul wuthqa di sini adalah la ilaha illallah atau kalimatut tauhid. Dengan kata lain, tasfiyah lalu tarbiyah. Tasfiyah itu memurnikan dulu, membersihkan dulu dari semua kotoran-kotoran, tasfiyah namanya. Lalu tarbiyah, mendidik seseorang di atas agama yang sudah dibersihkan tadi. Ajarkan agama yang benar, dalam arti sudah lurus, bersih dari kebidahan, dari penyimpangan, dari kesalahan, kekeliruan, murni sebagaimana Nabi dan para sahabatnya. Ini namanya tasfiyah. Lalu mendidik umat di atas agama yang sudah dibersihkan tadi, dimurnikan tadi, selaras dengan la ilaha illallah, selaras dengan sikap Nabi Ibrahim yang berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Jadi Allah di dalam hati seorang ahli tauhid tidak ada sekutu dalam hal peribadatan dan penyembahan. Kenapa? Karena seluruh alam jagat raya plus manajemen, pengaturan terhadap alam jagat raya ini hanya ada di tangan Allah. Makanya hanya Allah pula yang layak untuk disembah. Semua makhluk milik Allah, semua urusan ada di tangan Allah, hanya Dia yang layak disembah. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 54, Ala lahul khalq wal amru, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, kepunyaan Allah lah seluruh makhluk dan seluruh urusan. Maka maha barokah Allah Rabbul Alamin. Lalu kata Nabiullah Ibrahim, waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Maknanya, dan Allah telah menjadikan kalimat ini, kalimatul tauhid, kalimat yang menyatakan aku berlepas diri dari sembahan kalian kecuali hanya kepada Allah, kalimatut tauhid. Allah jadikan kalimatan baqiyatan, kalimat yang abadi. Fi aqibihi, pada anak-anak turunannya. Makanya seluruh nabi setelah itu, rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim adalah penerus beliau semuanya. Setelah Nabi Ibrahim punya anak dua, yaitu siapa? Ismail dan Ishak. Lalu dari Ishak lahir Yakub, lahir Yusuf, lahir Ayub, Syuaib, termasuk Harun Musa itu bersaudara. Harun Musa, Ilyasa, terus Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua anak-anak turunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Nah, dari jalur Ismail, Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi saat itu setelah Nabi Ibrahim adalah anak-anak turunan Nabi Ibrahim. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi Ibrahim sebelum anak-anaknya lahir, ketika masih muda, belum punya anak. Kata Nabi Ibrahim kepada ayah dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Allah telah menjadikan kalimat tauhid ini kalimat yang abadi terus di dalam kehidupan anak-anak turunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali dari syirik kepada tauhid. Juga di dalam surah Ali Imran 64 Allah berfirman, Qul, katakan olehmu hai Muhammad. Ini ayat turun ketika banyak ahlul kitab yang ngajak debat dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Dilayani tidak? Dilayani. Sebab apa? Debat itu ngadu hujjah, dan agama ini dibangun di atas hujjah, di atas dalil, di atas ilmu, di atas wahyu. Dan inilah unsur awal dari hidayah yang sampai kepada manusia. Sebelum dapat hidayah taufik, dapat hidayah berupa ilmu dulu. Dan ilmu ini didapat dari dakwah. Kadang salah satu metodologi dakwah adalah debat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan dengan berdebat dengan cara yang baik. Karena ada di antara orang yang ketika dikasih penjelasan, mereka menentang dengan alasan. Alasannya pasti salah, pasti ngaco. Kita jelaskan kekeliruan alasannya. Itu debat, mujadalah. Maka kata Allah, qul, katakan oleh Muhammad kepada ahlul kitab. Ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa'in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan oleh Muhammad, hei ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab hanya dua, Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka dulu menerima kitab. Yahudi menerima kitab apa? Zabur, yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada kitab Taurat yang turunkan kepada siapa? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa diberi Taurat untuk disampaikan kepada Bani Israel yang kita sebut dengan Yahudi. Bani Israel itu turunan Nabi Israel. Israel itu nama lain dari Nabi siapa? Ya'qub alaihissalatu wassalam. Dikasih kitab, tapi kemudian mereka rubah. Nasrani dikasih kitab, yaitu apa? Injil, tapi kemudian dirubah. Maka mereka disebut dengan sebutan Ahlul Kitab. Katakan olehmu, hai Muhammad, hai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin. Maknanya, hai ahlul kitab, ayo kita kembali kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Itu kalimat tauhid. Sebab sebelum dirubah, Nabi Musa, Nabi Isa mengajak kaumnya hanya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Adapun kemudian nanti Nabi Isa dikultuskan, diklaim sebagai anak Allah, itu setelah wafatnya Nabi Isa. Adapun Yahudi mengklaim Uzair anak Allah, itu jauh setelah Nabi Musa wafat. Ketika Nabi Musa masih ada, enggak ada klaim anak Allah terhadap siapa? Uzair. Ketika Nabi Isa masih hidup sebelum wafat, tidak ada pengikutnya yang mengklaim Isa itu anak Allah. Tidak ada. Semua menyerukan malakum min ilahin, ya qaum i'budullaha malakum min ilahin ghairu. Semua nabi menyerukan, hai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sembahan lain yang hak selain Dia. Itu semua nabi begitu. Walaqad ba'ats

utusan Allah kepada orang Yahudi, kepada Bani Israel. Nah, makanya kata Allah, katakan oleh Muhammad, hai ahli kitab, ayo kita kembali kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa isi kalimat itu? Alla na'buda illallah. Yaitu kita tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan masing-masing kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai sesembahan selain Allah. Tidak boleh ada manusia dimuliakan, diagungkan seperti kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dikultuskan. Maka inilah yang disuruhkan oleh Rasul sallallahu kepada ahli kitab atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, ya mau menyepakati kalimat tauhid ini, faqulu, maka katakanlah oleh kamu, isyhadu bi anna muslimun, saksikan oleh kalian kami orang-orang muslim, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaih salatu wassalam begitu tegas walaupun ke bapaknya, ke kaumnya, untuk menegakkan, menyerukan kalimat tauhid dengan segala resikonya. Tahu enggak, di zaman Nabi Ibrahim tak ada orang yang bertauhid kecuali beliau. Yang lain tidak ada. Maka disebut umat, dan ini salah satu makna dari umat. Kata Allah Azza wa Jalla, ka inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Lalu para ahli tafsir menjelaskan beberapa makna umat. Salah satu makna umat bagi Nabi Ibrahim adalah beliau satu-satunya ahli tauhid yang tak ada seorang pun yang mentauhidkan Allah di zamannya kecuali beliau sendirian, menghadapi bapaknya, kaumnya, rajanya yang kemudian menerima resiko atas sikapnya dibakar, kan gitu ya. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Adapun ayat dalam surah Al-Mumtahanah yang menyatakan laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah, sungguh telah ada teladan bagi kalian, teladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ah, dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Bersama Nabi Ibrahim maknanya bukan sezaman dengan Ibrahim, tapi orang-orang yang sesikap dengan Nabi Ibrahim di zaman selanjutnya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ketika Ibrahim dan orang-orang yang sesikap dengannya berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian dan keyakinan kalian. Dan wabada bainana wabainakumul adawatu wal baghdha, telah muncul permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian abadan.

selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Sampai satu akidah baru, enggak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Kalau masih menyembah kepada selain Allah, maka tak mungkin, tidak pasti ada permusuhan dan kebencian. Walaupun saudara, ayah dengan anak, seseorang dengan kakak atau adiknya, dengan kerabat terdekatnya, tapi beda, yang satu menyembah Allah mengikuti Rasulnya, yang satu menyembah selain Allah, enggak akan ada kasih sayang. Lihat surah Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kalian tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka yang menentang itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kerabatnya gitu ya. Gak akan ada kasih sayang, walaupun orang terdekat. Karena beda apa yang disembah. Nah, inilah sikap Nabi Ibrahim, tegas. Resikonya apapun, dia terima. Dan sikap Nabi Ibrahim menjadi penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Makanya dikatakan oleh muallif, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Tafsir dari la ilaha illallah adalah apa yang dijelaskan oleh firman Allah tentang Ibrahim, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Ingat ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada zat Allah yang telah menciptakan aku di atas fitrah, dia akan beri hidayah kepada aku dan menjadikan kalimat tauhid ini abadi sampai ke anak turunanku. Inilah penjelasan kita tentang tafsir la ilaha illallah dalam sikap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selesai sudah penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Nanti Senin yang akan datang kita lanjut dengan syahadat Muhammadur Rasulullah ya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan kalau mau bertanya, kalau Ikhwan ada yang mau langsung ngacung silakan, yang mau nulis silakan, Ahwat nulis saja.

0: saat baca Quran di ayat-ayat panjang, nafas gak mampu untuk baca sekaligus sehingga tanda waqaf. Ana baca semampunya. Namun karena belum faham arti dan tafsir ayat, memutuskan ayatnya belum faham harus di mana. Apakah kita berdosa karena takutnya makna ayat yang kita putus jadi berbeda? Iya, barakallahu fiik. Kalau kita habis nafas di tengah ayat sebelum tanda waqaf, boleh kita putus sampai di sana, tapi ulang dari beberapa kata sebelumnya. Lalu sambung ke kalimat setelahnya lagi. Umpamanya fawailul lil musallin. Jangan berhenti di sana. Terus langsung ditutup. Udah. Harus sambung dengan alladzinahum an salatihim sahun. Boleh enggak di sana fawailul musallin berhenti? Ada tanda waqaf? Tidak ada. Ada juga tanda waqaf nyala, tapi itu akhir ayat. Boleh berhenti, boleh, tapi wajib disambung setelahnya. Lebih utama karena ini nyambung, maka disambung bacaan fawailul musalli lil musallin alladzina hum an salatihim sun. Lebih utama, tidak wajib. Sama dengan dalam surah Ar-Rahman, para ulama menganjurkan untuk menyambung ayat sekalipun itu ayat akhir ayat dalam sebuah surat, seperti kullu man 'alaiha fan. Itu akhir ayat. Terus ayat selanjutnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dua ayat ini nyambung, dianjurkan, disunahkan tidak berhenti kullu man 'alaiha fan. Lebih utama sambung kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak wajib, tapi lebih utama. Tapi siapa yang berhenti kullu man 'alaiha fan, terus berhenti lalu sambung dengan ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka tidak haram, tidak dosa. Tapi lebih utama karena apa? Karena keterkaitan yang erat antara dua ayat tadi. Sama dengan fawailul musallin. Boleh berhenti di sana? Tidak dosa. Terus disambung dengan alladzina hum an salatihim sahun. Tapi lebih utama fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena dua ayat yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh berhenti fawailul lil musallin. Sudah, tutup, bahaya. Celaka orang-orang salat. Sudah aja. Padahal ada kelanjutannya yang tidak boleh dipisah dengan ayat sebelumnya, ya. Nah, adapun kalau umpamanya kita habis nafas tengah ayat terus berhenti, maka ulang di beberapa kata sebelumnya. Kalau bisa, kata tersebut adalah kata yang masih bersambung dengan kata setelahnya. Maka sebagian ulama menyatakan, kalau umpamanya berhenti di suatu ayat, di suatu kalimat, tidak ada waqaf di sana atau ada waqaf, tapi masih ada kaitan dengan kalimat setelahnya, sebaiknya diulang dari kalimat sebelumnya tersebut. Sebagai contoh umpamanya ada huruf syarat dan jawab. Seperti umpamanya satu ayat, ini banyak di dalam ayat dalam Al-Quranul Karim. Seperti satu ayat umpamanya Faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini satu rangkaian kalimat yang saling berkaitan, tidak terpisah. Wa qulu qawlan sadida. Katakan olehmu ucapan yang lurus. Ini syarat. Jawabnya apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini enggak boleh kita wa qulu qawlan sadida. Berhenti. Lalu langsung bersambung yuslih lakum a'malakum. Tapi hendaklah kalau umpamanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berhenti habis nafas di sana. Jangan lanjut yuslih lakum a'malakum. Karena itu dianggap nanti kalimat yang berbeda dengan kalimat sebelumnya. Padahal itu berkaitan. Hendaklah diawali lagi dengan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Itu lebih utama. Karena keterkaitan antara dua kalimat yang terputus tadi. Dan itu tidak boleh terpisahkan. Maka hendaklah diawali dari kalimat yang maknanya menjadi menyambung dengan kalimat setelahnya. Nah, terus kita gimana tuh? Nggak tahu maknanya, penafsirannya, apalagi struktur kalimat. Dari aspek nahunya, ya sudah ulangi dari beberapa kata sebelumnya, ya. Agar masih nyambung antara kalimat tersebut dengan kalimat setelahnya. Wallahu a'lam. Ada lagi?
1: Bagaimana tentang sikap kita kepada tadi kalimat tauhid tentang la ilaha illallah itu, bagaimana kita, kalau itu tadi Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang kafir, kalau kita sekarang menghadapi orang tua kita atau keluarga kita yang mungkin dia sama-sama Islam, Ustaz, cuman masih melakukan klinikisasi, lalu melakukan tindakan-tindakan kesyirikan dan lain sebagainya, yang itu nyata-nyata di hadapan kita, Ustaz. Bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan kepada mereka?
0: Melakukan klinikisasi, apa?
1: Ya, Ustaz.
0: Apa klinikisasi itu?
1: Perbuat-buat klinik, Ustaz.
0: Klinik, oh, klinik. Suganta klinik.
1: Barakallah, Ustaz.
0: Ya, wafika barakallah. Kita jawab Senin depan sudah ada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. "Aku sering Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, 'Iyyaka na'budu fihi ilajun liriya'." Ucapan iyyaka na'budu pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Ya kana budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya. Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah ajaran anyar, kan gitu ya. Ajaran baru, Padahal ajalan lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang, dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan, wallahu a'lam bissawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rizki ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk ya. Sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan. Minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya. Wallahu'alam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Sing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu gak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya. Dosa besar.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah, dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya, banyak orang, ya, suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena langit-langitnya pendek, ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? belum ada kipas angin.

pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala, ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Fa'idha dakhala al-masjid kana fi salati ma kanati salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat.

0: peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustadz, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustadz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Teman ya, cak cok ya. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai koma dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat, diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mulai jadi wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram gigi kan orang. Ya. Takbiratul ketika gini. Baunya sereng. Apa mana ini lebih makan jengkol. Ya. Allahu Akbar. Ya. Wong so apa? Bisa apa kisih makan jengkol. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya, kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Saya nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Ibulan barian bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad SAW yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dininya ataupun nikmat dunyawiyah, yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. Dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah, dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf, dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaqah? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Qur'an, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru. Ya, dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya, tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum melurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustadz. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki, begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz. Ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu a'lam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM. Sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio, tarbiyah sunnah, dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat. Sudah kita terangkan bahwa tanda kiamat itu secara garis besar ada dua, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil ini ada tiga macam. Pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Salah satunya sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, yaitu kelahiran Nabi SAW dan wafatnya beliau adalah tanda kiamat. Dan itu sudah berlalu, tidak akan terulang lagi. Yang kedua, yang juga sudah pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Para ulama sepakat bahwa bulan pernah terbelah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk salah satu di antara mukjizat beliau yang paling hebat. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah menyatakan iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Telah datang kiamat, telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Ketika manusia melihat tanda yang luar biasa ini, mereka berpaling. Lalu mereka berkata, ini sihir yang hebat. Disebut sihir. Jadi Nabi SAW digelari dengan gelar-gelar yang buruk oleh orang-orang kafir untuk membuat opini yang buruk tentang beliau di mata manusia. Walaupun kenyataan gelar-gelar buruk itu bertolak belakang dengan apa yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau dituduh kadzab, pendusta. Padahal kenyataannya beliau orang yang paling jujur. Digelari Al-Amin oleh orang-orang kafir. Beliau juga disebut sebagai tukang sihir. Padahal ajarannya mengharamkan sihir. Quran mengharamkan sihir dan perdukunan. Al-Quran, hadis juga begitu. Tapi kok beliau dituduh tukang sihir? Salah satunya memang beliau bisa membelah bulan dari jauh. Berkata Imam An-Nawawi, yang beliau jelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kata beliau, qala al-qadhi, telah berkata al-qadhi, insyiqaqul qamar min umahati mu'jizati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad rawaha 'iddatu min as-sahabah radhiyallahu anhum ma'a dhahiril ayatil karimah wa siyaqiha. Qala az-Zujjaj, qad ankaraha ba'dul mubtadi'ah al-mudahina al-mukhalifin al-millah wa dhalika lamma a'ma Allahu qalbah wa la inkara lil aqli fiha li anna al-qamar makhluqun lillahi ta'ala yaf'alu fihi man yasha kama yafnihi wa yukawwiruhu fi akhiri amrih. Kata al-Qadhi Iyad yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, terbelahnya bulan termasuk salah satu mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat radhiyallahu anhum selain ada ayat yang jelas. Berkata Az-Zujjaj, terbelahnya bulan diingkari oleh para ahli bid'ah seperti kalangan Mu'tazilah, kalangan Jahmiyah, karena mereka mengukur kebenaran dengan akal. Kata mereka, enggak masuk akal bulan bisa dibelah dari jauh. Padahal konon artikel yang ada sekarang, pihak NASA pun katanya menemukan ada bekas terbelahnya bulan kemudian menyatu lagi. Dan mereka menjelaskan secara ilmiah tentang hal ini. Adapun hadis yang menjelaskan tentang terbelahnya bulan, pertama hadis dari Anas radhiyallahu an dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Anas, anna ahla Makkah sa'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan fa'arahum insiqaqal qamar marratain. Penduduk Mekah meminta kepada Nabi agar beliau memperlihatkan kepada mereka tanda bahwa beliau itu Nabi. Saat itu Nabi selesai mengumpulkan para penduduk Mekah. Lalu menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Ini atas perintah Allah Azza wa Jalla. Harus berdakwah secara terang-terangan. Tentu saja orang-orang kafir ini menolak. Lalu bertanya, apa tandanya bahwa kamu utusan Allah? Nabi SAW lalu balik menantang, tanda apa yang kalian minta? Kalau Nabi hanya langsung menunjukkan tanda bahwa beliau Nabi, belum tentu diterima. Akhirnya nantang, tanda apa yang kalian inginkan? Akhirnya mereka berembuk tuh, meminta tanda yang mustahil akan terpenuhi. Lalu mereka sepakat, tuh lihat ada bulan. Coba kamu belah bulan itu jadi dua. Maka Nabi SAW berisyarat dengan tangannya seolah-olah beliau membelah bulan dari kejauhan dengan tangannya. Apa yang terjadi? Si bulan terbelah dan tersaksikan. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, insyaqqal qamar ala ahli Rasulillah sallallahu bisyaqqain. Nabi kata Ibnu Mas'ud, bulan terbelah menjadi dua di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, isyhadu isyhadu. Saksikan oleh kalian, saksikan oleh kalian. Di riwayat lain, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina id infalaqal qamar falaqatain. Fakanat falaqah wara'al jibal wa falaqah dunahu. Faqala lana Rasul sallallahu alaihi wasallam isyhadu. Seketika kami sedang bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mina, saat itu beliau mengumpulkan orang-orang, lalu mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan, beliau membelah. Dan terbelahlah bulan. Terbelahnya bukan dekat. Kalau dekat mungkin tipuan mata atau hayat cileuh digisik-gisik. Ini mah berjauhan. Yang satu ada di belakang gunung, di balik gunung, yang satu ada di bawahnya. Jauh. Orang semuanya melihat, lalu Nabi SAW menyatakan, isyhadu. Saksikan oleh kalian. Dasar si kafir. Tadinya juga minta dibelahnya bulan itu hanya cari-cari apa? Alasan. Untuk memojokkan beliau di muka umum. Setelah permintaannya dipenuhi, bulan terbelah menjadi dua. Bukannya beriman, bukannya taat mengikuti, tapi malah menuduh, wah ini sihir yang hebat. Dituduh tukang sihir. Tapi memang inti nama, sebenar nama, juhud. Juhud itu mengingkari sesuatu yang dia yakini kebenarannya. Hanya karena kepentingan duniawi mungkin. Mempertahankan kekuasaan seperti yang terjadi pada diri Heraklius. Heraklius itu meyakini ini nabi akhir zaman, nabi yang ditunggu-tunggu dalam kitab mereka Injil. Tapi kenapa tidak mau taat Karena kalau mentaatinya, mengakuinya, dia akan kehilangan kekuasaan. Termasuk si Abu Jahal. Dia itu pernah ditanya oleh keponakannya yang sudah muslim. Kata keponakannya, "Wahai paman ya ammi, hal ra'aita anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhib walau kadhib qatt?" Wahai paman, apakah engkau pernah menemukan Nabi itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdosa walau sekali? Kata pamannya, "Ya ibna akhi, wahai anak pamanku, aku tidak pernah melihat dia berdusta. Kami menggelari sejak muda, ketika dia muda, kami menggelari dengan gelar Al-Amin. Orang yang selalu jujur, orang yang selalu benar omongannya. Itu ketika muda, wahuwa syab. Padahal dia waktu itu masih muda. Apa mungkin setelah dia beruban, dia berdusta atas nama Allah? Mengaku diutus oleh Allah dalam keadaan dusta? La wallahi, demi Allah tidak." Jadi percaya ini Nabi itu omongannya benar, mengaku sebagai Rasul itu. Lalu ditanya lagi oleh keponakannya, "Falima dalam tattabi'hu?" Kenapa engkau tidak mengikuti? Nah, kebongkar nih rahasianya. Kata dia, "Kana baini," antara keluarga aku dengan keluarga mereka itu bersaing dalam hal kemuliaan. Marga Nabi sallallahu alaihi wasallam, marga Bani Hashim itu yang sangat mulia di kalangan suku Quraisy. Di kalangan Bani Hashim yang paling mulia Bani Abdul Muttalib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turunan Abdul Muttalib. Abu Jahal bani yang lain lagi dan juga terhormat. Di apa sama-sama ngurus Ka'bah, rumah Allah, memberi makan minum kepada orang-orang yang berhaji. Walaupun Islam saat itu belum datang, haji mah dari dulu juga sudah orang-orang berdatang dengan cara yang berbeda-beda. Kemuliaan bangsa Quraisy karena menjadi pelayan jamaah haji. Jadi antara Bani Abu Jahal dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama-sama marga atau keluarga yang mulia. Sederajat dalam kemuliaan. Tapi ketika muncul Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Bani Abdul Muttalib menyatakan, "Wa minna nabiyyun." Di kalangan kami ada seorang nabi. Nah, ini yang menonjol. Ini yang menyebabkan si Abu Jahal ini kalah. Karena itu maka dia tidak mengakui, enggak, di kalangan kalian tidak ada nabi. Itu bukan nabi. Didustakan. Hanya karena ingin dianggap sama-sama mulia dengan bani yang lain. Karena itulah maka dia menolak, padahal hatinya meyakini. Ini yang oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah dinyatakan kufur juhud. Juhud itu menentang padahal meyakini. Sama dengan si Fir'aun, kata Allah, "Wajahadu biha." Mereka juhud. Juhud itu menentang kepada dakwah Nabi Musa. "Wastaiqanat sa'angfusum," para hati-hati mereka meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Kenapa? Yakin benar tapi ditentang. Zulman wa'uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan. Sombong, weh. Apalagi Si Fir'aun itu bangsa Qutbi yang menjajah bangsa Bani Israel. Nabi Musa berasal dari Bani Israel. Dari bangsa yang dijajah. Kalau harus tunduk, harus iman, harus ikut, gengsinya jatuh. Ya dia raja, ya bangsa penjajah harus tunduk kepada bangsa yang dijajahnya. Gak mungkin. Ini uluwa disebut, zulman wa uluwa. Sikap yang zalim, sikap yang sombong, itu yang menyebabkan dia menolak. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang kafir zaman baheula juga menolak kenabian Muhammad SAW, walaupun sudah menunjukkan bukti yang nyata yang mereka minta. Tunjukkan kepada kami bahwa engkau seorang nabi. Ditantang balik, bukti apa yang kalian minta? Tuh belah bulan. Di belah bulan bukannya iman, malah nuduh dengan tuduhan yang baru. Dasar tukang sihir yang hebat ya. Dan terbelahnya bulan termasuk salah satu di antara tanda sudah dekatnya kiamat, dan itu tanda yang sudah pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi. Inilah yang kedua. Ketiga, di antara tanda-tanda kiamat, dan ini termasuk tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi dan akan tetap terjadi selama beberapa waktu yang akan datang. Di zaman kita ada, kita menyaksikan adanya fenomena yang menjadi tanda kiamat ini. Apakah itu? Khurujud dajjalin adiyaun nubuwah. Munculnya dajjal-dajjal kecil yang semuanya mengklaim, mengaku sebagai nabi alias nabi palsu. Ini sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Musailamah al-Kadzdzab, ada Mukhtar ats-Tsaqafi, banyak itu di zaman Nabi dan para sahabat. Semuanya berjumlah 30 orang yang semuanya ngaku Nabi. Ada banyak hadis tentang hal ini. Pertama, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta yub'atha dajjalun kadzabun qaribun min 30 kullun yaz'umu annahu rasulullah." Tidak akan terjadi kiamat sebelum munculnya dajjal-dajjal pendusta berjumlah kira-kira 30 orang, semua mengklaim bahwa dia utusan Allah. Ini hadis pertama. Dan di sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dari Sauban, kalau tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini yang disebut dengan hadis syawahid. Syawahid itu penguat hadis lain tapi berasal dari sahabat yang berbeda. Tadi dari Abu Hurairah, ini dari Sauban. Tapi kalau dari sahabat yang pertama disebut tawabi' dalam ilmu mustalahul hadis. Tawabi' itu sama penguat, tapi berasal dari sahabat yang sama. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini dengan tema ini, terus ada lagi hadis dari Abu Hurairah temanya sama sedikit, lafaz berbeda. Itu tawabi', dua-duanya sahih. Kalau dari sahabat lain disebut syahid, jamaknya syawahid. Dari Sauban berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu fi ummati kadzabun 30 kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamul anbiya la nabiyya ba'di." Akan muncul di kalangan umatku yang ngaku Nabi ini umatnya, loh. Ngaku umatnya, yang ngaku umat Islam. Akan muncul di kalangan umatku para pendusta berjumlah 70 orang semua mengaku Nabi. Baru akulah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah aku. Baik Nabi dalam bentuk personal ataupun dalam bentuk lembaga, enggak ada Nabi dalam bentuk lembaga. Tapi pernah di Indonesia muncul di Bandung. Entah sekarang masih ada apa sudah tidak ada. Zaman saya muda ada. Sekarang saya sudah tua. Baru pertama kali ini saya ngaku tua. Namanya lembaga kerasulan. Mereka meyakini Rasul secara personal sudah tidak ada. Tapi dalam bentuk kelembagaan ada, terdiri dari beberapa orang kemudian menduduki posisi seperti Rasul. Karena kalau posisi Rasul tidak ada walaupun dalam bentuk lembaga, itu ayat tentang Nabi, tentang Rasul gak berlaku dong. Gak bisa dipraktikkan, kata mereka. Maka tertolak dengan hadis-hadis seperti ini. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyatakan, inna nubuwata war risalata qad inqata'at fala rasula ba'di walan nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian qad inqata'at. Ada qad masuk ke fi'il madhi. Benar-benar telah terputus gitu. Diawali oleh inna, huruf taukid. Benar-benar sungguh-sungguh kerasulan, kenabian sudah terputus. Ditambah dengan fala nabiyya ba'di wala rasul. Enggak ada nabi, enggak ada rasul setelah aku. Diungkapkan dengan huruf la nafi masuk kepada isim mufrad yang tak bertanwin. La nabiyya wala rasul. La nabiyya la rasul ba'di wala nabiyya. Maka la nafi di sana disebut la nafi jinsi. Menafikan segala jenis nabi, segala jenis rasul, baik dalam bentuk personal ataupun dalam bentuk lembaga, enggak ada. Sama dengan la ilaha illallah. La huruf la nafi masuk ke ilaha. Ilahanya ini mufrad tak bertanwin. Tidak la ilahan illallah, tidak, tapi la ilaha illallah. La di sini huruf nafi jinsi. Artinya menafikan segala macam jenis ilah, jenis sesembahan, baik dalam bentuk orang, malaikat, jin, batu, patung, benda apapun, tidak ada ilah yang benar, yang berhak, yang layak diibadati illallah, kecuali satu-satunya hanya Allah. La di sini menafikan segala macam jenis, termasuk hadis ini riwayat Imam Ahmad, la nabiyya ba'di wa la rasula. Tidak ada lagi nabi setelah aku ataupun rasul dalam bentuk personal, dalam bentuk lembaga, dalam bentuk negara, dalam bentuk konstitusi, lalu diklaim sebagai konstitusi nabi. Enggak ada. Maka terbantahlah klaim orang yang mengaku nabi baik secara personal ataupun secara kelembagaan. Dalam kitab Musnad Ahmad, juga kitab Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat susunan Imam At-Tabrani, sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah. Nilain lagi tadi Abu Hurairah, terus dari Thauban, ini dari Hudzaifah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ummati kadzabun dajjalun. Sab'ah wa ishrun minhum arba'atu niswa wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi SAW, di kalangan umatku akan muncul pendusta-pendusta, dajjal-dajjal berjumlah 27 orang, 4 orang di antaranya wanita. Dan aku adalah penutup para nabi, tak ada nabi setelah aku. Dan banyak lagi hadis-hadis yang senada. Di tadi disebutkan 30, yang barusan disebutkan 27. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Loh kok beda jumlahnya? Para ulama menjelaskan bahwa ketika awal Nabi diberitahu berjumlah 27, lalu ada informasi berikutnya 30. Kalau dihitung-hitung dari zaman Nabi sampai sekarang, sudah ada belum jumlah 30 orang yang mengaku Nabi? Sudah ada kira-kira? Lewat ribuan mungkin. Di setiap negara pasti ada. Di Indonesia ada yang mengaku Nabi? Ada banyak. Di Sunda juga ada. Di Indonesia aja mungkin sudah ratusan yang ngaku Nabi. Apalagi di seluruh dunia. Tapi kenapa Nabi SAW menyatakan 30 orang? Maka ketika menjelaskan hal ini berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan munculnya Nabi yang berjumlah 30 orang itu disebutkan wal muradu bi adiyatin nubuwah haula illadzina yuthiruna fitnatan wa yatba'uhumun nas wa yaghtaruna bi batilihim amma alladzina id'auha wa lam ya'tihi nas lahum fakatsirun. Yang dimaksud dengan orang yang mengaku nabi berjumlah 30 orang itu yang memiliki fitnah besar diikuti oleh orang dengan jumlah yang banyak. Orang-orang tertipu dengan mereka. Memiliki pasukan. Berjumlah pengikutnya ribuan bahkan jutaan. Tidak hanya satu kota, satu negara, tapi mungkin menyebar ke negara-negara lain, ke seluruh dunia. Sampai punya pasukan, itu yang dimaksud. Adapun kalau beberapa orang yang mengaku nabi tapi pengikutnya tak seberapa, hanya puluhan, maka itu tidak termasuk. Tidak terhitung karena fitnahnya tidak begitu besar. Inilah nabi-nabi palsu yang ada di Indonesia, di Sunda kan pernah adanya. Tapi pengikutnya paling berapa puluh gitu. Bahkan di Indonesia bukan hanya ngaku nabi tapi ngaku malaikat juga ada. Perempuan lagi. Pernah di penjara ya. Sekarang sudah mati. Alhamdulillah. Pengikutnya profesor doktor. Masih ingat namanya? Saya gak mau menyebut. Tah eta. Pakai tongkat, pakai apa namanya mahkota. Pengikutnya itu banyak profesor doktor loh. Orang-orang intelek. Di antara nabi-nabi palsu yang pernah muncul di zaman Nabi masih hidup, di zaman para sahabat masih hidup, di antara adalah Musailamah Al-Kadzab, terus Al-Aswad Al-Anasi, terus muncul juga namanya Sajjah, seorang dukun. Muncul juga di zaman Tabi'in namanya Mukhtar Al-Thaqafi yang mengaku Nabi. Terus banyak lagi beberapa orang di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman tabi'il muncul dan mereka dibunuh. Yang membunuh Musailamah Al-Kadzab siapa? Wahsy. Wahsy ini pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika perang Uhud berkecamuk, Wahsy diberi tugas khusus. Pokoknya kamu incar Hamzah. Wahsy itu ahli tombak. Kata Wahsy, kalau aku sudah mengincar sasaran tidak akan pernah meleset. Makanya ketika perang Uhud, tombak sudah siap gitu, yang diikuti, yang di

Apapun wahyu yang turun, Musailamah selalu bikin wahyu tandingan yang dikarang-karang. Sampai salah seorang sahabat yang tadinya mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, suatu saat dia jadi pengawal Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian terdengar berita ada ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu surah Al-Asr. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu sholihat wa tawasubil haq wa tawasubil sabr. Ujungnya itu terus indah puisi, tapi isinya sangat dalam. Kata Musailamah, aku pun akan minta wahyu yang sama kepada Allah. Masuk dia ke tendanya, jaga di luar ya. Iya. Terus dia ngameneng ngaraga meneng. Smedi merenangnya. Padahal ngarang itu. Ya, setelah beberapa lama keluar, sudah turun wahyu yang sama ke saya. Ingin dengar nih sahabat ini yang tadinya menjadi pengawal Musailamah. Namanya surah Al-Wabr. Wabr itu kelinci. Gimana bunyinya? Ya Wabr, ya Wabr, inna lakal udhunani was-sadr. Wahai kelinci, wahai kelinci, inna lakal udhunani was-sadr. Sesungguhnya kamu memiliki dua telinga dan satu dada. Lucu ya. Kemudian kerjamu meloncat minal wabr ilal wabr, dari satu lubang ke lubang yang lain. Oh kelinci, engkau lucu sekali. Udah gitu. Mendengar begitu, sahabat yang tadinya menjadi pengawal langsung tertawa. Kadzabta, kata. Langsung dia pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Si Musailamah. Tapi pengikutnya banyak. Sedusta itu, sekonyol itu, tetap ada pengikutnya. Jadi ajaran kita sekarang, orang yang pola pikirnya kelihatan tidak berpendidikan, ngaku wali, ngomong yang ngaco, inna makori, segala macam, pengikutnya ada. Lucu ya. Dari dulu tiba heula ya. Selalu ada muncul. Dan itu termasuk diantara salah satu fitnah yang menjadi tanda kecil dari hari kiamat. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang amat sangat panjang tentang akan munculnya fitnah. Nyaris seharian beliau berceramah di kalangan, di hadapan para sahabatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Abu Zaid Amr bin Akhtab. Kata dia, salla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Wa su'ada al-mimbar fa khatabana hatta hadarati dhuhr. Fa nazala. Fa salla thumma su'ada al-mimbar fa khatabana hatta hadarati al-asr thumma su'ada al-mimbar fa khatabana hatta gharabati asy-syams fa akhbarana bima huwa ka'in. Fa'alamana wa ahfadna. Kata Abu Zaid Amr bin Akhtab, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat fajar bersama kami, salat subuh. Jadi imam. Setelah itu beliau naik mimbar lalu berkhutbah. Sampai datang zuhur, dari subuh sampai zuhur, coba lihat.
Lalu setelah zuhur beliau turun dari mimbar lalu sholat.

0: Zuhur. Seusai sholat zuhur, beliau naik mimbar lagi, berkhutbah lagi. Sampai datang waktu asar. Ketika asar, beliau turun lagi, sholat lagi. Setelah beres sholat, naik ke atas mimbar sampai matahari terbenam. Bayangkan, seharian. Dari subuh sampai maghrib. Tisuk jedur, nepikan ke sore, jeder. Pertama, beliau kuat itu fisiknya. Kedua, pasti bahannya banyak. Berapa jam coba? 12 jam mungkin? Iya, 12 jam. Atau lebih lah. Nyaris 13 setengah jam dari subuh sampai maghrib. Dan mustaminya tidak bubar. Kuat seharian. Beliau memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi di kalangan kami pada akhir zaman nanti. Salah satu sahabat selain Abu Zaid tadi yang meriwayatkan hadis ini diantaranya adalah Hudzaifah. Berkata Hudzaifah, qama fina rasul sallallahu alaihi wasallam qama. Mataraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalik ila qiyamis sa' illa haddatsa bihi. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Qad alimahu ashabi haula. Wa innahu la yakunu minhu syai' qad nasituhu fa arahu fa adzkuruhu. Kama yadhkuru rajul wajha rajul qad ghaba anhu thumma idza ra'ahu 'arafahu. Kata Hudzaifah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di tempat berdirinya. Kemudian beliau berkhutbah. Tidaklah beliau menjelaskan kejadian sampai hari kiamat di tempat berdirinya kecuali tak ada yang terlewat. Beliau akan semua yang terjadi sampai hari kiamat, beliau ceritakan. Makanya seharian tuh. Banyak poinnya. Ada orang yang menghafalkan poin-poinnya, ada yang melupakannya. Ada yang difahami oleh para sahabat, ada yang tidak. Dan aku banyak lupa terhadap apa yang beliau jelaskan. Tapi ketika itu terjadi, aku baru ingat, oh kejadian ini pernah dijelaskan oleh Nabi SAW akan terjadi. Ternyata sekarang terjadinya. Tadinya sudah lupa. Taubahnya bagaikan seseorang atau kita mengenal wajah seseorang pernah ketemu. Tapi setelah itu dilupakan lagi. Kenal gak sama si Anu? Duh, mana ya gak tahu. Ternyata pas ketemu, oh iya pernah ketemu orang ini. Kan pernah begitu. Seperti itulah. Dan itulah beberapa kejadian yang dahsyat. Ternyata kejadian itu berupa fitnah-fitnah yang akan menimpa umat Islam sebagai tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil dari tanda-tanda kiamat. Berkata Hudzaifah dalam Sahih Muslim tentang fitnah. Kata Hudzaifah, minhunna ay minal fitan thalathun. La yakidna yadharna syai'a. Wa minhunna fitanun karyahis sayf. Wa minha sigarun wa minha kibar. Di antara fitnah-fitnah tersebut, ada tiga poin yang hampir-hampir tiga poin ini tidak terlewat di zamanku. Di antaranya ada fitnah seperti tiupan angin di musim dingin atau di musim panas. Di antara ada fitnah yang kecil dan ada juga fitnah yang besar. Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Muslim mengatakan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim Yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u ahadukum dinahu bi'aradin qalilin minad dunya. Bersegera kalian beramal sebelum munculnya fitnah. Ketika fitnah ini muncul, kalian gak akan sanggup atau gak sempat beramal lagi. Fitnah ini seperti penggalan malam yang gelap gulita, mengerikan dan tidak diketahui arah atau kadar bahaya yang muncul. Bayangkan dalam keadaan malam yang gelap kita berjalan. Apa bahaya yang akan muncul enggak tahu. Dalam bentuk apa, dari arah mana enggak tahu. Apakah dalam bentuk di depan ada lubang, lalu kita terperosok, gak kelihatan. Atau umpamanya di depan ada batu, lalu kita tersandung. Atau umpamanya di depan ada ular yang sedang diam, lalu keinjak, gewok, wengegel. Atau bahaya-bahaya lain. Seperti itu. Bahaya berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Seperti itu fitnah yang kelak akan muncul. Cuma efeknya, kata Nabi SAW, di pagi hari ada seseorang yang mukmin, sore harinya dia sudah berubah menjadi kafir. Atau di sore hari dia masih mukmin, besoknya pagi hari dia sudah menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u ahadukum dinahu bi'aradin qalilin minad dunya. Orang menjual agamanya hanya dengan sedikit kesenangan dunia. Dia berani kufur, dia berani syirik, dia berani murtad asal dapat kesenangan dunia. Nah, itu fitnah yang akan terjadi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan sanad yang hasan sahih. Istilah hadis hasan sahih ini khusus istilah yang dibikin oleh Imam At-Tirmidzi. Selain At-Tirmidzi enggak ada lagi istilah hasan sahih. Lalu para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan hasan sahih. Itu ada berapa penjelasan. Pertama, kalau hadis tersebut ada dalam sahih Bukhari atau Muslim dan ada juga dalam kitab-kitab sunan, maka disebut hadis hasan sahih. Yang ada dalam sahih Bukhari dan Muslim sahih, yang ada dalam kitab sunan-sunan disebut hasan. Tapi dua-duanya diterima. Yang kedua, makna hasan sahih itu adalah hadis yang diragukan antara hasan atau sahih. Kalau hasan itu sudah makbul diterima, apalagi sahih. Tapi kekuatan, validitas, kesahihan hadis ini beda antara yang sahih dengan yang hasan. Yang sahih lebih kuat. Nah, ada hadis ini minimal hasan, tapi ada penguat ini. Cenderung ke sahih, tapi disebut sahih juga sedikit kurang memenuhi syarat. Maka disebutlah dengan sebutan hadis hasan sahih. Tapi yang jelas hadis hasan sahih adalah hadis yang makbul di kalangan para ulama. Berkata Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu baina yaday sa'ah fitanun qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya. Akan muncul sebelum hari kiamat beberapa fitnah seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang di zaman itu mukmin, tapi sore harinya sudah kafir. Di ada lagi yang sore harinya mukmin, besok paginya dia kafir. Dalam bentuk gimana? dia menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Rela murtad, rela kufur, rela musyrik, asal dapat keuntungan dunia. Dan zaman itu pasti akan terjadi, dan zaman terjadinya hal tersebut sebagai tanda dari kiamat. Sudah dekat kiamat ini. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini salah satu di antara efek dari fitnah. Jadi efek fitnah yang pertama bisa memurtadkan orang hanya dalam sehari. Pagi mukmin, sorenya kafir, atau sore mukmin, paginya sudah kafir lah. Ini efek pertama. Hebatnya fitnahnya itu begitu. Nanti fitnahnya dalam bentuk apa? Kita akan jelaskan. Satu demi satu jenis fitnah yang membuat orang murtad dalam sehari. Kedua, efek fitnah menyebabkan orang lebih baik memilih mati daripada hidup. Sebagaimana diterangkan oleh hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Bukhari Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'ata yamurru ar-rajul bi qabri ar-rajul fa yaqul ya laitani kuntu makana." Tidak akan terjadi kiamat sebelum seseorang melewati kuburan orang lain, lalu dia berkata, celaka aku, seandainya akulah yang mati dikuburkan di sini. Jadi dia lebih memilih menjadi orang mati daripada hidup. Karena apa? Dahsyatnya fitnah yang terjadi pada saat itu. Ada sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajul 'ala al-qabr fa yatamarragu 'alayhi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadha al-qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan musnah, tidak akan hancur dunia ini sebelum ada orang yang melewati kuburan orang mati." Kalau kuburan pasti orang mati. Dia berguling-guling di atas kuburan itu. Disebut wa tamarragu alaihi. Terus dia berkata, ya laitani celaka aku, seandainya akulah yang dikuburkan di sini. Jadi dia lebih memilih menjadi orang mati daripada orang hidup di zaman itu. Kenapa? Nabi selalu menyatakan, laisa bihid din illal bala. Tidak ada agama di zaman itu kecuali bala. Orang yang mengamalkan agamanya itu terzolimi, tertekan, terpojokkan, atau bahkan terazab. Siapa yang mengamalkan agamanya dipojokkan. Stres dia. Ingin komitmen loyal terhadap agama, tapi orang-orang malah membulinya karena agamanya. Ingin mati, gak boleh bunuh diri. Hidup gak bisa melaksanakan agama. Agama dilaksanakan, dibuli oleh orang. Itu salah satu di antara bentuk fitnahnya. Sampai dia lebih baik memilih mati, seandainya saya yang mati di sini ya. Tapi dia tidak bunuh diri karena larangan bunuh diri di dalam agama ini. Hadis lain diterima dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina yaday sa'ah ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u al-ilm wa yakthuru al-haraj wal haraj al-qatl." Mungkin zaman ini zaman kita hidup sekarang ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum hari kiamat ada beberapa hari, beberapa masa. Di masa itu kebodohan merajalela. Ilmu diangkat, sedikit yang berilmu, dan semakin banyak al-haraj. Al-haraj itu pembunuhan. Pembunuhan di mana-mana. Dan ini termasuk di antara tanda kiamat. Ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Ditambah dengan hadis lain, hadis yang barusan sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis dari Anas berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyrati sa' ayurfa'al ilma wa yakthurul jahal wa yakthurul zina wa yakthurul syurbul khamr wa yaqillur rijal wa yakthurun nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qaimul wahid." Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan semakin merajalelanya kebodohan. Semakin maraknya perzinahan. Semakin banyaknya para peminum khamr. Semakin sedikit jumlah laki-laki. Semakin banyak jumlah wanita. Sampai perbandingannya 50 wanita berbanding dengan 1 laki-laki. Nah, di sini muttafaqun alaih. Mungkin sekarang ini sudah terjadi, wallahu a'lam. Yang jelas wanita lebih banyaknya. Sekarang di sini aja, di setiap pengajian, itu ahwatnya bisa 2-3 kali lipat dari laki-laki. Kalau laki-laki yang hadir 100, ahwat bisa 300, bisa 400. Makanya wajar kalau laki-laki punya istri 4. Karena apa? Karena kalau hanya 1, kasihan banyak ahwat yang gak kebagian jodohnya. Makanya sing rela ahwat. Nah jadi, lupakan itu. Sing ngamuk ahwat. Tanda kiamat. Kebodohan semakin merajalela, ilmu makin dikit. Sekarang sudah zamannya itu. Iya. Tapi bukankah ilmu semakin berkembang, teknologi sains semakin maju? Iya. Orang semakin pintar? Betul. Tapi terhadap dunia. Adapun terhadap agama, semakin kesini orang semakin bodoh. Jadi yang dimaksud ilmu semakin sedikit adalah ilmu agama. Karena Ibnu Abbas menyatakan setiap lafaz ilmu dalam Quran dan Sunnah maknanya ilmu agama. Di antara tanda kiamat ilmu makin sedikit, kebodohan makin merajalela, maksudnya ilmu tentang agama. Makin sedikit orang yang paham agama. Kebodohan tentang agama makin merajalela. Bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia mah semakin kesini semakin berkembang. Kita kan gak nyangka ya. Kecuali baru tahu setelah terjadi perang kemarin. Antara si Siriwil sama lawannya tuh. Baru tahu sehebat itu teknologi perang. Kayak main game aja gak perlu ngirim orang ya. Cuma ngirim apa? Drone, ngirim rudal, ngirim pesawat dan rudal itu beranak lagi. Begitu rudal dikeluncurkan, satu gitu, pas mau mendekat ke sasaran mau ditembak sama anti rudal, bluk terpecah, menjadi beranak. Kan susahnya, liar, makanya lolos tembus gitu. Dan itu gak nyangka, ada senjata seperti itu. Kecuali setelah kejadian, ada. Tadinya gak kepikiran itu. Jadi ilmu dunia makin lama, makin hebat, makin berkembang. Tapi hadis menyatakan makin dekat kiamat, ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Tidak berarti bertolak belakang antara realita dengan hadis, tapi maksud dari hadis orang semakin sedikit yang faham ilmu agama, orang yang bodoh tentang ilmu agama akan semakin banyak. Dan inilah realita yang memang terjadi. Ya. Inilah beberapa tanda-tanda kiamat berupa munculnya fitnah. Nah, lalu fitnah apa? bentuknya yang muncul sampai efeknya kayak tadi. Efeknya bisa memurtadkan orang hanya dalam sehari. Efeknya membuat orang itu lebih baik mati daripada hidup, tapi gak mau kalau bunuh diri mah gitu ya. Bentuk-bentuk fitnahnya itu akan kita bahas bulan yang akan datang. Untuk sekarang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Anak-anak baru masuk pondok di pondok salaf. Semoga Allah mudahkan. Namun anak-anak merasa belum betah. Ya semua. Bukan hanya anak penanya ini, semua. Dan nangis terus pengen pulang. Nah kalau ini gak semua. Tergantung mental anak, dan mental anak tergantung bagaimana cara orang tua mendidik selama ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu dimanja anak-anak. Nanti mentalnya tempe. Pas harus berpisah karena mondok, nangis-nangis, tantrum. Kayak begini nih. Semua anak pertama kali mondok pasti gak betah. Tapi ada yang nangis. Ada yang tidak nangis tapi kabur. Ada juga yang nangis tapi tidak tantrum. Cuma meleleh air mata. Tapi tetap tegar. Tetap tidak pulang. Ya. Ini semua tergantung hasil didikan orang tua di rumah sebelum mondok. Kami sebagai orang tua merasa tidak tega. Ya semua orang tua begitu. Takut anak sakit, tertekan, dan mendapat teman yang kurang baik. Bagaimana kita sebagai orang tua menyikapinya, Ustaz? Dikira saya tidak begitu. Anak saya 7. Yang ada ya. Yang tidak ada meninggal 1 waktu 11 bulan. 7-7-nya mondok. Apa tidak mengalami yang sebenarnya? Mengalami. Ada anak masuk ke pondok, kebetulan di pondok itu ada kenalan dekat, dititip. Apa yang terjadi? Begitu kita pulang, kita nangis di jalan, tapi harus tegar. Anak-anak ya sedih tapi tidak menangis, tegar. Tapi kata mereka begitu Abi Umi pulang, nangis. Tapi tidak di hadapan orang tua. Tapi tidak ingin pulang. Mereka tahu cita-cita orang tuanya ingin mereka mondok. Apa yang terjadi? Ada berita anak sakit. Terus seminggu masih sakit panas sampai 3 bulan. Kebayang nggak? Gimana kita stresnya, khawatir gitu. Tapi inilah perjuangan, ya. Jadi anak-anak saya semua 7-7-nya keluar kota semua. Gak ada keluar negeri, keluar kota. Awalnya pastilah berat. Pastilah nangis. Tapi mental kita sebagai orang tua diuji. Anak-anak juga teruji. Apa yang terjadi? Anak-anak menjadi mandiri. Mereka pasti sakit di sana. Dan tidak ada yang ngurus. Kalau di rumah diurus sama orang tuanya. Di sana dicuekin. Ada 1-2 yang perhatian tapi tidak seperti orang tuanya. Akhirnya sembuh sendiri. Akhirnya apa? Mendidik, menggembleng mental mereka. Jadi aja mentalnya kuat. Sakit sedikit, 2 dikit, Allah gak dirasa lagi. Ya, akhirnya mereka menjadi orang yang berjiwa mandiri. Berjiwa petualang. Awalnya antar jemput, tapi lama-lama gak perlu diantar jemput. Pulang sendiri, berangkat juga sendiri. Dan itu petualangan yang menyenangkan bagi para remaja. Yang laki-laki ya, kalau yang wanita mah diantar jemput. Begitu tuh. Jadi sampai sekarang semuanya menjadi mandiri ya. Mentalnya menjadi lebih kuat. Selain ilmunya, selain amalnya tentu saja ya. tegarlah, itu sesuatu yang normal, yang wajar. Jangan kalah sama orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke TNI atau polisi. Gemblengan di sana itu lebih dahsyat loh. Lebih membuat anak-anak itu menderita, digembleng lahir batin, fisik mental gitu. Saya kemarin ketemu sama perwira polisi, makan bareng. Dia menceritakan, dia waktu itu masuk ke kepolisian ketika polisi masih di bawah ABRI menyatu. Pendidikannya juga di Magelang. Wah, itu waktu pendidikan, nangis-nangis. Dan seterusnya, dan sengerilah gitu. Tapi banyak yang gak lulus, banyak yang kabur, banyak yang berhenti, banyak yang sakit, yang mati juga ada. Yang lulus sedikit. Tapi yang lulus ini yang sekarang jadi perwira minimal, jadi AKBP, sudah ada yang kompol, sudah ada yang jenderal, macam-macam. Itu orang-orang yang tabah, ya. Itu kuat. Kalau orang tua tahu bahwa mereka tersiksa begitu, pasti nangis semua. Tapi kalau mereka mampu. Itu untuk urusan dunia. Ini untuk urusan agama sampai ke akhirat. Tegarlah. Apa yang dialami oleh anak, ada bulian di sana. Walaupun pihak pondok sudah mengantisipasi. Tetapi ada aja ya. Ada kles, ada sakit, ada ini, ada itu. Anak menangis, anak menderita. Anak tertekan, biarkan itu sebagai proses yang akan mendewasakan mereka dan akan membuat mereka mandiri. Sudah terbiasa menghadapi masalah sendiri jauh dari orang tua, mentalnya jauh lebih hebat ya. Berbeda dengan orang terus dari kecil sampai dewasa sama orang tua. Milih jodoh juga minta tolong ke orang tua ya. Ada orang milih kerja juga dipilihin sama orang tua ya. Melanggar aturan juga, aturannya yang dilabrak, ada yang begitu ya di negara orang. Jadi tegarlah sebagai orang tua, biarkan. Senyumin saja. Sekarang kamu menangis, kelak kamu akan tertawa bahagia dan akan membuat orang tuanya bahagia nanti ya. Ana mau tanya, batasan aurat bagi wanita khususnya wajah, muka, apakah dagu termasuk aurat? Ulama ikhtilaf, apa wajah itu termasuk aurat atau bukan? Dari zaman baheula mula. Tapi jumhur ulama menyatakan, ya wajah termasuk aurat yang harus ditutup. Makanya ayat tentang kerudung dalam
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alal insan wala budda lil insani min ats-thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun, ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun, ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqmun, ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih. Bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rezekinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rezeki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, kamu aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, "Ya ibadi, kullukum ja'i'un." Setiap kalian adalah lapar. "Illa man at'amtuhu," kecuali yang aku beri makan. "Fastad'imuni," mintalah makan kepadaku. "Ud'imkum," maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring, dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'aluka al-hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulla syai'in wa rabba kulli syai'in falikal habbi wal nawa wa munzilat taurati wal inji wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya, wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rezeki, kita malah putus asa tidak berdoa. Yang kedua adalah beristighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah, sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai Imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah. Perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat, kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian tahu apa dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya, kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Artinya, syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, thumma idza massakumud durr fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian, Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita semuanya faham, tawakal adalah suatu perkara ibadah hati yang dikatakan oleh para ulama pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid, tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid, tawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? I'qilha fatawakkal ala Allah. Talilah, kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal. Dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menegaskan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, "Tabi'u bainal hajj wal umrah." Ikutilah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wadh-dhahabi wal-fiddah. Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa seperti melenyapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni, kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum, di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afa'ikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rizki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena "ma naqasa malun min shadaqah," tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, "Kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu?" Apa katanya beliau? "Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta." Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, "Innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita kembali lagi, dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insya Allah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim inna allaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya, ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat, ya, berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan, kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin dijelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, iktanu khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla haramik, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dia dipertanggungjawabkan empat hal. Di antara adalah ansyababi fima abla, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia. Dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT, di antaralah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fil raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang? Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam, dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 30, 5, 40 tahun, 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa. Ya, bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka pintu tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda bertobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu. Ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki, ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat. Benar tercetak. Itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Muslim. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wa huwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh, tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Inna Allaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam 3 hal dan benci atau murka kepada kamu dalam 3 hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Inna Allaha yasqatu lakum thalatsan. Allah membenci kamu tentang 3 hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan. Yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita. Terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan. Kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah.
0: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
2: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian, wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman." Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah, "dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu," kata Allah, "falyafrahu," hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga, "huwa khairum mimma yajma'un," itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, Antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya. Kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, kul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alayhi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah." Kemudian kata budak tersebut, "Nah." Kata budak tersebut, "Hadza ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillah wa rahmatih." Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab berkata, "Kadzabta." Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a

yafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim," sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Allah katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan gitu.

0: kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilang begitu. Ya. Itu di surga tinggal di petik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah, ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah, pada kesempatan Selasa ba'da subuh 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 29 September 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani hafizahumallahu taala dalam pembahasan kitab Qawaid Nabawiyah, 50 kaidah kehidupan dalam hadis-hadis Nabi. Dalam pembahasan hadis ke-7 dalam tema pilih-pilih circle. Ya khotiman azani Allah wa iyyakum, kajian ini disiarkan secara langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: Ya'ati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحباب para pemerhati Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, Jemaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, Hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, di kesempatan subuh hari Selasa ini, Allah Azza wa Jalla masih banyak memberikan nikmat kepada kita semua, dengan nikmat dunia, demikian juga dengan nikmat yang terpenting adalah nikmat agama, kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai bangun paginya, kemudian melaksanakan sholat subuhnya, dan bagi laki-laki yang berjamaah di masjid, ini semua nikmat yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, yang wajib untuk senantiasa kita ingat. Karena nikmat Allah Azza wa Jalla wajib untuk senantiasa kita ingat. Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, udhkuru, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Dan di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla bukan hanya sekedar memerintahkan untuk mengingat nikmatnya, tapi washkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk kita bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Nah, adapun bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah senantiasa dengan memujinya, adalah senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya, menjauhkan diri dari berbagai larangannya, menjalankan perintah-perintahnya dengan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua. Nah, itulah hakikat dari bersyukur atas nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan wajib untuk senantiasa kita ingat bahwa kita seorang muslim akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga dipertanggungjawabkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kemudian pada hari itu kami akan benar-benar tanyakan tentang nikmat. Jadi wajib untuk kita syukuri di dunia dan menjadi bahan dihisab nanti pada yaumil qiyamah, maka wajib untuk senantiasa gunakan nikmat Allah ini dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ikhwah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullahu ajma'in. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membahas atau membacakan kitab Qawaid Nabawiyah Khamsuna Qa'idatan Fil Ilmi Wal Akhlaq Wassuluk. Kaidah-kaidah nabawi, yakni yang berasal dari hadis-hadis Nabi SAW yang jumlahnya ada 50 hadis yang berkaitan dalam kaidah kehidupan sehari-hari. Kita sudah masuk ke hadis ke-7 sekarang, kaidah nomor 7. Di kaidah sebelumnya adalah masalah tafaqquh fiddin. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin, itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian hadis yang sebelumnya banget, yang ke-6 adalah tentang harta yang tidak berkurang karena sedekah. Ma naqasat sedaqatun mim malin, Sekarang kita masuk ke kaidah yang ketujuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, bahwa ruh-ruh manusia adalah pasukan yang berkelompok-kelompok. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, hadis yang ketujuh ini menjelaskan tentang beberapa faedah yang sangat-sangat penting dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan bersirkel. Makanya judulnya juga pilih-pilih circle. Circle di sini adalah lingkungan atau tempat kita duduk, nongkrong bareng, ngobrol bareng, hidup bareng. Nah, ini adalah circle yang hendaknya kita pilih-pilih. Salah satu dalil yang menunjukkan hal ini adalah kaidah yang nomor 7 yang kita bacakan tadi, al-arwahu junudun mujannadah, bahwa ruh-ruh manusia adalah pasukan yang berkelompok-kelompok. Ikhwani fiddina azzakumullahu ajma'in, ada beberapa faedah penting dari hadis ini berkaitan dengan sosial tadi. Namun sebelum kita bahas faedah-faedah pentingnya, kita akan bacakan hadis ini secara utuh. Hadis ini diterima dari Imam Muslim dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al arwahu junudun mujannadah, famata arafa minha i'talafa wa mataka wa matanakara minha ikhtalafa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh-ruh manusia merupakan pasukan yang berkelompok-kelompok. فَمَتَ عَرَفَ مِنْهَا اِتَلَفَ, kalau mereka saling mengenal maka mereka akan akrab. Ini sifat ruh manusia. Kalau mereka saling mengenal satu koneksi maka akan saling akrab. وَمَتَ نَكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ, kalau saling mengingkari maka mereka akan berpisah, maka akan terjadi khilaf, perpisahan. Ikhwani fiddina azakumullahu ajma'in, inilah kaidah yang diberikan oleh Nabi SAW, bahwa ruh-ruh manusia itu ternyata punya kecondongan satu sama lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang bersosial. Makhluk yang bersosial, bukan makhluk yang introvert, kedah sendiri terus, tidak. Ya, justru mereka adalah makhluk sosial yang butuh kepada orang lain dalam kehidupannya. Makanya Allah Azza wa Jalla jadikan diantaranya pasangan. Ada pasangan-pasangan setiap orang. Allah Azza wa Jalla sudah berikan, catatkan jodoh-jodohnya. Karena memang wajib bersosial, manusia butuh yang namanya bersosial. Dan Nabi SAW di sini menyebutkan dalam sighah khabar, mengabarkan kepada kita bahwa ternyata ruh-ruh manusia itu punya kecondongan, dan kalau kecondongannya sama mereka akan akrab, tapi kalau kecondongannya itu berbeda maka mereka akan berpisah, tidak akan bersama. Ikhwani fiddina azakumullahu ajma'in, hadis ini tadi riwayat Muslim marfu' kepada Nabi SAW. Ada juga hadis riwayat Bukhari, namun yang hadis riwayat Bukhari ini diriwayatkan secara muallaq oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha juga. Jazakallahu khairan. Tayyibun. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalimat al-arwah. Al-arwah ini jamak dari kata ruh. Jamak dari kata ruh. Ini menggambarkan manusia. Nabi alaihi salatu wasalam di hadis ini bukan sedang menjelaskan hakikat ruh, bentuknya seperti apa, letaknya di mana, tidak. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan salah satu sifatnya saja, al-arwah junudun mujannadah, bahwa ruh-ruh manusia adalah junud. Junud itu pasukan, mujannadah yang dihimpun, yang dikelompok-kelompokkan. Nah, Di sini Nabi SAW menyebutkan salah satu sifat dari sifat ruh tersebut. Jadi punya kecondongan dan dia seperti pasukan yang apa dikelompok-kelompokkan. Nah, adapun hakikat dari ruh, Allah Azza wa Jalla tidak mengabarkannya kepada kita. Ini salah satu asrar, salah satu rahasia dari rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa mengetahui ruh itu bentuknya di mana. Tahu kita teh punya ruh, punya jiwa, bentuknya kayak gimana, apakah dia benda padat, benda cair, plasma atau yang lain-lainnya, tidak, kita tidak bisa mengetahuinya. Kemudian letaknya di mana, apa di kepala, apa di mulut dan seterusnya, ini wallahu a'lam bissawab, tidak tahu. Kenapa demikian? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ketika orang-orang Yahud bertanya tentang ruh kepada Nabi SAW, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Kata Allah tabaraka wa taala, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad bahwa ruh itu merupakan urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan hanya sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu rahasia dari rahasia Allah Azza wa Jal. Adapun Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjelaskan hakikatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, ya ini di dalam hadis ini hanya menyebutkan salah satu sifatnya saja. Sifatnya apa? Nah, kemudian kita bahas junudun mujannadah, bahwa ruh-ruh manusia itu junudun mujannadah. Junud ini adalah jamak dari kata jand atau apa, pasukan, bala tentara. Nah, jadi manusia itu, ruh-ruh manusia itu kata Nabi alaihi wasallam diumpamakan seperti junud. Jadi apa? Jadi bala tentara mujannadah yang dia dikumpulkan, dikelompok-kelompokkan. Kan tentara seperti itu. Ya, ada pasukan itu seperti itu, dikelompok-kelompokkan, dibaris-bariskan, disirkel-sirkelkan. Nah, para ulama menjelaskan di antaranya di dalam Fathul Bari, wa hadhil qa'idah tanabbaha ala hikmatin min hikamillahi fi khalqihi. Kaidah yang kita sebutkan ini, al arwah junudun mujannadah, bahwa ruh-ruh manusia itu adalah bala pasukan yang berkelompok-kelompok, adalah salah satu hikmah dari hikmah Allah tabaraka wa taala terhadap makhluk makhluknya. Wa huwa tasyakul wa tamatsul fil khairi wasyarr, bahwa manusia itu mereka akan memiliki koneksi kesamaan di dalam hal yang baik ataupun hal yang buruk. Wassalah wal fasad, di dalam satu kemaslahatan kebaikan ataupun fasad kerusakan. Wa annal khayr minan nasi yuhinnu ila syaklihi, bahwa orang yang baik di antara manusia maka mereka akan rindu bersama orang-orang baik juga. Nah, ini nih ada kecondongan. Kalau kitanya baik, pasti condongnya sama orang-orang yang baik. Jiwa kita condongnya kepada kecondongan yang baik-baik, maka kalau ketemu sama orang-orang baik, ini buat dia kangen, buat dia ingin bersama tetap orang-orang baik. Ah, junudun mujannadah ini teh. Wasyarir nadhiru dzalika yamilu ila nadhirihi. Orang yang baik, yang buruk-buruk juga sama, akan condong kepada orang yang buruk. Kalau jiwa punya jiwa kecondongan kepada hal yang buruk, maka senang kalau ngumpul dengan orang-orang yang buruk juga. Sebaliknya berarti, kalau jiwanya buruk gak senang sama orang yang baik. Kalau jiwanya baik gak senang juga sama orang yang buruk. Idza ta'arafa fama ta'arafa minha i'talafa, kata Nabi. Kalau saling kenal, ada kecondongan yang sama, i'talafa, akrab, akur, sesarengan, junudun mujannadah. Fama takhalafa minha ikhtalafa, kalau mereka beda, pisah. Nah, ini circle manusia seperti itu. Nah, maka nanti kita akan sebutkan nilai-nilai lebih daripada yang dijelaskan sama para ulama di sini. Kemudian kata Al-Hafidh, fata'arafa al-arwah yaqa'u bihasabi at-tab' allati jubilat 'alayha min khairin wa syarrin, bahwa manusia yang punya kecondongan ini sesuai tabiat mereka yang telah Allah Azza wa Jalla condongkan di dalam jiwa-jiwa mereka. Memang tabiatnya dari sono, condong kepada yang baik atau condong kepada yang buruk. Kalau seandainya mereka saling sama, satu kecondongan, maka akan apa? Akan saling bersatu, akrab sama-sama. Tapi kalau tadi saling berbeda kecondongannya, maka akan berpisah, tidak akan gabung sama sekali. Nah, itulah makna dari junudun mujannadah yang Nabi alaihi salatu wasalam jelaskan di sabdanya setelahnya. Jadi al-arwah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh-ruh manusia, junudun mujannadah, pasukan dari pasukan yang dihimpun, maksudnya adalah punya kecondongan manusia itu. Kalau kecondongannya dengan orang-orang yang baik, maka ta'arofa dengan orang yang baik, i'talafa, mereka akan akrab sama orang-orang yang baik, nyambung ngobrolnya, tenang dan akan senantiasa kangen bersama orang-orang yang baik. Sebaliknya, demikian juga orang yang buruk. Kalau dia condongnya sama orang yang buruk, dia jiwanya ada kecondongan terhadap yang buruk, senang juga dengan orang-orang yang buruk, gak senang dengan orang-orang yang baik. Ta'arafa i'talafa. Wa idza takhalafa, kalau wa matanakara, dan kalau seandainya saling berbeda kecondongannya, ikhtalafa, maka akan berpisah. Ini kaidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sighahnya sighah khabar. Sighahnya sighah khabar. Ikhwani fiddin azzakumullahu ajmain. Namun kita juga harus hati-hati. Ketika apa, hadis ini bukan berarti setiap orang yang kita sukai pasti soleh. Karena kita ngerasa diri kita soleh, kita cinta senang sama orang lain, ya sama satu circle, oh berarti circle itu juga soleh, berarti karena saya mah soleh, misalkan seperti itu, ya bukan berarti demikian, tidak selalu, karena kecondongan manusia itu banyak faktor, tidak senantiasa berkaitan dengan baik atau buruknya saja, bahkan terkadang condong pada yang buruk-buruk juga, dari sisi apa, syahwatnya, dari sisi misalkan hobinya, gara-gara satu hobi, punten sok sasepedahan panginten, ya punten sok memotoran misalkan, atau apanya, sok naik gunung misalkan, ya, atau hobi ibu-ibu apa ya hobinya, masak mungkin ya, sanes hobi deh teman pekerjaan ya, kayaknya gak ada hobi mungkin ibu-ibu mah ya, bapak-bapak hungkul seneng ulin ya, jararambah bapak-bapak mah, mainnya misalkan seneng tadi, main jarambahnya seneng, kemudian juga sama-sama seneng naik gunung, bisa jadi apa? Akrab, karena apa? Kesamaan hobi, jadi bukan gara-gara kesolehan ataupun keburukan, gara-gara kesamaan hobi bisa jadi akrab. Nah, tapi hati-hati, kita punya koridor agama, punya koridor agama. Jangan sampai hobi yang kita miliki jadi apa? Jadi penyebab justru rusaknya agama kita karena salah milih circle. Karena kita ada kecondongan kepada satu hobi dan ada kelompoknya, ada komunitasnya, kita gabung di sana, ternyata apa? Di sana banyak keburukan. Tapi malah kita bersabar terhadap keburukan yang terjadi di sana, kitanya tenang-tenang aja, lama-kelamaan minimal kita tidak mengingkari keburukan tersebut, ngerasa biasa dari keburukan tersebut. Karena apa? Kasratul imsas yudhibu al-ahsas, kata para ulama. Kasratul imsas yudhibul ahsas, banyaknya menyentuh lama-lama hilang rasa. Banyaknya menyentuh lama-lama hilang rasa. Sering nongkrong dengan orang-orang yang punten misalkan ngarokok, sering misalkan yang punten mararabok, awalnya murni naon eta, ya mengingkari awalnya, tapi karena satu hobi, ah disabaran, akhirnya lama kelamaan biasa dengan hal yang seperti itu. Ningali yang mabok teh biasa aja geningan, lama kelamaan karena apa, tadi hilang rasa karena sering bergabung dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, ini hati-hati, karena al-arwah junudun mujannadah, nanti lama-lama bukan hanya sekedar hilang rasa pengingkarannya, lama kelamaan ngasaan, merasakan apa yang ada yang ada dalam keburukan di setiap circle, dicoba lama kelamaan gugur agamanya, semakin jauh lama kelamaan ikut kepada mereka. Al arwah junudun mujannadah. Ini hati-hati bahwa manusia itu punya kecondongan. Ruh-ruh manusia itu seperti kelompok pasukan yang condong satu sama lainnya. Ikhwani fiddin azzakumullahu ajma'in. Di dalam kaidah hadis ini, di sini banyak sekali faidah yang sangat-sangat penting. Bahwa faedah yang pertama yang paling terpenting sesuai zahir daripada hadis ini, al-arwahu junudun mujannadah, adalah kesamaan memberikan keakraban. Kesamaan memberikan keakraban. Ini kaedah. Ya. Kalau seorang itu sama dengan jenisnya, dengan kecondongannya, maka akan akrab. Nah maka nanti juga ada kaidah di dalam mengenal seseorang. Ketika ingin mengenal seseorang, ingat kaidah hadis ini, Pak. Ingin tahu misalkan keadaan si fulan ini seperti apa, apa si fulana seperti apa, ingat hadis ini. Al-arwahu junudun mujannadah. Bahwa ruh-ruh manusia berkelompok-kelompok pasukan yang dihimpun. Kalau dia gabungnya sama afan, orang ahlul bidah, bisa jadi emang bagian dari itu, gabungnya dengan itu. Gabungnya dengan itu, karena apa? Circle-nya gitu. Ngobrolnya dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau dia misalkan circle-nya dengan orang-orang pelaku kesyirikan, ya emang itu. Emang itu, karena kalau seandainya dia pelaku tauhid, dia kuat dari sisi tauhidnya, gak mungkin mereka bersirkel dengan itu. Gak mungkin. Beda ya, bukan sekedar kenal saja, tapi bersirkel, bergabung, bersama. Kalau sekedar kenal saja, sama siapapun juga kenal gak masalah. Nabi aja kenal dengan Abu Jahal. Nabi saja, para sahabat pun juga kenal dengan Abu Lahab. Kenal dengan yang lain-lainnya, kalau sekedar kenal saja. Bukan apa, bergabung, bersama. Nah hati-hati, jadi kalau kita ingin mengenal seorang, lihat aja kawannya. Nanti kita akan bacakan tentang hadis ini. Jadi kaidah yang kita bahas yang pertama, faidah yang pertama dari hadis ini, kesamaan melahirkan kedekatan. Karena famata arafa minha i'talafa. Kata Nabi SAW, kalau saling mengenal maka i'talafa, akan akrab. Kemudian di sini disebutkan contoh. Contoh ya, contoh bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan para ruh-ruh ini menjadi satu pasukan yang berkumpul. Ada di sini disebutkan contoh dari tafsir Ibnu Katsir, kisah mungkin Al-Imam Ibnu Katsir menukilnya dari Israiliyat ya, tentang rincian kisah ini, mungkin nukil dari Israiliyat dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Disebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi, para pemuda. Ini contoh yang pertama bahwa manusia itu ruh-ruh yang dikelompokkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau satu circle akrab. Justru ini dipertemukan gara-gara satu kecondongan yang sama. Satu kesamaan tauhid. Nah, ini tauhid, gara-gara tauhid mereka akhirnya dipertemukan. Di dalam kisah Ashabul Kahfi yang dikisahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, para Ashabul Kahfi ini itu adalah para pemuda, Pak, di masing-masing tempat yang berbeda. Jadi Ashabul Kahfi ini innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu fityah, para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah hidayah untuk mereka. Nah jadi para pemuda yang ternyata beda tempatnya, Pak. Berbeda tempat tinggal mereka masing-masing, tidak bukan di satu negeri yang sama. Nah tapi kasus yang mereka miliki adalah kasus yang sama, kecondongannya sama. Apa? Mereka beriman kepada Allah, menjaga tauhidnya. Nah, dikejar tuh sama kaumnya. Ya, yang kaumnya ini berbuat syirik, menyembelih untuk patung dan yang lain-lainnya dari berbagai macam kesyirikan. Nah, si salah satu pemuda ini yang tadi jumlahnya itu ada 8 ya. Apa namanya? Dia satu pemuda, dia kabur dari kaumnya. Kabur dari kaumnya gara-gara apa? Gara-gara tadi ini kaumnya tidak cocok dengan dia. Dia condongnya pada tauhid, kaumnya berbuat syirik. pindah dia, berhijrah akhirnya. Berhijrah, set jalan. Ketika berjalan, kata Al-Hafidz di sini sebutkan dia beristirahat. Beristirahat di bawah pohon. Tiba-tiba ada pemuda yang dari kampung lain, dari negeri lain, dengan kasus yang sama, tiba di pohon yang sama juga, padahal di negeri yang berbeda. Datang pemuda yang lainnya dengan kasus yang sama, dengan kasus yang sama, yakni mereka bertauhid, dia bertauhid, kaumnya tidak bertauhid. Akhirnya dia berhijrah jalan, istirahat di pohon yang sama juga. Terus seperti itu datang para pemuda dari berbagai negeri tersebut, Allah kumpulkan di tempat yang sama, padahal belum janjian sama sekali sebelumnya, mereka beristirahat di pohon yang sama. Nah, ini salah satu kisah. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, setelah menukil kisah tadi dari berbagai macam tempat yang berbeda, Allah kumpulkan. Kenapa? Al-arwah junudun mujannadah, ruh-ruh manusia teh pas bala tentara, pasukan yang apa, berkelompok-kelompok, dikumpulkan di satu pohon yang sama. Akhirnya mereka bareng-bareng menjalankan kehidupan tauhidnya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika telah menukilkan kisah tadi, beliau menyebutkan hawa hadza kama jaa fil hadis, ya, demikian ini sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih, al arwahu junudun mujannadah, famata arafa minha talafa wa mata nakara minha ikhtalafa, bahwa ruh-ruh manusia adalah bala pasukan yang berkelompok-kelompok. Kalau mereka saling mengenal maka akan akrab, kalau saling mengingkari maka akan berpisah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, inilah salah satu contoh nyata yang terjadi di zaman dahulu, bahwa dengan circle yang sama, dengan kesamaan membuat jadi satu circle, al-arwah junudun mujannadah. Dan ini jadi kita saksikan sekarang banyak ikhwan yang alhamdulillah Allah berikan hidayah untuk mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wasalam lebih dalam lagi, untuk menuntut ilmu dan seterusnya, melihat lingkungannya yang jauh berbeda dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Biasanya apa? Ada kecondongan hati untuk, ya Allah kok kayak gini masyarakat saya. Pengen apa? Nyari tempat tinggal dengan circle yang sama. Kenapa seperti itu? Ini hadisnya. Kok bisa seperti itu? Ada keinginan, kecondongan untuk tinggal bersama kawan-kawan yang sama dengan mereka, yang sama-sama para penuntut ilmu, yang sama-sama orang-orang yang berusaha untuk berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama ingin menjalankan ketaatan sesuai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kecondongan, akhirnya apa? Nyari tempat, nyari circle yang ada merekanya yang sama dengan kita. Seperti itu. Kenapa? Al-arwahu junudun mujannadah, bahwa ruh-ruh manusia itu pasukan yang berkelompok-kelompok. Adapun dalil lain dari ayat Al-Qur'an selain hadis yang kita bahas ini ada banyak, di antaranya di dalam ayat di surat An-Nur ayat 26. Ini berkaitan dengan masih kaidah yang pertama, ya. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibina wal-tayyibuna lil-tayyibat. Kata Allah Azza wa Jalla, al-khabithat, bahwa wanita-wanita yang buruk, lil-khabithin, untuk bagian laki-laki yang buruk, wal-khabithun, laki-laki yang buruk, lil-khabithat, bagi wanita-wanita yang buruk, wal-tayyibat, wanita-wanita yang tayyib, yang baik, lil-tayyibin, bagi laki-laki yang baik, wal-tayyibun lil-tayyibat, laki-laki yang baik bagi wanita yang baik juga. Nah, di sini menunjukkan bahwa pasangan setiap orang-orang yang baik biasanya adalah apa, orang baik juga. Maka seperti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti istrinya adalah orang-orang yang baik karena telah Allah pasangkan demikian. Adapun gimana dengan istrinya Nabi Nuh? Gimana dengan istrinya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh yang doraka sadayana kepada para nabi dan para rasul? Ini bagaimana? Ini salah satu bentuk ujian Ini salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ulama menyebutkan ayat yang kita bacakan tadi, juga sebagian mereka mengatakan ini dari sisi lafaznya berupa khobar, berupa kabar. Kan kok kabar, tidak ada perintah, tapi ada makna tersirat berupa perintah, bahwa kalau emang kitanya baik, nyari yang baik-baik. Kalau emang kitanya buruk, ya udah cari yang cocok sama dia, yang buruk-buruk seperti itu. Nah, ini di sini merupakan khobar bima'nal insya, saur para ulama teh kitunya. Nah, thayyibun. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua juga demikian. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa tersebut zuwijat, digabungkan, dijodohkan, ya, berpasang-pasangan. Maksudnya apa berpasang-pasangan ini? Yakni yang semisal dengan mereka. Jiwa-jiwa manusia digabungkan dengan yang semisal mereka. Al-arwah junudun mujannadah. Wa idzan nufusu zuwijat. Di dalam ayat yang lain, dalam surat As-Saffat, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkan orang-orang yang zalim tersebut, wa azwajahum. Kata para ulama, azwaj di sini pasangan mereka, maksudnya asbahahum wa adrabahum, yakni orang yang semisal dengan mereka. Orang zalim sarang orang zalim lagi pada hari kiamat seperti itu. Orang yang baik dengan orang yang baik lagi. Kenapa? Tadi Allah firmankan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kalau dalam hadis, al-arwahu junudun mujannadah, bahwa ruh-ruh manusia adalah pasukan yang berkelompok-kelompok. Di dalam surat Al-Waqi'ah pun seperti itu. Wa kuntum azwajan thalathah, dan kalian adalah azwaj. Azwaj, pasangan-pasangan thalathah. Jumlahnya ada tiga. Tiga kelompok manusia berpasang-pasangan. Ini pada hari kiamat. Ashabul yamin, yang pertama golongan kanan. Ashabul yamin, orang-orang golongan kanan. Maksudnya orang yang menerima catatan amalnya dari kanan. Kemudian ada ashabul mash'amah. Ada di ayat yang lainnya ashabul shimal. Mash'amah, kecelakaan, ashimal, kiri. Orang yang menerima catatan amalnya dari kiri atau dari belakang. Kemudian satu kelompok lagi, as-sabiqun, as-sabiqun. Orang-orang yang sabiqun, mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ay, luar biasa ini. Allah sebutkan bahwa ruh manusia itu azwaj, mereka itu berpasang-pasangan. Al-arwah junudun mujannadah, itu bahasa hadisnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya azwaj, berpasang-pasangan. Jadi kaidah ini luar biasa sekali dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Thayyibun. Bahkan dikatakan di dalam satu syair bagus sekali, innal quluba la ajnadun mujannadatun lillahi fil ardi bil ahwa'i takhtalif, famata arafa minha fahuwa mu'talif, wa matana kara minha fahuwa mukhtalif. Sungguhnya hati-hati manusia itu seperti bala tentara yang bergabung. Allah Azza wa Jalla memilikinya di langit dan juga di bumi. Famata arafa, kalau seandainya mereka saling mengenal, saling cocok, maka akan akrab. Dan apa saja yang saling berbeda di antara mereka, maka mereka akan berpencar. Diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan, annasu ashkalun ka ajnasit thoir. Manusia itu memiliki syakal yang sama. Mereka memiliki kecondongan yang sama. Keajnasit toir, sama seperti jenis-jenis burung. Alhamam ma'al hamam, bahwa japati sarang japati deui. Sejarangnya ninggal japati jeung heulang gabung ngobrol, enggak. Japati sama japati lagi. Merpati dengan merpati lagi. Wal ghurab ma'al ghurab, gagak dengan gagak. Wal biut ma'al biut, entog dengan entog. Wasa' ma'al sa'f, burung mundi kita mah burung gareja pangintunya, burung pipit nukar itu pasti gabungnya dengan itu. Ya wa kullu insanin ma'asyaklihi, setiap manusia itu pasti berkumpul dengan yang semisalnya. Nah, inilah kaidah yang kita faidah yang kita bahas sekarang, ya, bahwa

karena Nabi kabarkan kan ruhnya, karena yang kita saksikan adalah jasadnya. Ya, ruh dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan juga di dunia memiliki kecondongan dan akan memiliki perbedaan sesuai dengan kecondongannya masing-masing. Mau kemana ini condongnya? Maka orang-orang yang baik, memiliki ruh yang baik, mereka akan senantiasa senang kepada kebaikan. Senang kepada kebaikan, kalau orang yang menginginkan kebaikan senang dinasehatin, senang mendengarkan ilmu, senang beribadah dan seterusnya. Kemudian selain mereka condong kepada kebaikan, mereka juga akan apa? Akan rindu dengan orang yang semisal dengannya. Orang yang semisal dengannya. Dan juga berbalik, mereka juga akan merasa tidak nyaman, benci dengan orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan la tas'al ahadan an wuddihi laka. Nah, ini jadi satu faedah lainnya sedikit. Setelah kita jelaskan tadi bahwa manusia itu memiliki kecondongan, maka ruh-ruh manusia itu akan berkumpul dengan yang semisalnya. Di sini disebutkan tentang masalah cinta. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, cinta kecondongan. La tas'al ahadan an wuddihi laka. Jangan engkau tanyakan seseorang cinta atau tidak kepada dirimu. Wanzur ma fi nafsiki fi nafsika lahu fa inna fi nafsihi mithla dzalika. Kalau seandainya engkau memiliki kecondongan kepada orang itu, menunjukkan bahwa dirimu juga, dia juga cinta kepada dirimu. Jadi kalau emang cocok, biasanya sama-sama apa? Akrab. Kalau emang cocok, maka gak usah ditanya ente teh sayang enggak sama saya. Ya, ini kerjaan rutin para perempuan ya. Geus berjodoh juga sayang enggak sama aku. Pan geus puguh nikah gitunya, seperti itu. Ditanyakan terus, enggak ditanya seperti itu. Kata Ibnu Mas'ud bahkan sampai dikatakan jangan tanyakan rasa sayang kepada orang lain. Lihat kepada diri sendiri. Kalau seandainya kita sayang kepada orang lain, biasanya orang akan sayang juga kepada kita. Kenapa? Al-arwah junujun mujannadah. Bahwa manusia memiliki ruh yang mereka berkelompok-kelompok. Kalau seandainya memang benar-benar sayang, akan apa? Akan jodoh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fiddin a'azakumullahu ajma'in. Nah, maka dari ini juga kita ketahui bahwa kita ingin menilai orang lain, lihat kepada circle-nya. Lihat kepada circle-nya. Anil mar'i la tas'ala wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi. Maka kata seorang penyair, kita kalau pengin nilai orang lain, lihat apanya circle-nya. Lihat aja circle-nya, dia gabungnya sama siapa. Nah, ini salah satu faidah dari hadis ini juga. Mau nilai orang lain, lihat circle-nya aja. Maka kata seorang penyair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi. Untuk satu hal seseorang, maka jangan tanyakan pada dianya, tapi tanyakan kepada siapa qarinnya, kawan-kawannya. Karena setiap qarin akan dengan qarin yang lainnya akan memberikan pengaruh. Jadi kalau kita pengen tahu keadaan fulan, fulan, fulan, lihat circle-nya. Dia circle-nya sama siapa. Bukan cuma kenal aja, sekali lagi dia bersirkel dengan siapa, gabungnya sama siapa. Ya, kalau dalam Instagram memerin saling tag gitunya, tag-nya teh sama siapa, akunnya sama siapa, following-nya kepada siapa dia, follower-nya siapa aja dia. Nah ini nih, ini akan kelihatan dia condongnya kemana. Akan kelihatan condongnya kemana. Maka dari itu, ikhwani fiddin a'azakumullah, ini kaidah nomor satunya dari al-arwahu junudun mujannadah, bahwa ruh manusia itu memiliki kecondongan satu sama lainnya. Maka ketika seseorang gabung dengan satu circle, bisa jadi emang ada kecondongan di sana. Ya, gabung sama ahlul bidah, gabung sama ahlus syirik, gabung sama orang kufar, bahkan na'udzubillah, berarti ada kecondongan ke situ. Apalagi sampai akrab, gabung sama orang Syiah, dukung-dukung orang Syiah, biasanya ada kecondongan ke situ juga. Karena apa tadi? Al-arwahu junudun mujannadah. Seneng ketika, na'udzubillah, zaman sekarang itu

0: ya ketika Ka'bah diserang aja ada yang dukung, la haula wala quwata illa billah. Ya, Ka'bah diserang mudiru la haula wala quwata illa billah. Ada aja yang dukung. Ya, karena apa? Al arwahu junudun mujannadah. Al arwahu junudun mujannadah, bahwa ruh manusia itu akan saling apa? Akan saling berkelompok satu sama lainnya. Di medsos kelihatan pisan mana yang ngedukung orang-orang Israel, naudzubillah, mana yang dukung orang-orang Amerika, mana yang dukung orang-orang Syiah, mana yang dukung Ahlus Sunnah, kelihatan. Kenapa? Al arwahu junudun mujannadah, bahwa kelompok manusia itu ruhnya berkelompok-kelompok, akan condong kelihatan, apalagi ada kolom komentar kelihatan, oh ini condongnya ke sini nih. Oh si fulan ini condongnya ke sini nih. Lihat akunnya, oh ternyata benar. Ternyata benar dia following kepada ini, ai condongnya kepada Syiah misalkan. Oh condongnya kepada Khawarij misalkan dan seterusnya. Ah itulah maka kalau kita ingin lihat seseorang, lihat circle-nya aja. Kalau kita ingin lihat seseorang keadaannya seperti apa, lihat circle-nya. Nah, itu dia. Kemudian faedah yang kedua, dan ini merupakan fikih hadis. Faedah yang kedua merupakan fikih dari amal hadis. Kalau tadi penjelasan masih khobar kene, kalau sekarang fikih hadisnya. Fikih hadisnya ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa yustafadu min hadzal hadis annal insana idza wajada fi min nafsihi nafratan mimman lahu fadilatun aw salahun fayanbaghi an yabhasa anil muqtadi lidzalika liyas'a fi izalatihi hatta yatakhallas minal wasfil madzmum wa kadzalika alqawlu fi aksihi. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi, ini fikih, berarti faedah yang kedua dari al-arwah junudun mujannadah. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi, wa yustafadu min hadzal hadis, dan diambil faedah dari hadis ini bahwa seseorang ketika dia temukan di dalam jiwanya ada rasa ingin jauh dari orang yang saleh-saleh, dari orang yang taat-taat, hendaknya apa? Cari cara untuk menghilangkan rasa seperti itu. Misalkan seorang ketika ketemu orang yang taat kepada Allah, dia sholat 5 waktu dari ketaatannya, kemudian gabung bersama mereka, orangnya tara ngobrol kasar, circle-nya itu ngobrolnya baik-baik, hareunya juga sesuai koridor syar'i, kemudian juga mereka tidak ghibah misalkan, tidak ngomong kasar, tidak ngomong jorok, kemudian juga sholat dijaga dan seterusnya, circle-nya circle apa, orang baik. Circle-circle orang baik, kecondongannya, energinya orang-orang baik. Ketika kita temukan kita gak senang dengan mereka, ya, kita gak senang dengan mereka, hati-hati ini, hati-hati. Karena apa? Al-arwahu junudun mujannadah. Berarti hati kita jangan-jangan untuk balik nanti. Yang tidak leresnya adalah ruh kita, jangan-jangan. Karena apa? Ini sudah tersedia circle yang baik, malah kita gak mau. Malah kita pengen apa? Kabur dari mereka, hati-hati. Maka kata Ibnu Jauzi, cari cara untuk menghilangkan rasa seperti itu. Contoh misal aja ini Maya. Ada kelompok orang-orang yang zahirnya baik, energinya baik. Ya bersosial, pokoknya sholat 5 waktu dijaga, ngaji, mengajak, saling menasehati, dan seterusnya baik circle ini. Tapi misalkan kita gak senang dengan circle ini karena apa? Misal, orang-orangnya pakaiannya lusuh misalkan aja. Ya, orang-orang soleh ini teh, orang-orang yang baraik ini teh pakaiannya lusuh. Sedangkan kita senang dengan fashion misalkan seperti itu. Senang dengan fashion, kudu gaya. Kemana-mana teh kudu gaya pisan pokoknya mah. Ya, harus apa? Harus fashionnya maksimal. Apa good looking, harus good looking. Kita gak senang dengan orang ini kucel, ini mah berdebu. Makanya misalkan sarungna oge bukan merekan gitunya, merek biasa. Bajunya juga merek biasa dan seterusnya. Ini gak senang jadinya teh gara-gara itu padahal. Nah ini hati-hati, harus cari cara untuk apa, menghilangkan rasa ketidaknyamanan itu. Karena ini harus gabung dengan orang saleh, harus gabung dengan circle yang baik. Maka cari cara untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan itu. Karena bisa jadi itu adalah satu faktor yang bisa menjauhkan seseorang dari apa? Dari circle yang baik. Misalkan lagi contoh, ini circle orang soleh, dia condongnya kepada apa? Suka main bola serasa Persib, pokoknya nama Persib lope pisan misalkan, ya. Tapi di circle ini tiba-tiba ada yang misalkan senang sama Persija, misalkan senang sama Persija, ini jiwanya picking, ini jiwanya dejek, misalkan satu lagi. Nah padahal circle-nya baik, tapi karena ada orang itu cuman gara-gara bola dia gak mau gabung dengan circle orang soleh tadi. Subhanallah. Maka apa? Cari cara untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan itu agar bisa bergabung dengan circle tadi. Karena Allah perintahkan kita untuk apa? Bersabar bersama orang-orang saleh. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Kata Allah, wasbir. Nabi alaihissalatu wassalam disuruh oleh Allah untuk bersabar. Wasbir nafsak ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bilghadati wal 'ashi, di pagi dan petang hari, yuriduna wajhah, ikhlas karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, meskipun mereka punten miskin misalkan. Meskipun mereka punten misalkan tadi berdebu misalkan. Fashionnya tidak cocok atau bahkan tadi kecondongan hobinya tidak cocok, tapi karena ini masih circle yang baik, gabung, hilangkan rasa-rasa ketidaknyamanan itu. Itu kata Ibnul Jauzi. Jadi fikihnya demikian. Kemudian hatta yatakhallas minal wasfi almadhmum, sampai dia hilang rasa ketidaknyamanan tadi yang tercela tadi, agar bisa bersabar duduk-duduk bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang circle mengajak kepada kebaikan. Wa kadzalikal qaul bil aks, demikian juga sebaliknya kata Ibnul Jauzi. Maksud sebaliknya adalah apa? Ketika kita ada tahu circle ini buruk. Misalkan ya, circle-nya teh punten ngomongnya jarorok. Grup WA-nya teh obrolannya kasar-kasar. Kalau enggak isinya teh ngeluh atau bahkan ada ribanya, ada ngajak judinya. Wah, pokoknya jelek. Circle-nya jelek. Tapi punya kita kecondongan kepada circle ini. Dari satu sisi kita benci ada maksiat, tapi gara-gara misalkan punten tadi gara-gara sama-sama senang Persib, gara-gara sama-sama senang Persija, gara-gara senang naon deui Borneo FC misalkan, apalagi ya, orang main bola lah, atau sama-sama suka ngegoes sepeda, atau sama-sama suka balap motor, atau sama-sama suka naik gunung. Gara-gara kecondongan itu kita malah bersabar dengan ahli maksiat. Maka hilangkan tuh rasa kecondongan, kecintaan kepada ahli maksiat. Gara-gara hobi yang sama, udah hobi sendiri getina naon atau ngegoes sendiri juga gak masalah. Senang dengan misalkan main bola sendiri, ya udah gak masalah. Emang hukum asasnya mubah ya, kalau tidak ada unsur keharaman di sana. Senang dengan balap misalkan, ya motor balap dan yang udah sendiri juga gak masalah. Sendiri juga tidak masalah. Nah, bergabung dengan orang-orang saleh meskipun tadi kita frekuensinya ada perbedaan. Hilangkan perbedaan tersebut, gabung dengan orang saleh. Demikian juga persamaan dengan ahlul maksiat, hilangkan persamaan tersebut, pisah dengan ahlul maksiat. Karena apa tadi? Ini punya pengaruh. Manusia itu memiliki apa? Pengaruh kepada yang lain. Kata syair tadi, fakullu qarinin bil maqarin yuktadi, bahwa setiap orang yang bersama orang lain akan kasih pengaruh kepada orang lain. Nah, maka dari itu cari circle yang benar-benar baik yang mengajak kepada kebaikan. Ikhwani fiddin azakumullah, bahkan dikatakan di dalam perkataan ulama ya, dalam syarah Jami' As-Saghir, unzur man tusahib, pilih-pilihlah kalian kepada siapa kalian duduk bersahabat. Faqalla nawatun turihat ma'a hasatin illa ashbahatha, betapa banyak biji korma yang dilemparkan ke tumpukan kerikil lama-lama jadi samar. Padahal beda antara apa, biji kurma dengan kerikil mah beda, tapi karena biji kurma itu gabung di tengah-tengah kerikil bisa jadi apa, sama, jadi samar. Loh, mana? Itu seperti kalau dalam peribahasa kita seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tumpukan jerami sama jarum teh beda, tapi karena di tempat yang sama jadi ishtibah, jadi mirip. Ya seperti itu. Nah maka dari itulah Nabi SAW mengabarkan al-mar'u ala dini khalilih. Seorang agamanya bergantung pada agama kawan dekatnya, sahabat dekatnya. Falyanzur. Nah tadi kenapa mereka saling mempengaruhi? Al-arwah junudun mujannadah. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka pilih-pilihlah kepada siapa kalian bersahabat dekat. Jadi di sini jelas kaidah dari Nabi alaihi salatu wasalam, al arwahu junudun mujannadah, adalah ruh memiliki kecondongan berkelompok sesama dengan kecondongan yang samanya. Maka kita ketahui ketika ingin mengenal orang lain dan mengenal kita sendiri juga sama. Ketika kita ingin mengenal kita sendiri, kita teh sudah baik atau buruk. Kalau masih condong kepada keburukan harus diperbaiki. Kalau jiwa kita masih condong kepada circle yang buruk-buruk, harus perbaiki, hilangkan itu. Kalau seandainya kita juga benci kepada orang saleh, perbaiki juga itu pada diri sendiri. Kemudian pada orang lain, kalau kita ingin kenal orang lain, lihat aja circle-nya. Karena al-arwah junudun mujannadah. Kalau kena pengen kenal sama orang lain, lihat circle-nya. Demikian misalkan pengen nuntut ilmu kepada seorang ustaz misalkan. Kita belum kenal ustaznya siapa, lihat circle-nya aja. Ya lihat circle-nya aja. Oh ternyata circle-nya sama si fulan-fulan-fulan yang terkenal membela kebid'ahan misalkan, yang terkenal membela kesyirikan misalkan, atau yang lain-lainnya. Nah maka apa? Kita bisa lihat, oh emang condongnya ke situ. Al-arwah junudun mujannadah. Maka kita gak boleh nyari nuntut ilmu kepada orang-orang yang seperti itu. Demikian juga fikih yang kedua tadi. Artinya berarti kita harus pilih-pilih teman. Dan hilangkan rasa tidak nyaman ketika bersama orang soleh. Dan hilangkan rasa nyaman ketika bersama orang-orang ahlul maksiat. Nah maka dari itu ikhwani fiddin azakumullah, Nabi SAW kabarkan kepada kita kaidah yang besar ini, al-arwahu junudun mujannadah, bahwa ruh-ruh manusia itu memiliki kecondongan menjadi kelompok tentara yang dikelompok-kelompokkan. Maka hendaknya kita pilih-pilih circle, atur jiwa kita, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa bersabar dengan orang saleh, agar bisa bersabar meninggalkan circle-circle yang buruk, bergabung dengan orang-orang yang soleh, agar apa tadi, pengaruh kebaikan berpengaruh pada diri kita, pengaruh keburukan tertolak dari diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah ilmu dan juga hidayah taufik agar kita bisa mengamalkan ilmu istiqamah sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas iman dan amal. Dan Allah masukkan kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, ke dalam surga firdausnya yang paling tinggi tanpa hisab, tanpa azab, diampuni dosa-dosa semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kaum muslimin dimanapun mereka berada, diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla kepada jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan mereka rezeki yang berlimpah, perlindungan dari berbagai macam keburukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahumallahu ta'ala yang telah menyampaikan kajian di pagi hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, kami informasikan informasi bahwa kajian bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang rutin dilaksanakan di Masjid An-Nafi pada setiap Selasa pukul 10 pada hari ini, qadarullah wa masyafa'al, kajian diliburkan karena Ustaz ada uzur. Kita doakan semoga Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah, guru kita semua, diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran pada segala urusannya. dan senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum. Kita doakan juga para guru-guru kita, para ustaz, dan wabil khusus untuk Ustaz Asep Zainuddin Hafizahullah. Beliau dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah dan dapat kembali memberikan kajian atau mengisi kajian pada kesempatan pekan yang akan datang. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami informasikan bahwa insyaallah di ba'da maghrib nanti malam akan kembali hadir kajian Islam Ilmiah, pembahasan kitab Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abu Faqih Abdullah Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan tema bersikap pertengahan dalam beragama. Kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Islam, Mahad Al-Islam Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kajian ini dimulai pada Selasa malam ba'da maghrib sampai dengan selesai di 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 29 September 2026. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami informasikan juga bahwa insyaallah akan hadir kajian bersama Ustadz Aminur Bait STBA Hafizahullah Ta'ala pada Jumat 2 Oktober 2026 bertempat di Masjid Pusdai Jalan Diponegoro nomor 63 Kota Bandung. Dan juga insyaallah pada Sabtu 3 Oktober 2026 akan hadir kajian bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah bertempat di Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Info selengkapnya insyaallah akan di berikan atau akan disebarkan melalui media sosial dan juga grup info kajian yang dikelola oleh Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Khotimah nazanillahu ayyakum, demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaannya dari para pendengar sampai saat ini menyimak Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Dukung terus perpindahan atau proses perpindahan di frekuensi AM ke frekuensi FM Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kami haturkan terima kasih atas kontribusi dari para muhsinin yang telah berkontribusi memberikan sebagian hartanya dalam proses peralihan frekuensi AM ke FM. Insyaallah beberapa waktu ke depan kami akan berpindah dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Mohon doa dan dukungannya. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirnya saya Cevi Abu Yusuf berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Tong kamamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Qur'an sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Qur'an. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main, kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Qur'an baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup? Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Qur'an. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya, sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. Atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Qur'an dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu. Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak enak. Ya. Al-Qur'an itu adalah jamuannya Allah. Al-Qur'an itulah hidangannya Allah. Enggak mungkin enggak enak. Maka ketika

bi'at min kalami Rabbina. Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud, khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek, karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, enggak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek enggak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu, dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton, nonton apa? Nobar, nobar sun, sunrise, matahari terbit, itu semuanya akan hilang, capeknya akan hilang, letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran cukup-cukup ngantuk? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah Al-Qalbul Hayy.
hati yang

0: masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae, usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Riya. Apalagi sum'ah. Apa bedanya riya sama sum'ah? Kalau riya itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mongkat mau, aku mongkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kenyong sing nang wis bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran.
1: Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal, dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون؟ Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fa yahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak. Kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga.